0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Jakarta, semangat pagi untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026 bersama dengan saya Erika dibantu gatekeeper Alvana Mar. Kabarkan ya Seru Jakarta, bagaimana kondisi wilayah Anda untuk pagi hari ini? Sudah mulai cerahkah atau masih redup saja? Depan studio sudah cerah sekali ya, mataharinya juga bersinar terang. Jadi kabar baik yang sedang nyuci baju, kemudian juga mungkin jemur produksi kerupuk, atau mungkin juga ada Seru Jakarta usaha lain yang membutuhkan sinar matahari laundry gitu, Seru Jakarta ya. Semoga lancar apapun aktivitas Anda di hari ini, Seru Jakarta, kabarkan dengan kami ya. Kira-kira kondisi di wilayah Anda seperti apa? Kirim foto atau videonya di 0852 9001061. Sedulur Jakarta, herbal Nariah adalah 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Sedulur Jakarta, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
4: So what do you feel during consuming the herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk lokasi Anda yang berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sementara sasarannya nanti dari Jembatan Maron. Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Kondisi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui seperti apa? Seru Jakrah nih, tadi kendaraan yang mengarah ke Surabaya kabarnya cukup ramai dari jam 3 pagi tadi. Untuk Anda yang mungkin juga salah satu warga yang meruput tersebut, bisa disampaikan kepada kami ya, berangkat jam berapa sampai jam berapa, kondisi arus lalu lintas saat Anda melintas seperti apa. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Mbak Laila untuk jalur Kertosono yang ke arah Madiun. Ini lewat arteri sampai di perlintasan Wilangan masih cukup lancar. Kendaraan pribadi juga yang ramai, bisa lebih hati-hati. Untuk sepanjang jalur arteri pagi ini sudah mulai padat, truk muatan, bus antar kota sampai sepeda motor sudah mulai banyak yang melintas. Cuaca bersahabat, cukup cerah dari Kertosono sampai Bogor, tidak ada hambatan, merata cerah untuk pagi ini. Kemudian ditambahkan tadi oleh Pak Lukman untuk di kawasan Ngantang Malang menuju ke arah Kediri, ini sudah masuk di jalur Kandangan, juga tidak ada hambatan. Kawasan Pujon tadi masih aman juga, meskipun banyak truk muatan yang melintas, tapi masih cukup kondusif kondisi jalur. Kemudian dari Mbak Rahma di Jatikalen arah ke Lamongan, ini lewat di seputaran Ploso juga masih lancar. Ploso Jombang cukup ramai tadi yang di kawasan Tebuireng. Selepas itu arah Lamongan masih aman, roda 2 yang mendominasi. Lalu satu lagi ditambahkan oleh Pak Muhaji dari Surabaya ke Nganjuk lewat ruas tol. Tadi naik di Getelwaru Gunung, ini sudah sampai di rest area Melati juga masih aman. Kondisi jalan tol yang ke arah Nganjuk juga sama, disampaikan cukup sepi ya Rika.
0: Terima kasih Alvan Amar, Ketibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seru Cakra untuk pagi ini ya, kami tadi juga terima informasi adanya insiden lalu lintas di wilayah Jati Peleng Jombang, tepatnya depan SPBE. Informasi awal yang kami terima ini tadi melibatkan kendaraan truk dan juga sepeda motor. Hingga saat ini belum kami dapatkan data lengkap maupun juga informasi selengkapnya ya dari unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Kondisi arus lalu lintas cukup padat di sekitar lokasi. Apabila Anda berada di sekitar lokasi saat ini, bisa ditambahkan kepada kami informasinya. Kirim foto videonya, terlihatkah ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kemudian apakah sudah ada petugas kepolisian yang berada di lokasi? Terakhir informasi yang kami terima, belum ada petugas kepolisian berada di lokasi kejadian. 0852 9001061, informasi lainnya bisa Anda tambahkan.

0: Ya, dan sementara itu seru Jakra tadi untuk jalur tol Surabaya. Dari Nganjuk ke Surabaya cenderung lengang di jam 6:30 pagi. Padahal jam 3 pagi tadi info dari Bapak Tris Bianto ya, arteri cukup padat karena mungkin berangkatnya pagi ya, jadi semuanya pilih jalur arteri saja, tidak terlalu ramai, kemudian juga berkendaranya kan santai ya, pagi-pagi jam 3 sudah berangkat, nanti sampai Surabaya pas langsung berangkat ke tempat kerja, sarapannya juga sekalian di jalan seperti itu ya. Atau bagaimana ini kalau pengalaman seru Jakra, bisa Anda sampaikan juga ya di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, di wilayah Gresik ya, ini unit reskrim Polsek Manyar ini baru saja mengamankan seorang remaja asal Jombang, inisialnya WA, usia 17 tahun, warga kecamatan Mojowarno, Jombang. Ini karena membeli atau transaksi top up game online kah, menggunakan uang palsu. Oh. Jadi dari penyelidikan kepolisian, ini juga disampaikan oleh Kapolsek Manyar, Ibtu Muhammad Gifari. Jadi si pelaku ini mendapatkan uang online-nya membeli, uang palsunya ini dibeli secara online begitu. Kalau dari video atau foto yang kita terima, uangnya memang uang asli begitu, seperti uang asli.
0: Seperti
1: bukan
0: uang asli.
1: Kalau
0: ya,
1: uang mainan kan biasanya tulisannya kan kayak 50.000 ya, saja begitu.
0: Lebih besar juga. Ya. Kemudian teksturnya kan beda ya.
1: Kalau yang di wilayah Gresik ini memang seperti uang asli tapi uangnya palsu begitu.
0: Dan mirip banget ya berarti,
1: mirip
0: ya,
1: sangat mirip, bahkan dari kalau sekilas dari foto memang tidak
0: ada
1: terlihat
0: perbedaan ya.
1: Nah, termasuk untuk tulisannya juga Rp50.000 begitu, dan tidak ada tulisan kalau itu uang mainan. Jadi memang didapatkan di online katanya. Dari keterangan kepolisian saat diinterogasi ini, pelaku mengaku kalau mendapatkan uang palsu itu dengan beli di online begitu, kemudian dibelanjakan ke toko, dan untungnya pemilik toko ini yang merasa curiga karena kan tekstur uangnya pasti berbeda, dan juga gerak-gerik pelaku ini mencurigakan, akhirnya diamankan si pelakunya. Masih usia 17 tahun, inisial WA, warga Mojowarno, Jombang. Ini yang diamankan karena berbelanja menggunakan uang palsu begitu. Untuk lebih lengkapnya atau lebih lanjutnya ini masih terus didalami oleh teman-teman kepolisian, termasuk si produsen uang palsunya yang dijual di online kah?
0: Yeah.
1: Karena kan yang ditangkap itu masih, atau yang membeli uangnya bukan memproduksinya. Ini yang memproduksinya, toko onlinenya masih didalami oleh teman-teman kepolisian. Yang diamankan kemarin ada 46 lembar uang palsu dengan masing-masing pecahan 100.000 ada 23, dan pecahan 50.000-nya ada 23 juga. Untuk lebih lengkapnya ini masih didalami oleh Polsek Manyar, Polres Gresik untuk peredaran uang palsu yang dijual belikan secara online. Ini pelaku berhasil diamankan kemarin malam informasinya. Lalu informasi lain tadi juga ditambahkan oleh Mbak Rahma, di kawasan Sukomoro arah ke Nganjuk Kota, ini sampai di simpang 4 Tugu Bawang Merah yang arah ke Bebas masih lancar. Kemudian Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto, terkait kecelakaan truk dan juga sepeda motor di Jati Pelem Jombang tadi, ini masih penanganan kah? Sampai sekarang masih ditangani oleh teman-teman kepolisian. Hati-hati yang melintas di seputaran Jati Pelem Jombang, tepatnya di depan SPBE, Erika.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk insiden lalu lintas ya yang ada di Jati Pelem Jombang masih dalam penanganan untuk pagi hari ini seru Cakra, sehingga untuk Anda yang melintas di sana harap hati-hati dan juga waspada.
4: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
3: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
3: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
3: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
3: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, seru jika Anda melintas di wilayah Jatipelem, Jombang ya. Ini bagaimana kondisi di sekitar lokasi saat ini untuk insiden lalu lintas di jalur tersebut sedang dalam penanganan petugas kepolisian. Semoga saja tidak menimbulkan korban luka hingga korban jiwa, tetap aman saja ya. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi informasi disampaikan oleh Pak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah sukarela dari PMI Kabupaten Kediri. Untuk hari ini stok darah golongan darah A ada 17 kantong, golongan darah B ada 41 kantong, golongan darah O ada 38 kantong, dan golongan darah AB ada 9 kantong. Untuk hari ini layanan donor darah keliling dari PMI Kabupaten Kediri ada di Desa Kebon Rejo di Kepung, tepatnya dari jam 9:30 sampai siang nanti.
0: Oke.
1: Lalu informasi lain tadi masuk juga ditambahkan oleh Mbak Isna ini. Ini untuk jalur Prambon yang ke arah Kediri Kota. Lewat Merican masih lancar, area seputaran pabrik gula Merican ini cukup ramai, lebih hati-hati saja. Padat sekali untuk pagi ini, termasuk para penjual di area utara jalan juga sudah cukup ramai, jadi bisa lebih hati-hati untuk yang melintas. Pak Jenuri di seputaran Nganjuk Kota yang arah ke Kecamatan Gondang juga lancar. Ini lepas Nganjuk Kota arah ke Rejoso di Jembatan Angkatan tepatnya juga masih aman dengan kendaraan pribadi yang ramai. Erika.
0: Terima kasih Alvana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kawasan pasar lepas dari jam 7 pagi juga pasti masih ramai sekali ya, Sri Cakra. Biasanya kan sampai di pinggir-pinggir jalan, kemudian mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Jadi kalau memang Anda melintas di kawasan pasar, bisa dipelankan laju kendaraannya. Tengok kanan, tengok kiri, mungkin ada camilan yang bisa dicamil pagi ini, menemani aktivitas pagi juga boleh. Yang penting saat berhenti, perhatikan dulu apakah ada kendaraan dari belakang, kendaraan dari depan ya. Jadi perhatikan situasi di sekitarnya. Jangan sampai tiba-tiba berhenti mendadak karena mungkin ada yang menarik Anda. Pukisnya masih hangat atau cenilnya menul-menul gitu ya, Seru Jakarta. Kan biasanya jajanan pasar kan seperti itu. Yang menggugah selera kita di pagi hari. Gak pengen makan nasi ya, tapi pengennya nyamil. Ada yang seperti itu. Ada yang tetap makan nasi tapi juga nyamil. Jadi kalau memang jajan ya pagi-pagi di sekitar pasar, harap diperhatikan. Hati-hati, Anda mungkin saat ini juga melintas di sekitar kawasan pasar, bisa Anda kabarkan dengan kami di 0852-9001061. Ya, Seru Jakra, kami terima informasi ya. Ini tadi terkait dengan kondisi di wilayah Tulungagung, Seru Cakra. Semalam juga cukup ramai sekali karena bulan Muharram ya, ada pengesahan salah satu perguruan silat. Jadi ada beberapa iring-iringan sepeda motor malam tadi, Sedulur Jagra ya, bahkan sampai dengan dini hari itu kondisinya cukup ramai, bahkan cenderung padat. Kemarin dari KBO Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Zainuddin juga menyampaikan selama kegiatan pengesahan warga baru malam kemarin, pihaknya melakukan sistem buka tutup jalan mulai dari simpang 4 Glenduk ke barat sampai simpang 3 Jetakan. Begitu juga jalur-jalur kecil di sepanjang jalur utama tersebut akan dilakukan skema yang sama. Buka tutup dimulai setelah maghrib ya, kemarin informasinya, sampai selesai kegiatan besok paginya atau pagi ini. Nah, ini pihaknya juga menjelaskan mayoritas massa akan datang dari selatan karena biasanya wilayah Kecamatan Bandung menyumbang peserta maupun penggembira terbanyak. Mereka akan melewati Jalan Raya Bandung, Pakel, Campur Darat, Boyolangu sampai ke Simpang 4 Tamanan lalu ke barat. Pihaknya menghindari rute Simpang 3 Jetakan ke barat untuk mobilisasi massa karena khawatir bergesekan dengan perguruan silat lain. Diimbau kepada pengendara untuk menepi terlebih dahulu saat berpapasan dengan rombongan peserta. Pagi ini kondisinya seperti apa? Kira-kira Seru Cakra ini masih coba kami tanyakan ke rekan-rekan yang ada di Satlantas Polres Tulungagung, Seru Cakra. Lepas dari jam 7 pagi, apakah sudah selesai untuk acara pengesahan? Sudah bersih semuanya? Arus lalu lintas sudah kembali normal? Apakah juga mungkin ada hal yang perlu diwaspadai oleh Seru Cakra yang akan melintas di wilayah Tulungagung? Dengarkan selalu Radio Cakra Krisna dimanapun Anda berada.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melintas di mana Seru Jakra untuk pagi hari ini ya. Melintas di Jati Pelem Jombang. Tadi kabarnya ada insiden lalu lintas ya di sana. Sudah dalam penanganan petugas kepolisian setempat Seru Jakra. Arus lalu lintas di sana juga cukup padat. Saat proses evakuasi mungkin nanti akan mengganggu arus lalu lintas. Apakah mungkin juga pagi ini sudah dilakukan proses evakuasi atau bahkan sudah selesai hingga arus lalu lintas kembali lancar? Untuk lokasi tepatnya itu tadi kami terima di depan SPBE wilayah Jati Pelem Jombang. Kirim foto videonya apabila Anda melintas di jalur tersebut. 0852 9001061. Cek informasi dulu ya ke Alvan.
1: Ya, untuk kecelakaan di wilayah Jati Pelem Jombang tadi masih terus kita komunikasikan. Ini masih penanganan informasi terakhir yang kita terima. Untuk update masih belum masuk lagi dari teman-teman di Satlantas Polres Jombang. Tadi juga baru saja kita masuk informasi tentang kecelakaan kah? Kalau ini di wilayah Nganjuk, dikirimkan video oleh Pak Yudi. Ini lokasinya di Ngerajek Tanjunganom Nganjuk. Baru saja melintas Pak Yudi tadi.
0: Dekat halte atau mananya ini?
1: Sepertinya di seputaran Kalimati kah?
0: Oh, Kalimati.
1: Kalimati yang masuknya masih Tanjunganom, perbatasan dengan Sukomoro itu. Mm-mm. Atau Barong ke arah barat Masian. Ini dari kiriman video, informasi yang kita terima ada sepeda motor yang terlibat kecelakaan.
0: Okay.
1: Tapi berapa kendaraan Pak Yudi tidak dapat memastikan karena tadi hanya sekilas melintas begitu. Hanya terlihat ada dua korban sepertinya yang tergeletak dan mengalami luka cukup parah.
0: Laki-laki atau perempuan ini?
1: Belum diketahui juga kah? Yang jelas korbannya ini soalnya masuk ke

0: terlihat juga untuk kondisi korban.
1: Okay.
0: Kalau sepeda motornya sepertinya Honda Beat warna hitam atau abu-abu begitu kah? Ini yang mengarah ke arah Nganjuk atau yang ke arah barat, karena terlihat ada perlintasan kereta api di sisi selatan. Jadi ini untuk arah ke Nganjuk, arah ke Madiun, bisa lebih hati-hati untuk yang melintas di kawasan Ngerajek Tanjung Anom, karena juga terjadi kepadatan. Ini agak melambat untuk kendaraan yang melintas, meskipun kecelakaan di luar jalur, tapi
1: di pinggir
0: untuk,
1: kan ya,
0: di pinggir, tapi untuk pengendara memang harus memelankan lajunya. Belum ada kepolisian, ini sudah kita teruskan ke teman-teman di Satlantas Polres Nganjuk untuk penanganan. Semoga nanti tidak ada korban, karena kata Pak Yudi tadi kondisi korban cukup parah kah? Satu tergeletak, satu masuk ke area persawahan. Tapi untuk detailnya seperti apa, masih coba kita komunikasikan dulu dengan teman-teman kepolisian. Yang melintas di wilayah Ngerajek Tanjung Anom, Seluruh Cakra juga dapat tambahkan ada insiden pagi ini. Baru saja dikirimkan tadi di menit ke-38. Ini coba kita gali informasinya dulu, Erika.
1: Terima kasih, Alfana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masuk informasi pagi hari ini, Seduh Cakra, ada insiden lalu lintas di jalur utama Surabaya Madiun masuk wilayah Ngerajek Tanjung Anom Nganjuk. Ada dua kendaraan sepeda motor yang terlibat insiden pagi ini. Ada dua korban ini tadi mengalami luka-luka, tergeletak di pinggir jalan. Ada juga yang sampai masuk area persawahan atau parit pinggir jalan ya, Seduh Cakra. Belum ada petugas kalau informasi yang kami terima. Nah, apakah Anda mungkin juga melintas di sana? Sudah melihat petugas sampai di lokasi? Sambil kita juga terus komunikasi dengan rekan-rekan Polsek maupun juga Polres Nganjuk. Pelankan laju kendaraan Anda apabila Anda melintas di jalur tersebut ya. Karena ini tadi dari kiriman video yang disampaikan oleh pendengar Radio Cakra Krishna, arus lalu lintas agak merambat ya di sekitar lokasi kejadian. Di sisi jalur Surabaya mengarah ke Madiun, karena pas di dekat perlintasan rel kereta api kan, perlintasannya itu berada di selatan jalan ya. Itu berarti kalau dekat perlintasan berada di jalur Surabaya arah Madiun. Arus lalu lintas juga ramai, banyak kendaraan muatan yang melintas pagi hari ini. Cuacanya cerah, Seduh Cakra. Anda saat ini melintas di mana? Jalur yang sama atau mungkin juga berbeda? Kemudian menjumpai kewaspadaan lain, bisa Anda kabarkan dengan kami.
3: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru Cakra, ada satu korban tergeletak di pinggir jalan, kemudian korban lainnya ini sampai terpental di area persawahan. Korban insiden lalu lintas di wilayah Ngerajek, masuk wilayah Tanjunganom Nganjuk ya, seru Cakra. Dua kendaraan terlibat dalam insiden tersebut. Ini tadi saya dibantu Alfa Namar juga komunikasi dengan anggota lantas Polsek Warujayang, Polres Nganjuk, Aibda Agung Supriyono. Dari petugas kepolisian telah menerima laporan tersebut. Ini juga sedang dalam penanganan di lokasi. Anda melintas di lokasi Seru Cakra, wilayah Ngerajek, Tanjunganom, Nganjuk, jalur utama Surabaya Madiun ya, Seru Cakra. Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Hati-hati saat melintas di sana karena banyak kendaraan besar yang melintas pagi hari ini.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

yang melintas di wilayah Tulungagung juga bisa disampaikan ya. Seru Jakra, semalam kan kondisinya juga padat sekali karena ada pengesahan salah satu perguruan silat. Kemarin dari Ibtu Ahmad Zainuddin, KBO Satlantas Polres Tulungagung juga sempat on air di Radio Jakra Krishna terkait dengan pengaturan arus lalu lintas saat ada pengesahan warga baru tersebut. Kemarin infonya yang disampaikan itu diperkirakan keramaian terjadi selepas maghrib hingga pagi ini. Nah, kondisi pagi ini seperti apa kira-kira? Ini masih menunggu update ya dari Ibtu Ahmad Zainuddin, KBO Satlantas Polres Tulungagung. Apabila Anda melintas di wilayah Tulungagung juga bisa ditambahkan informasinya dengan kami 0852 9001061.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Akan mendahului kendaraan yang ada di depan Anda, pastikan cukup ruang dan tidak ada kendaraan lain dari lawan arah. Sedulur Jagra, Herbal Daria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Daria, Daria CA, Daria Gester, dan Daria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Daria.
3: Daria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Daria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Daria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Daria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Lokasinya ini berada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Ya, di menit ke-8 lepas dari jam 8 pagi, cek informasi ke Alvan.
1: Ya, Kak, di tahun 2026 ini dari pemerintah pusat juga menggelar sensus ekonomi tahun 2026, termasuk juga di Kabupaten Nganjuk. Ini pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mulai melakukan pendataan lapangan untuk sensus ekonomi 2026. Beberapa waktu lalu total ada 1.130 petugas yang sudah dilepas langsung oleh Bupati Nganjuk Kang Balen Jumadi untuk melakukan sensus ekonomi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Nanti sensus akan menyasar pelaku UMKM dan juga seluruh masyarakat, Kak. Jadi juga akan datang ke rumah-rumah warga begitu. Nah, ini untuk masyarakat, jangan takut ada penipuan dan lain sebagainya. Karena untuk petugas sensus ekonomi 2026, informasi yang kita terima ini juga dibekali dengan ID card dan juga surat tugas, Kak. Jadi kalau ada yang tanya-tanya tentang ekonomi di tempat jualan atau di rumah begitu, ini pastikan berikan data yang benar dan juga pastikan petugas itu yang resmi dilepas oleh Pemkab Nganjuk pada hari Senin lalu. Ini berlangsung kurang lebih selama 2,5 bulan ke depan atau sampai bulan Agustus nanti. Dan ini masyarakat juga diminta untuk memberikan data yang sebenar-benarnya, karena datanya nanti akan sangat berguna, Kak. Jadi akan digunakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan penting untuk pemerintah kabupaten ataupun juga pemerintah pusat. Jadi misal di Nganjuk nanti datanya menyebutkan bahwa banyak pelaku UMKM begitu, nanti Pemkab Nganjuk juga akan mengambil langkah untuk mungkin memperbanyak program pelatihan UMKM atau mungkin pelatihan membuat kemasan dan juga pemasaran begitu. Kalau misal di Nganjuk angka pengangguran masih tinggi, ya nanti dari Pemkab Nganjuk akan membuat semacam job fair ataupun juga pelatihan ketenagakerjaan begitu. Jadi untuk pengambilan keputusan nanti data dari sensus ekonomi 2026 ini yang akan diambil, termasuk juga oleh pemerintah pusat. Jadi misal ada satu kabupaten yang mayoritas ekonomi ditopang oleh sektor pertanian, nanti pemerintah pusat juga akan menambah stok pupuk di daerah tersebut. Kalau kawasan itu merupakan kawasan industri misalnya, juga nanti akan perlindungan ketenaga kerjaan akan dimaksimalkan di wilayah itu. Jadi dari Pemkab Nganjuk berharap untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya ini bisa memberikan data sebenar-benarnya untuk sensus ekonomi 2026 ini yang akan berlangsung sampai 2,5 bulan ke depan atau sekitar bulan Agustus 2026 nanti, Erika.
0: Terima kasih, Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, jadi sudah dimulai ya sensus ekonomi 2026. Sehingga untuk Anda yang mungkin di rumah, kemudian ada tamu seperti itu, ini bisa lebih jeli dan juga teliti ya. Takutnya itu merupakan petugas dari sensus ekonomi 2026. Mereka juga langsung ke lapangan ya, soalnya secara door to door di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Mereka sudah dibekali juga dengan ID card dan lain sebagainya. Jadi juga seluruh petugas ini pastinya terus menjaga kedisiplinan, sopan santun, integritas, serta bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dalam menjalankan tugas di lapangan. Jadi mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan mungkin memberikan data-data yang sesuai yang diminta oleh petugas sensus. Namun juga jangan sampai lengah apabila mungkin ada tamu yang tidak memberikan surat-surat resmi ya, mengaku sebagai sensus ekonom dan lain sebagainya. Karena kan takutnya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Untuk di wilayah Anda seperti apa, Seru Cakra? Mungkin tempat tinggal Anda sudah mungkin dihampiri oleh petugas sensus ekonomi 2026. Juga bisa Anda kabarkan dengan kami di 0852 9000 1061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Seru Cakra, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada 109 jiwa atau 45 kepala keluarga terkena dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyampaikan, dari jumlah tersebut ada 24 warga mengalami luka ringan dan 8 warga mengalami luka berat. Seluruh data tersebut ini juga masih terus diverifikasi dan diperbarui oleh petugas lapangan. Berdasarkan parameter data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa berpusat di darat pada koordinat 1,03 derajat lintang selatan dan 120,24 derajat bujur timur dengan kedalaman 10 km. Epicenter ini berada di sekitar 42 km tenggara kota Palu, 54 km timur laut Kabupaten Sigi, 70 km barat laut Kabupaten Poso, dan 81 km tenggara Kabupaten Donggala. Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak paling banyak, yakni 69 warga atau 24 KK. Di wilayah itu juga tercatat 21 warga mengalami luka ringan dan 8 warga mengalami luka berat. Sementara itu, laporan dari Kabupaten Sigi menyebut bahwa 40 jiwa terdampak atau 21 KK. Di Kota Palu ada 2 warga mengalami luka ringan, sedangkan dari Kabupaten Poso terdapat 1 warga yang mengalami luka dan masih dalam pendataan lanjutan. Wilayah terdampak gempa bumi meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Mautong, dan Kabupaten Poso. Pendataan sementara mencatat ada 64 rumah yang terdampak, termasuk 4 rumah yang mengalami rusak ringan di Kabupaten Poso. Kerusakan juga terjadi pada 4 fasilitas ibadah, 4 fasilitas umum, 2 jembatan, 2 gedung perkantoran, 1 tempat usaha, serta 1 ruas jalan provinsi ambles yang menghubungkan Palu, Sigi, dan Poso. Di Kabupaten Sigi ada 5 rumah yang terdampak, 3 rumah mengalami kerusakan ringan, dan 1 ruas jalan provinsi mengalami kerusakan. Dari Kabupaten Parigi Mautong, ini terdapat 15 rumah yang terdampak. Sementara di Kota Palu, terjadi kerusakan pada jembatan 3 yang mengalami keretakan. 1 tempat usaha terdampak dan 1 bangunan hotel mengalami kerusakan. Seperti yang diketahui sebelumnya, Seru Cakra, BMKG mencatat hingga jam 2 siang kemarin terdapat 55 kali aktivitas gempa susulan di sekitar lokasi gempa utama. Untuk informasi nasional lainnya ya, bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya jaket kiper dulu, Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk ditambahkan oleh Mbak Kusnul di jalur Kandangan Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Tugu Garuda Pare masih aman lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai mendominasi. Lalu dari Pak Saiful tadi juga melintas di wilayah Kertosono. Simpang 4 Kertosono masih lancar juga keempat arah dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Lalu untuk kecelakaan di Ngerajek Tanjung Anom tadi kah, masih terus kita komunikasikan dengan teman-teman di Satlantas Polres Nganjuk. Ini sudah ada petugas di lokasi, untuk detailnya masih terus kita komunikasikan, nanti akan kita update kembali. Tadi informasi awal yang kita terima ada sepeda motor dan juga 2 korban yang mengalami luka cukup serius, tadi informasi disampaikan oleh Pak Abdul. Tapi untuk lebih lengkapnya masih kita tunggu informasi dan juga statement langsung dari teman-teman dari Satlantas Polres Nganjuk, ini masih penanganan sampai sekarang.
0: Oke.
1: Lalu dari Pak Bastian melintas di ruas tol dari Nganjuk arah Madiun juga lancar. Gatol Begadung tidak ada hambatan, semua pintu tol juga terbuka. Arah Madiun dominasi roda 4 pribadi dan beberapa truk muatan, tapi masih lancar, cenderung sepi ya Rika.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra untuk insiden lalu lintas ya di wilayah Ngerajek Tanjung Anom Nganjuk pagi hari ini sedang dalam proses penanganan petugas kepolisian. Hati-hati yang melintas di wilayah Ngerajek Tanjung Anom Nganjuk atau jalur utama Surabaya Madiun. Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Maskur. Selamat pagi Pak Maskur.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat ge?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa.
0: Luar biasa. Ini Pak Maskur, sekarang berada di Pasar Kandangan.
4: Iya, betul sekali. Seperti biasa, setiap hari kita jaga di Pasar Kandangan ini.
0: Oke, kondisinya bagaimana Pak, Pasar Kandangan?
4: Iya, untuk aktivitas Pasar Kandangan kalau jam ya sudah hampir setengah sembilan ini, kalau yang bagian luar hanya tinggal beberapa pedagang buah atau apa itu yang di pinggir jalan, tidak seramai kalau di jam 12 malam sampai jam 6 pagi kalau di pinggir jalan. Kemudian yang pasar yang di dalam kalau jam segini nih masih cukup ramai, ya alhamdulillah. Tapi tampaknya ya tidak seramai hari libur ya.
0: Iya. Oke, jadi kalau jam segini sudah mulai berkurang ya Pak ya keramaiannya.
4: Iya. Iya, betul sekali.
0: Oke, ini untuk harga sembako bagaimana Pak?
4: Alhamdulillah sih harga sembako masih stabil aja ya. Beras ya antara 15 sampai 17 ribu per kilo. Kemudian kalau di atas 25 ribu per kilo. Kemudian gula eceran 18 ribu rupiah. Kalau minyak itu per liter itu 22 ribu rupiah. Masih stabil saja.
0: Masih stabil saja.
4: Iya. Kalau LPG ini biasanya sih di pangkalan saya itu hari Selasa datang karena kemarin hari Selasa tanggal merah tidak ada kirim. Jadi, mungkin sampai hari Sabtu ini ya di pangkalan saya aja, kalau yang pangkalan lain masih hari-hari begini ini masih ada kirim. Jadi masih aman.
0: Masih aman saja. Oke, cuaca cerah ya Pak?
4: Cerah sekali hari ini. Ya, alhamdulillah. Hari kemarin
0: Sudah sarapan Pak Maskur?
4: Wah, kalau Pak Maskur ini kalau sudah jam 6 ya sudah.
0: Sudah. Kalau sudah on air juga dipastikan sudah sarapan ya Pak ya. Oke, baik. Semangat Pak Maskur, terima kasih. Saya selalu nggih Pak.
4: Ya, mungkin informasi ya kemarin anak saya kan ya ada di Palu ya. Ada gempa itu.
0: Iya,
4: kan.
0: Iya, bagaimana ceritanya Pak?
4: Ya, dari alhamdulillah sih masih anak saya selamat, bangunannya juga masih.
0: Bangunannya juga. Di Palunya ya Pak ya?
4: Iya betul sekali di Palu.
0: Tapi kerasa ya, kerasa sekali ya, kan? Kan cukup besar 6,7.
4: Iya, juga sampai beberapa kali sampai ratu. Busan kan 100 lebih gempa susulan itu ya.
0: Gempa susulannya itu. Betul, betul. Tapi alhamdulillah tidak ada kerusakan di rumah atau sekitar tempat tinggalnya. Ini ya Pak ya, anaknya jenengan nggih.
4: Nggih,
0: nggih. Alhamdulillah.
4: Dapat selamat semua anak cucu mantu.
0: Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungannya ya nggih Pak Maskur. Amin amin. Terima kasih Bapak Maskur, saya selalu nggih. Salam untuk keluarga.
4: Ya, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu.
0: Amin.
4: Yang jalan menggoda selamat sampai tujuan, yang dalam yang sempat kerja mudah-mudahan dapat rezeki yang berkah. Salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Bapak Maskur ya di Kandangan Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru Cakra, bahkan pasca gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah ini pada dini hari hari Rabu, gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,1 itu kembali mengguncang wilayah Kabupaten Poso dan sekitarnya. BMKG melaporkan gempa terjadi sekitar jam 1:30 dini hari dan berdasarkan hasil analisis BMKG, epicentrum gempa berada di darat pada koordinat 1,14 lintang selatan dan 120,33 bujur timur, sekitar 54 km barat laut Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Gempa tersebut memiliki kedalaman 5 km sehingga tergolong sebagai gempa dangkal yang berpotensi menimbulkan guncangan cukup kuat di sekitar pusat gempa. Jadi gempa susulan terjadi jam 1:30 dini hari, magnitudo 5,1 dan tidak berpotensi tsunami. Gempa tersebut merupakan bagian dari rangkaian aktivitas susulan setelah gempa utama bermagnitudo 6,7 yang terjadi pada Selasa siang kemarin di wilayah Tenggara Kota Palu. Meski berkekuatan cukup signifikan, hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa susulan ini tidak memicu potensi tsunami, sehingga masyarakat di wilayah pesisir Sulawesi Tengah diminta tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

0: 106,1 Radio Jakra Krishna. Untuk Anda pagi hari ini melintas di mana? Seru Jakra, jalur utama Surabaya Madiun, atau jalur utama di jalur lain, bisa Anda sampaikan kepada kami 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Jakra Krishna.
0: Sementara itu, Seru Jakra, terkait dengan SPMB tingkat SMP di wilayah Nganjuk sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Jakra Krishna, Mahbub Jamal. Selamat pagi, Jamal.
2: Ya, selamat pagi Erika dan juga Seru Jakra. Saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk ya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini merupakan hari SPMB atau penerimaan murid baru ya di tingkat SMP di Kabupaten Nganjuk. Dan untuk update terkait dengan SPMB tingkat SMP di Kabupaten Nganjuk hari ini, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Bapak Pugu Harnoto. Selamat pagi, Pak Pugu.
3: Selamat pagi, Mas Pugu, Pak Krishna.
2: Baik. Pak Pugu, untuk update dari SPMB tingkat SMP di Kabupaten Nganjuk saat ini seperti apa, Pak?
3: Iya, terima kasih sebelumnya atas penerimaan hari ini ya, atau pagi hari ini. Alhamdulillah, hari ini tanggal 17 Juni ya 2026, artinya untuk proses SPMB sudah masuk ke fase jalur mutasi ya, jalur yang ketiga ini, jalur mutasi, dan kemarin sudah selesai dan hari ini akan ada verifikasi khusus untuk jalur mutasi itu. Kemudian besok tanggal 18 dilaksanakan pengumuman tentunya ya atas hasil dari jalur mutasi.
2: Baik, Pak, strategi SPMB di Kabupaten Nganjuk ini, Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, seperti apa, Pak?
3: Iya, untuk SPMB yang sebenarnya secara rutin tentunya setiap tahun kan dilaksanakan ya sebagai bentuk lanjutan studi bagi anak-anak kita, mulai dari taman kanak-kanak, kemudian SD, SMP, sampai dengan di level perguruan tinggi. Namun demikian, dasar dari pelaksanaan SPMB di tahun 2026 ini adalah Permendikbudnya nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Nah, Dinas Pendidikan sendiri mengampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, kemudian SD maupun SMP. Nah, lalu kita bicara SPMB sekarang yang sedang berlangsung, di mana kita tahu bahwa ada 4 jalur ya yang bisa dilakukan khususnya pada SPMB di tingkat SMP. Yang pertama ada jalur prestasi, kemudian ada jalur afirmasi, kemudian yang ketiga jalur mutasi, dan yang terakhir nanti jalur domisili. Ada persentase yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah jalur prestasi ini dengan komposisi nanti 30% dari jumlah siswa yang diterima oleh masing-masing satuan pendidikan. Kemudian untuk jalur afirmasi ini ada 20%. Kemudian yang jalur mutasi ini 5%. Nah, kemudian yang jalur domisili minimal 45%. Kenapa ada kata minimal 45%? Karena tidak menutup kemungkinan dari 3 jalur sebelumnya ya, baik prestasi, afirmasi maupun mutasi ini mungkin kuotanya belum terpenuhi sehingga larinya nanti adalah di jalur domisili. Itu. Jadi prinsip bahwa sistem penerimaan murid baru ini adalah pada proses pemerataan pendidikan sebenarnya. Karena kita tahu bahwa jumlah satuan pendidikan negeri di Kabupaten Nganjuk untuk level SMP ini kan ada 500, ada 54. Ya. Ada 54 satuan pendidikan negeri SMP se-Kabupaten Nganjuk. Artinya sebenarnya kalau kita bicara potensi semuanya sama sebenarnya. Ya. Makanya pemerintah berusaha agar mendekatkan pada pemerataan ya, anak-anak yang prinsip bahwa usia sekolah wajib sekolah.
2: Pak, kalau di Nganjuk ini saya dengar yang dibuka terlebih dahulu adalah jalur prestasi, Pak. Ini agak berbeda ya. Mengapa demikian?
3: Pertimbangan kita, kenapa jalur prestasi yang menjadi prioritas dulu dengan komposisi yang 30% tadi, dikandung maksud agar ini apresiasi kepada anak-anak yang dikala dia di sekolah dasar atau di SD ini memiliki prestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Kalau kita bicara prestasi akademik, tentunya di dalam komposisi ini adalah tes kemampuan akademiknya di mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia atau numerasi dan literasi. Kemudian rapot kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1. Ya. Ini adalah jalur prestasi akumulasinya dengan komposisi prosentase nilai tes kemampuan akademik atau TKA itu 60%, kemudian nilai rapot itu 40%. Dan ini semua tertuang di dalam petunjuk teknis SPMB yang ditandatangani oleh Bapak Bupati. Nah, ini adalah komposisi dari akademik. Sementara yang dari non-akademik, ini kita bisa mengapresiasi anak-anak yang notabene dia punya prestasi olahraga misalnya, atau punya prestasi di bidang seni. Sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah juga sudah melaksanakan kegiatan perlombaan-lombaan atau kompetisi atau olimpiade FLS3N misalnya, yang sampai nanti harus dikirim ke tingkat nasional. Kemudian ada juga yang O2SN atau OSN ya, jadi olimpiade sains misalnya. Nah, ini adalah prestasi-prestasi yang kita berikan kepada anak apresiasinya untuk masuk SPMB dari jalur prestasi. Ini kita dulukan dengan harapan agar si anak, si orang tua yang sudah berkolaborasi ini memanfaatkan atau memandang bahwa pendidikan memang hak mereka untuk bersekolah dimanapun. Sehingga dengan jalur prestasi ini, selain apresiasi, si anak bisa menentukan atau orang tuanya ini sama-sama bisa memilih sekolah sesuai dengan harapan mereka, ya tentunya. Ini kita lakukan terlebih dahulu, termasuk memangkas di jalur yang domisili, karena jangan sampai anak yang bisa menggunakan jalur prestasi karena kebetulan rumahnya secara domisili dekat dengan sekolah. Ini nanti dia, wah saya dekat dengan sekolah, berarti saya nggak usah pakai prestasi, saya pakai domisili aja misalnya. Padahal domisili itu nanti yang paling terakhir. Nah, biasanya orang tua atau anak kan makin cepat dia diterima di jalur yang awal, kan makin ayem kan gitu ya. Nah, oleh karenanya prestasi. Sehingga meskipun rumahnya jauh, domisilinya jauh, tetapi dia punya prestasi, ini yang kita apresiasi. Nah, kemudian sekaligus ini bisa memberi kesempatan kepada anak-anak yang berada nanti di jalur domisili yang nanti akan terakhir, yang akan dimulai tanggal 20 nanti. Nah, dengan prestasi selesai, kemudian kita masuk di jalur afirmasi. Reward juga penghargaan kepada anak-anak yang notabene dalam catatan memiliki PIP, ya, Kartu Indonesia Pintar, gitu, tercatat sebagai anak yang notabene kurang mampu di sana. Ini apresiasi juga. Meskipun di dalam afirmasi ini juga mempertimbangkan radius atau jarak rumah, manakala kuota yang dialokasikan sebesar 20% tadi dari jalur afirmasi itu misalnya sudah terpenuhi atau lebih dari jumlah 20%, itu akan menjadi pertimbangan domisili atau radiusnya. Tetapi kalau misalnya masih di dalam kuota 20%, ya tentunya bisa diakses semua atau

0: berada di kisaran sekolah itu, agar ada pemerataan sekali lagi tingkat pendidikan, bahwa semua sekolah insya Allah infrastruktur, tenaga guru dan sebagainya ini sudah ditata begitu ya oleh pemerintah, dan sudah dialokasikan, tidak ada beda tentunya ya antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, antara di kota ataupun di daerah pinggir desa. Jadi itu strateginya, Mas.
1: Baik. Terakhir Pak Pohung, mungkin ada pesan atau himbauan nih yang ingin disampaikan kepada orang tua maupun langsung kepada anak-anak yang mungkin akan masuk ke SMP, tingkat SMP di Kabupaten Nganjuk.
0: Ya, alhamdulillah so far so good gitu ya, sampai hari ini proses pendaftaran dari jalur prestasi, jalur afirmasi maupun mutasi yang hari ini akan diverifikasi dan besok dilakukan, kemudian nanti harus daftar ulang dan terakhir nanti domisili. Kami sampaikan kepada pemirsa tentunya ya, dan seluruh para orang tua ataupun anak-anak atau mungkin calon yang nanti juga tahun depan misalnya ya mengikuti SPMT ini, panjang ketentuan yang masih sama seperti di Permendikbud 2025 ya tentang SPMT, kami sampaikan bahwa kita ini berproses dalam SPMT ini adalah sebagai bentuk apresiasi sekali lagi dalam konteks untuk pemerataan pendidikan. Jadi yang ditampilkan di dalam SPMP itu adalah dari data yang sudah dimiliki oleh anak dikala anak ini menempuh pendidikan di sekolah sebelumnya, atau mungkin kalau ke SMP berarti SD-nya. Tes kemampuan akademik itu adalah hasil belajar mereka, hasil belajar yang kemudian dievaluasi dan menghasilkan yang namanya nilai tes kemampuan akademik atau TKA dari matematika dan bahasa Indonesia itu. Artinya sudah ada data, sudah ada nilai yang keluar. Kemudian rapot kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1. Ini juga sudah by data yang ada. Nah, data ini kalau mereka pakai jalur akademik dengan nilai yang tinggi, silakan. Ini yang ditampilkan, diadu di dalam proses perenggingan pendaftaran. Jadi tidak bisa data itu harus dimanipulasi, diganti, dan sebagainya. Termasuk bukti dukung yang lain seperti kartu keluarga misalnya, akte kelahiran misalnya. Nah, ini adalah data-data yang ada. Lalu dari jalur afirmasi jelas harus dilampiri PIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Lalu dari jalur mutasi orang tua jelas, orang tuanya berarti harus menunjukkan surat penugasan atau SK. Lalu jalur domisili berarti ada kartu keluarga dengan titik koordinat. Ini baik data semuanya. Jadi hati-hati terhadap para orang tua, para anak-anak yang kalau ada yang mohon maaf misalnya menawarkan jasa, nanti kalau lewat saya bisa masuk dan sebagainya, nggak bisa, ini dari data sekali lagi. Kecuali maaf kalau misalnya nanti data yang ditampilkan itu masih mau kita raih gitu ya, dengan mekanisme tes atau apa ya, Pak biar nilainya tinggi kami dibantu dan sebagainya. Ini tidak ada jalur itu. Sehingga murni by data, dan itu nanti yang akan ditampilkan pada saat proses pendaftaran yang lewat link dan secara online semua bisa mengakses dengan akun yang ada.
1: Terima kasih banyak Pak Buku, Erika dan juga Guru Cakra. Itu tadi terkait dengan update SPMB tingkat SMP di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dan perlu kita garis bawahi bersama bahwasanya memang untuk sistem penerimaan murid baru di tingkat SMP bukan hanya di Nganjuk, bahkan di seluruh Indonesia, tentunya ini sudah dijamin oleh pemerintah bebas dari hal-hal yang diharapkan. Seperti tadi yang ditegaskan oleh Bapak Pugu bahwa memang tidak ada sistem-sistem yang di luar empat sistem yang telah disediakan tadi. Demikian laporan kami, kembali ke studio Erika.
2: Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Bapak Pugu Hernoto terkait SPMB tingkat SMP di wilayah Nganjuk.
3: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

Ya, Seru Jakra ingin memiliki skill yang siap dipakai untuk di dunia industri saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan juga bersertifikat. Fasilitas juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, yakni di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan serta membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran hubungi 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Baik, saya langsung cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, ke Pak Muhammad tadi mengirimkan video di Jalan Raya Madiun Surabaya, tepatnya di seputaran Sukomoro. Ini cukup sepi kondisinya, lancar sekali, hanya terlihat beberapa kendaraan saja yang melintas, cukup lancar untuk arah dari Madiun ke arah Surabaya ataupun juga sebaliknya untuk wilayah Sukomoro. Ini lancar dari kedua arah pagi ini. Kemudian untuk informasi lain, tadi kita juga dapatkan kiriman foto dari Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk, untuk kecelakaan di wilayah Ngerajek tadi, Kak. Ini masih proses evakuasi korban yang tergeletak di pinggir jalan tadi, dibawa menggunakan ambulan begitu. Hati-hati yang melintas di Ngerajek, karena untuk proses evakuasi juga mengganggu lalu lintas, terutama yang dari arah Surabaya ke arah Madiun atau di lajur sebelah selatan. Ini masih proses evakuasi sampai sekarang. Tapi untuk data lengkapnya, kata Kompol Ahmad Junaidi tadi, ditangani langsung oleh Satlantas Polres. Kita juga masih komunikasi dengan Ibda Wahbi Irfan, Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, tapi masih belum ada jawaban. Nanti akan kita update kembali untuk perkembangan kecelakaan di wilayah Ngerajek Tanjung Anom yang arah ke Madiun pagi ini. Kemudian ditambahkan Mbak Septi tadi, dari Banyakan ke arah Kediri Kota sampai di Mojoroto lancar, seputaran Merican nanti juga tidak ada hambatan, Erika.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tetap hati-hati dan juga waspada saat berkendara ya, Seru Jakra yang belum sarapan pagi, monggo silakan sarapan pagi. Sudah berkendara 3 hingga 4 jam, jangan lupa untuk istirahat dulu sebentar, cari rest area terdekat atau tempat yang nyaman untuk Anda beristirahat. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 11 nanti ya. Ditemani tim gatekeeper untuk shift kali ini ada Danti Danila dan juga Erika Dwi. Anda dapat tambahkan informasi dan juga kondisi di sekitar Anda untuk pagi ini seperti apa lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Baik, sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter. Dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, cek informasi ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Kita pagi hari ini sempat terima info dari Bapak Budi, kabarnya ada kecelakaan di wilayah Baron Nganjuk, truk box dan juga sepeda motor. Apakah betul pagi hari ini? Kita masih coba lempar infonya kepada rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk, Alvan, untuk menggali detailnya lebih lanjut ya. Apakah benar? Kalau benar, ini lokasi tepatnya ada di Baron mana, dan juga untuk identitas pengendara maupun pengemudi orang mana. Nanti coba kita carikan informasi terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang ada di Salantas Polres Nganjuk. Kemudian ada Bapak Chandra Budi menyapa pagi hari ini. Selamat pagi di jalan wilayah Saradan Madiun, hutan Saradan lengang pagi hari ini. Terlihat ini ternyata di pinggir jalan ada monyet, Alvan. Di sana kan memang masih kanan kiri kan hutan ya, pepohonan jati. Nah ternyata ini kok pas melintas Bapak Chandra ini melihat di pinggir jalan kok pas ada monyet. Ini biasanya jarang-jarang loh mau keluar ke pinggir jalan, dan tidak hanya satu, ini kayaknya lebih dari satu, Alvan, dua atau berapa ya ini ya.
0: Dia kan berkoloni
1: iya,
0: hidupnya memang.
1: Betul. Ini apakah di dalam hutan sudah gak ada makanan atau
0: tapi
1: gimana?
0: Bahaya ya, tiba-tiba kalau bahaya ke tengah nyebrang gitu.
1: Iya, bahaya juga, membahayakan hewannya sendiri, membahayakan pengguna jalan. Kemudian takutnya nanti kalau ada pengguna kendaraan roda dua, nanti takut kalau tiba-tiba
0: menerkam
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, nyerang. Kan kita gak tahu ya, namanya hewan naluri untuk melindungi diri, kan mereka juga hidup liar di sana. Harap waspada, hati-hati ya. Kalau kata Bapak Chandra, ini kira-kira mereka nunggu apa? Apakah nunggu bis Mira ya? Mau naik bis kan di situ jalanan sering dilewati bis angkutan umum.
0: Ya karena kemudian, kadang juga ada yang memberi makan dan.
1: Oh gitu, mungkin karena terbiasa ya, Alvan ya. Jadi ya,
0: kalau yang di jembatan arah ke Tulungagung itu memang ada. Nunggu. Ada,
1: oh,
0: kadang
1: gitu.
0: Dikasih kacang, dikasih roti gitu.
1: Sama itu, Alvan, yang arah ke Pujon itu juga ada di, kan itu kanan kiri juga masih hutan ya, pepohonan. Itu juga banyak yang nangkring di pinggiran, kayak ada jembatan kecil gitu. Nah, mereka juga nunggu, banyak biasanya pengguna jalan yang melintas itu ngasih makan mereka juga.
0: Nah itu, dia kan jadi terbiasa kan, kalau lapar
1: nih
0: jadi keluar ya.
1: Nyari yang mau ngasih makan gitu ya, hati-hati saja sedulur cakra. Kemudian kita juga terima tambahan info dari rekan-rekan kepolisian Unit Gakum Salantas Polres Nganjuk. Kabarnya sudah ditangani kalau untuk laka yang sebelumnya. Jadi tadi pagi kan juga ada laka di wilayah Ngerajek ya, maksudnya Tanjung Anom ya, Alvan. Nah ada kabar kok dengar-dengar truknya nabrak rumah, tapi kayaknya di pinggir jalan ini juga ada korban deh kalau dari video yang kita terima. Kemudian direspon, ini ternyata sedang ditangani, yang lokasi tepatnya itu di wilayah Ngerajek, dusunnya Ngerajek, desanya Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Sudah ada data lengkapnya juga, nanti kami pelajari terlebih
0: ada
1: dahulu.
0: Ada dua soalnya dan Tanjung Anom.
1: Oh ada dua
0: ya, yang satu yang truk nabrak rumah tadi, yang satu yang ini.
1: Oh berarti yang diinfo sama Bapak Budi yang kedua ini bukan Baron ya maksudnya, Ngerajek ya.
0: Kemungkinan soalnya, Ngerajek.
1: Info yang pertama, kita terima info itu kan Ngerajek. Kemudian ada info kedua, itu wilayah Baron. Ternyata sudah masuk wilayah Ngerajek juga. Berarti pagi hari ini ada dua kejadian sama-sama di dusun Ngerajek ya.
0: Yang satunya tadi di mana? Kampung Baru atau mana kalau nggak salah ya?
1: Tapi tetap masuknya Tanjung Anom ya?
0: Tetap Tanjung Anom, sama-sama Tanjung Anom polseknya.
1: Iya, iya, iya. Ini masih dikirimkan satu data, Alvan. Ini yang kejadian di Ngerajek, Sambirejo, Tanjung Anom, Nganjuk. Jadi yang melibatkan truk box dan juga sepeda motor. Berarti info yang dikirimkan oleh Bapak Budi yang kedua, laka truk box dan juga sepeda motor di wilayah Baron, ini berarti lokasi tepatnya masuknya Ngerajek. Ya, masuknya di wilayah Dusun Ngerajek ya. Ada satu korban, satu orang dikabarkan meninggal dunia, Alvan. Ini kalau kita amati dari dokumentasi yang dikirimkan kepada gatekeeper, kondisi sepeda motor memang parah ya. Kayaknya ini kok PCX untuk sepeda motornya. Rusak parah, hancur khususnya pada bagian depan. Dan kalau dari truknya ini tidak mengalami kerusakan yang signifikan ya. Jadi yang parah itu sepeda motornya. Kayaknya habis laga dengan truk itu juga kemungkinan nabrak pohon. Soalnya tepat di depannya sepeda motor yang difoto itu ada pohonnya. Dan bagian depan sepeda motor itu rusak parah, hancur kalau dari foto yang kita terima ya. Ini kalau dari kronologi awal kita sampaikan terlebih dahulu, kabarnya dari hasil olah TKP sementara, truk box ini awalnya melaju dari barat ke timur. Nah, mendahului ternyata bersamaan dengan itu dari arah berlawanan, berarti dari arah timur ke barat melaju sepeda motor Honda PCX tersebut.
0: Oh, jadi motornya nih banting setir ke kiri terus nabrak pohon gitu ya?
1: Iya, kemungkinan untuk detail kronologinya demikian ya. Karena ini kalau dari data kepolisian hanya ada keterangan singkat kronologi awal saja. Jadi kita hanya diberitahu bahwa truknya dari barat mau mendahului, ternyata dari arah berlawanan dari timur ada sepeda motor tersebut. Jadi ada satu korban meninggal dunia ya informasinya. Mengalami luka parah. Loh, sebentar Alvan, ini tadi sudah didata meninggal dunia namun diedit luka parah, dan setelah itu masih ditarik terlebih dahulu untuk datanya ya. Jadi kita tunggu terlebih dahulu kira-kira ada update apa lagi yang akan ditambahkan dalam laporan kepolisian. Karena awalnya sudah diterangkan bahwa korban ini mengalami luka serius dan meninggal dunia, namun setelah itu ada perubahan data luka parah, dan habis itu kita masih ditarik dulu untuk datanya. Kemungkinan masih ada beberapa yang ingin ditambahkan untuk detail dan juga identitas dari korban. Nanti kalau sudah ada informasi terkini akan kami tambahkan kembali. Info lainnya dahulu, Bapak Yitno ini juga membahas kalau di musim kemarau biasanya memang lumrah bedidding pas malam dan juga pagi hari. Kalau tips dari beliau, minum air putih hangat itu untuk mengurangi rasa dingin. Memang bagus bangun-bangun pagi itu minum air hangat ya, ya air
0: putih gula hangat. Sama kopi hitam.
1: Itu kalau Alvan ya, jadinya ngopak. Iya, harusnya air putih. Oh. Air putih saja tanpa tambahan apapun ya, yang hangat. Kemudian kalau kata Alvan ngopak, ini kayak Bapak Muhammad saja, Pak.
0: Oh, ngopak pagi.
1: Iya, tapi ini ngopak yang estetik itu loh. Latih, jadi yang dibentuk-bentuk itu ya, foamnya atau apa yang saya kurang tahu, bukan pecinta kopi ya. Ini beberapa hari terakhir kayaknya langganan Bapak Muhammad ini ada di wilayah Nganjuk. Kemudian tadi juga sempat masuk info dari wilayah Pujon Malang, kabarnya di sana pagi itu suhu mencapai 16 derajat Celcius. Dingin banget berarti, kayak AC ya. Kalau di sini berapa? Kira-kira tadi beliau juga tanya di studio berapa? Kalau di luar 28.
0: Sudah mulai hangat.
1: Iya, sudah mulai hangat ya untuk suhunya. Kalau tadi pagi kurang tahu, saya lupa gak ngecek bangun tidur ya. Kalau sekarang sih 28 Bapak Riono, karena juga sudah mulai cerah langitnya, sudah mulai terik mataharinya karena menjelang siang. Nanti kalau ada update kami tambahkan kembali, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, hati-hati untuk sederu cakra yang masih dalam perjalanan di pagi ini ya. Informasi kecelakaan beberapa sudah kita terima. Jadi masih di jalan hati-hati. Yang melintas di seputaran Ngerajek Tanjung Anom di jalur nasional Surabaya Madiun, atau di sebelah baratnya Simpang 3 Barong, Tadi informasi ada kecelakaan sepeda motor dan juga truk yang melintas di wilayah Ngerajek Tanjung Anom, dapat tambahkan ya untuk kondisi terkini bagaimana. Tadi sempat terjadi penumpukan karena untuk kendaraan yang melintas harus mengulangi laju saat teman-teman kepolisian melakukan evakuasi dan juga olah TKP. Di menit ke-20, ada yang melintas dapat turut tambahkan juga di 0852 9001061.

0: Ya di menit ke 25 Sdru Cakra, Anda yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati. Di Nganjuk sudah mulai panas ya, 28-29 derajat Celcius di pagi menjelang siang hari ini. Masih lancar hari Rabu 17 Juni ini. Di tempat Anda bagaimana, juga dapat Anda tambahkan kondisi pagi ini. Gatekeeper dulu, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Toti ya, di wilayah Nganjuk sepertinya. Ini tadi juga mengucapkan Alvan, karena hari ini ternyata bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Jadi mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk keluarga yang ada di Bali gitu, karena Bu Toti ini kan asli Bali kayaknya. Asli Bali, jadi mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk keluarganya yang ada di Bali, saudara, kemudian juga sahabat kan ada di sana semuanya ya. Dan juga seluruh cakra yang merayakan. Dumogi Rahayu Sareng Sami. Terima kasih Ibu Toti ya, yang ada di wilayah Nganjuk. Ada Ibu Ni Putu Toti gitu ternyata untuk nama lengkapnya. Iya, kan Bali banget kan ya, Alvan ya. Terima kasih Ibu, selamat aktivitas ya di hari ini, semoga sehat selalu. Kemudian kami terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Dwi. Ternyata juga sempat tadi melintas di Jalan Raya Surabaya Madiun, atau tepatnya di wilayah Ngerajek Tanjung Anom ya. Tadi pas lewat mau nolong takut karena lukanya cukup parah. Ya pas parah banget gitu ya. Ini tadi untuk motornya kan hancur ya, Alvan. Orangnya juga mengalami luka-luka yang cukup parah. Mau foto tadi juga kelupaan ya. Terima kasih Mas Dwi. Ini tadi kami
0: jadi
1: juga
0: pas di depannya ya. Tadi.
1: Pas di depannya, betul, pas di depan Mas Dwi ketika melintas di sana. Tepatnya wilayah Ngerajek, Sambirejo, Tanjunganom, Nganjuk. Nah untuk pengendara sepeda motor tersebut ternyata warga Kediri, warga Sidomulyo, Puncu, Kediri atas inisial ya, atas nama dengan inisial MBR, laki-laki usia 25 tahun. Ini mengalami luka yang cukup parah atau mengalami luka berat hingga tidak sadarkan diri seperti itu. Ini tadi kami juga terima informasi karena kondisinya juga mengalami luka parah, dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan juga penyidikan lebih lanjut. Kendaraan sepeda motor tersebut ini terlibat kecelakaan dengan kendaraan truk box ya, yang dikemudikan oleh seorang laki-laki usia 25 tahun berinisial MCP, warga Selahung, Ponorogo. Untuk kejadiannya tadi jam 7:15 ya. Ini di wilayah Ngerajek Tanjunganom Nganjuk. Kemudian ke informasi lain kami terima dari Bapak Ahmad Atik di wilayah Ngluyung Nganjuk. Cuacanya cerah untuk pagi hari ini, arus lalu lintas juga lancar saja, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kecelakaan yang terjadi di Ngerajek Tanjunganom Nganjuk pagi tadi, Sdru Cakra, sudah terevakuasi satu truk dan juga satu sepeda motor tadi. Untuk kronologi yang disampaikan teman-teman kepolisian, ini karena truk hendak mendahului kendaraan lain karena terlalu di kanan, ini dari arah depan juga ada sepeda motor, dan akhirnya terjadi kecelakaan tabrak depan antara truk dan juga sepeda motor. Korban pengendara sepeda motor inisial MBRA ini, warga Puncu Kediri, mengalami luka parah di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Yang melintas hati-hati, wilayah Ngerajek Tanjung Anom Nganjuk jalur nasional Surabaya Madiun. Ini memang jalurnya lurus dan cukup panjang, jadi banyak kendaraan yang mendahului atau melaju dengan kecepatan tinggi di kawasan Ngerajek yang arah Gembaron ataupun juga yang arah ke Sukomoro. Jadi hati-hati yang melintas di jalur arteri pagi ini. Kita sudah terima dua informasi kecelakaan di wilayah Tanjung Anom tadi di Kampung Baru pagi hari, dan juga jam 7 tadi di wilayah Ngerajek Tanjung Anom Nganjuk. Satu korban dilaporkan luka parah tadi informasinya. Tetap hati-hati, tetap fokus dan juga perhatikan batas kecepatan kendaraan. Dan masih kami tunggu kabar informasi dari Anda di 0852 9010061.
2: Joni, mau kemana?
4: Mau beli herbal Naria nih.
2: Emang siapa yang sakit?
4: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
4: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
2: Nitip sekalian.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Seduru Cakra yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang ya. Anda bisa ikuti di media sosial Radio Cakra Krishna, ada Facebook ataupun juga Instagram, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk mengecek ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Pak Yitno, ini tadi juga menambahkan ya, ikut mendoakan juga semoga yang terkena musibah diberikan Allah umur panjang dan kembali sehat, dan yang sehat terjaga kesehatannya. Amin. Seperti itu, karena kan tadi juga menyimak ada gempa ya di Sulawesi. Sampai ada korban luka, kemudian ada yang luka ringan, ada yang luka berat, kerusakan. Bahkan hingga dini hari tadi kan masih ada gempa susulan gitu ya. Masih terus terjadi di wilayah Sulawesi. Jadi semoga saja semuanya diberikan kesehatan gitu ya Alvan ya, dilindungi dimanapun. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Samsudin melintas di Jalan Raya Pace Nganjuk. Untuk jalur utama Nganjuk Kediri pagi hari ini kabarnya juga disampaikan lancar saja, tidak ada kendala yang berarti ya. Kalau di jalur utama Surabaya Madiun kan kami terima informasi ada insiden lalu lintas ya di beberapa titik. Namun kalau untuk di jalur utama Nganjuk Kediri ini masih cukup aman saja. Harap hati-hati karena kalau pagi aktivitas masyarakat masih cukup tinggi, keluar masuk kendaraan dari perkampungan, kemudian juga SPBU, pasar ya, pusat perbelanjaan ini masih ramai sekali. Harap waspada dan hati-hati. Cuaca disampaikan juga cerah sekali. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sarwan. Ini tadi melintas di jalur tol Jombang Mojokerto, lancar tanpa hambatan ya. Kondisi pagi hari ini juga tidak terlalu ramai, jadi enak ya, bisa leluasa, tidak padat. Cuaca mengarah ke wilayah Surabaya juga cerah. Lalu tambahan informasi ditambahkan juga oleh Bapak Fuad melintas di sekitar wilayah Madiun Kota. Cuacanya juga cerah di sana, banyak kendaraan pribadi roda 2 yang melintas untuk pagi hari ini. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu Sedulur Cakra untuk bergabung ya di pagi hari ini dan juga berbagi informasi. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 11. Gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Danti Danila.
4: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
5: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit. Sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
5: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini, dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
5: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
5: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, dari BMKG Juanda juga memperkirakan untuk hari ini cuaca di Jawa Timur mayoritas akan cukup cerah, cenderung panas, Dru Cakra. Ini juga berpotensi suhu udara bisa tembus di angka 34 derajat Celcius untuk di hari ini. Jadi akan cukup panas, terutama di siang sampai menjelang sore nanti. Ini suhu di Nganjuk dan sekitarnya akan cukup terik. Jadi hati-hati yang punya agenda aktivitas di luar ruangan siang sampai sore nanti. Ini jangan lupa minum air yang banyak tentunya untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan Anda juga dapat menunjang daya tahan tubuh di cuaca ekstrim seperti ini dengan mengkonsumsi herbal nariah. Ada 3 varian, ada nariah CA, nariah Gester, dan juga nariah DM yang bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah terdekat untuk menjaga daya tahan tubuh, terutama di cuaca ekstrim seperti beberapa pekan terakhir.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Ya, menit ke 48 Sedulur Cakra, lepas dari jam 9 pagi, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Yang baru bergabung masih kami tunggu ya untuk update informasinya di 0852 9010061. Anda bisa bergabung lewat WhatsApp ataupun juga bisa via line telepon. Jadi Kabupaten Nganjuk saat ini juga tengah berlangsung sensus ekonomi tahun 2026 ya, Sedulur Cakra. Jadi ada ribuan petugas ini yang ditugaskan untuk sensus ekonomi tahun ini di Kabupaten Nganjuk. Untuk teknisnya, ini pendataan akan dilakukan secara door to door di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk hingga akhir bulan Agustus nanti, yang kurang lebih akan berlangsung selama 2,5 bulan ke depan. Masyarakat juga diminta memberikan data yang sebenar-benarnya, karena data itu nantinya akan digunakan untuk program prioritas dari pemerintah pusat ataupun juga pemerintah Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk Kang Marin Jumadi juga memberikan apresiasi kepada jajaran Badan Pusat Statistik atau BPS dan seluruh petugas lapangan yang telah mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan. Kang Marhan menambahkan bahwa hasil sensus nanti akan menjadi fondasi utama dalam merancang berbagai program pembangunan dan juga bantuan sosial agar tepat sasaran. Ya, gatekeeper Erika.
1: Ya, jadi hari ini ya, 17 Juni 2026, umat Hindu di berbagai daerah merayakan Hari Raya Galungan, seperti itu. Saya menghubungi Bapak Inyoman Bintare Prayudi. Beliau merupakan Wakil Ketua Bidang Organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia Jawa Timur ya, terkait dengan perayaan hari ini seperti apa. Namun hingga saat ini masih belum ada balasan dari beliau. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian dari Bapak Gatot, ini tadi juga katanya sempat melintas di wilayah Ngeraja, Kalvan. Melintas di wilayah Raja, kemudian juga sama seperti Mas Dwi, tidak sempat foto. Tim yang kalau lihat kecelakaan kemudian langsung ini ya,
0: agak tega gitu ya.
1: Kemudian gemeter sendiri.

0: gitu loh, apalagi melihat kondisi kendaraan yang hancur, kemudian juga pengendaranya mengalami luka-luka. Kok mau foto, lihat aja nggak tega gitu loh ya.
1: Sedangkan foto kan mau ngelirik aja nggak?
0: Ngelirik aja nggak gitu.
1: Nggak kuat hati.
0: Nggak kuat hati. Bahkan Erika itu pernah kan naik sepeda motor ya, kemudian berpapasan juga ada insiden seperti itu ya. Untuk melaporkan, mengirimkan foto saja ini nggak tega ya. Tangan itu sampai nutup. Ya, nutup mata gitu. Tapi tetap fokus ke depan gitu loh Van ya, karena gak tega. Apalagi lukanya cukup parah. Ini untuk foto, apalagi ngelihat apalagi ngefoto saja gak tega. Pak Gatot sempat melintas di sana juga tadi pagi saat dari Surabaya menuju ke wilayah Nganjuk. Ini tadi juga terlihat memang kondisi korban mengalami luka yang cukup parah, kondisi kendaraan juga rusak ya Alvan ya, rusaknya cukup parah. Ini tadi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wabi mengirimkan sebuah video foto ya, kondisi kendaraan yang memang hancur ya Alvan, di bagian depan, kemudian juga lampu belakang ini rusak semuanya. Nah ini tadi juga saat melintas di sana ya, dari Babak Gatot kendaraannya tapi sudah di pinggir gitu loh ya. Memang ini seperti apa ya, nabrak pohon gitu loh Alvan ya.
1: Karena menghindari truk tadi.
0: Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibda Wahbi ya, terkait dengan kronologinya. Ini berawal dari kendaraan truk box ya, sebelumnya itu melaju dari arah barat menuju ke timur, berarti dari arah Surabaya menuju Madiun ya. Dari barat ke timur, kemudian sampainya di lokasi kejadian Jalan Raya Nganjuk Surabaya, tepatnya masuk Dusun Ngerajek, Desa Sambirejo, Tanjunganom Nganjuk, mendahului kendaraan yang ada di depannya. Namun terlalu ke kanan, dan bersama dengan itu dari arah timur ke barat ada kendaraan sepeda motor Honda PCX yang bernomor polisi AG3787 ECW yang dikendarai oleh laki-laki berinisial MBRA. Karena jarak sudah dekat dan tidak bisa menghindar lagi, sehingga terjadilah laka lantas tersebut mengakibatkan adanya korban mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala, kondisi sudah tidak sadarkan diri. Jadi untuk Seru Cakra ya, apabila akan mendahului kendaraan yang ada di depan Anda, pastikan cukup ruang, kemudian juga tidak ada kendaraan lain dari lawan arah. Sementara itu saya juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di Polres Lamongan ya, ternyata di Lamongan itu juga masih banyak balap liar gitu ya, ada balap liar, kemudian juga motor yang kencang-kencang gitu apa ya, breng-brengan
1: yang sudah dimodifikasi gitu ya.
0: Betul, dan kemudian ternyata mereka ini akan menghadiri pengesahan anggota baru perguruan silat.
1: Oh, pas Suro kemarin.
0: Nah iya betul, jadi rekan-rekan Polres Nganjuk ini menindak rombongan liar tersebut untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat dengan melakukan tindakan tegas terhadap rombongan liar atau massa yang akan menghadiri kegiatan pengesahan anggota baru perguruan silat di wilayah Surabaya dan juga di wilayah Gresik. Jadi penyekatan kan dilakukan ya Alvan kemarin. Kemarin malam itu penyekatan dilakukan di Tugu Padu Raksa, perbatasan Lamongan dan juga Gresik, tepatnya Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan kendaraan dari identitas pengendara serta barang bawaan. Ya, barang bawaan ini juga harus diperiksa untuk mengantisipasi pergerakan massa yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Ya,
1: takutnya kan bawa sajam atau minuman keras gitu kan, Kak?
0: Betul, kan bahaya kalau bawa sajam ya, bisa membahayakan yang lain. Petugas berhasil mengamankan 12 orang yang terindikasi menuju ke lokasi kegiatan pengesahan warga baru perguruan sila di wilayah Gresik dan Surabaya. Jadi mereka membawa berbagai atribut perguruan sila dan juga mengendari kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Ini juga disebutkan Alvan, 12 orang itu dari berbagai wilayah, Lamongan, Bojonegoro, sampai ada satu dari wilayah Gresik. Umurnya pun juga kebanyakan itu 16 tahun.
1: SMA ya?
0: Iya, SMA. Yang 28 tahun itu hanya satu orang. Kemudian 27 tahun juga satu orang. Rata-rata itu 16 tahunan. 16 tahun, 21 tahun. Dari 12 orang tersebut rata-rata juga masih usia belasan gitu ya Alvan ya. Selain 12 orang tersebut dalam kegiatan razia petugas itu juga dilakukan penindakan dengan menilang 12 unit kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Dan selanjutnya seluruh yang terjaring dalam kegiatan itu dibawa ke Polres Lamongan, dilakukan pendataan, pemeriksaan, kemudian juga diberikan pembinaan ya untuk mencegah keterlibatan mereka dalam kegiatan yang berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas seperti itu ya. Jadi penyekatan kemarin ada 12 orang ya yang diamankan di Polres Lamongan, Alvan.
1: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 10 pagi, Seduru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar, gatekeeper ada Erika dan juga Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DN.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Morotoba yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, jam 10 pagi sampai jam 11 siang nanti juga akan berlangsung program talkshow bersama dengan SMK Nasional Nganjuk. Untuk kali ini tentang program life skill yang ada di SMK Nasional Nganjuk, nanti juga sudah datang beberapa narasumber datang langsung ke Radio Cakra Krisna untuk membahas tentang program life skill yang ada di SMK Nasional Nganjuk sampai jam 11 siang nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
2: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di studio Radio Cakra Krisna sudah hadir 3 narasumber dari SMK Nasional Nganjuk. Yang pertama ada Bu Setyaningrum, selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi Mas.
0: Ya, apa kabar Bu
1: Ning? Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Sebagai Sekretaris Yayasan Nasional.
1: Ya,
0: baik, yang kedua saya sapa dulu ada Bu Reza.
2: Ya, halo Mas, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Bu Reza, guru bahasa Inggris.
2: Guru bahasa Inggris, betul.
0: Baik. Kemudian ada alumni tahun 2014-2015 di SMK Nasional Nganjuk, ada Mbak Wulan.
3: Ya, siang Mas.
0: Siang Mbak Wulan, apa kabar Mbak?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya, untuk tema kita Bu hari ini yang saya terima kemarin tentang program Life Skill di SMK Nasional Nganjuk. Mungkin Bu Ning bisa membuka dulu Bu tentang tema hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Kak. Untuk hari ini tema kita adalah program Life Skill di SMK Nasional Nganjuk. Saya mewakili dari Yayasan Pendidikan Nasional SMK Nasional Nganjuk. Di sini saya didampingi oleh dari pihak sekolahan ada Bu Reza dan perwakilan dari alumni. Maaf, Mbak Wulan ini alumni dari lulusan tahun 2017-2018.
0: Oh, okay. Ya Bu, untuk program Life Skill di SMK Nasional Nganjuk sepertinya seperti apa Bu? Apa yang mungkin membedakan dari SMK-SMK lainnya? Atau persiapan mungkin dari yayasan seperti apa Bu?
1: Ya gini, kami dari yayasan menginginkan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, keterampilan kerja yang kuat, dan siap untuk bersaing di dunia kerja maupun di dunia wirausaha.
0: Oke, karena SMK kan harus siap kerja setelah
1: ya,
0: lulus
1: betul,
0: Bu. Ya. Jadi itu yang benar-benar disiapkan Bu ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Lalu untuk Bu Reza mungkin dari pengajar seperti apa Bu menerapkan mungkin harapan dari yayasan sendiri?
4: Baik. Jadi untuk keterampilan life skill ini memang kita terapkan di sekolah. Itu sebenarnya untuk
2: membekali siswa-siswi kami, terutama nanti ketika sudah lulus SMK, jadi mereka itu sudah siap pakai ketika masuk dunia kerja. Nah, selain itu juga kalau misalkan mereka tidak masuk ke dunia kerja dalam artian tidak di pabrik atau apapun, mereka bisa berwirausaha karena keterampilan life skill ini kan tidak hanya membekali keterampilan yang sesuai dunia kerja dan dunia industri, tapi juga kecakapan hidup sehari-hari. Jadi mereka diajari bagaimana nanti mereka membuka peluang usaha sendiri, seperti itu keterampilan yang kita terapkan di pembelajaran kami seperti itu.
0: Ya, jadi memang benar-benar disiapkan sejak kelas berapa itu Bu?
2: Ya, kami siapkan sejak kelas 10 Mas. Jadi ada pembelajarannya bisa masuk ke pembelajaran proyek ya. Karena kita pembelajarannya juga berbasis proyek, juga ada apa namanya itu praktek di laboratorium yang berkaitan dengan akuntansi ya, yang disesuaikan dengan muatannya sesuai dunia kerja dan juga dunia industri. Karena kita kan juga ada sinkronisasi kurikulum dengan pihak Dudi, yang mana nanti yang kita ajarkan sesuai harapan Dudi itu seperti apa permintaannya, seperti itu muatannya, gitu. Jadi dari kelas 10 sudah kita kenalkan seperti itu, dan juga ada praktek kewirausahaan. Nah, ini anak-anak nanti kalau misalkan lulus mau buka usaha, insya Allah kita ya sudah punya bekal seperti itu.
0: Dari beberapa tahun terakhir yang paling dibutuhkan keterampilan semacam apa, Bu?
2: Ya, dari beberapa tahun terakhir ini sesuai analisa kami ya, jadi dari keterserapan lulusan kami kebanyakan mereka itu berwirausaha Mas gitu. Jadi mereka ada yang berwirausaha di bidang kuliner, ada juga yang di bidang jasa seperti itu. Terus ada juga yang melanjutkan. Nah, melanjutkan ke perguruan tinggi juga ada begitu. Jadi semuanya lengkap, ada yang berwirausaha, ada yang melanjutkan, ada yang bekerja seperti itu. Bekerjanya juga ada yang di pabrik juga, ada juga yang di koperasi sesuai kompetensi mereka begitu.
0: Oke, dan untuk program life skill ini wajib Bu ya sifatnya?
2: Ya wajib sekali, karena program life skill ini kita sudah masukkan ke baik pembelajaran intrakurikuler maupun kokurikuler, dan juga kita sudah untuk mendukungnya karena kita juga kerjasama dengan Dinas PPKB, Sekolah Siaga Kependudukan, yang nanti diharapkan lulusan kita itu sudah siap jika terjun di masyarakat, jadi enggak kaget gitu Mas, karena punya keterampilan. Jadi dari PPKB pun harapannya juga seperti itu. Masalah kependudukan ini kan banyak. Nah, salah satunya gimana anak-anak ini bisa siap kalau diterjunkan di masyarakat. Jadi dengan program life skill ini, jadi anak-anak nanti ketika sudah lulus itu mereka enggak kaget harus ngapain. Nah, itu karena mereka sudah ada bekal wirausaha.
0: Iya, kan mereka nanti itu, akan langsung terjun ke dunia kerja atau ke masyarakat kan, Bu?
2: Iya, betul sekali. Karena nanti kalau enggak seperti itu, nanti kalau mereka kaget akhirnya masalah kependudukan enggak terselesaikan. Gitu.
0: Oke, baik. Kemudian Mbak Ulan, Mbak, ini setelah jenengan lulus berarti sudah 8-9 tahunan?
3: Iya.
0: Itu bagaimana Mbak? Setelah lulus dari SMK Nasional Nganjuk, kemudian bekerja atau mungkin usaha sekarang Mbak?
3: Sekarang itu saya bekerja dan juga usaha.
0: Ya, dan dulu pasti juga ada program life skill juga di SMK?
3: Iya.
0: Mungkin bisa diceritakan Mbak bagaimana?
3: Pengalamannya ya? Pengalaman yang paling berkesan adalah saat mengikuti PKL. Karena kami belajar langsung menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya, mulai dari disiplin waktu hingga berinteraksi dengan pelanggan dan rekan kerja.
0: Oke. Kemudian jenengan sebagai alumni ini harapannya apa Mbak kepada pihak yayasan khususnya?
3: Harapannya
0: ya, semoga semakin banyak yang tahu tentang SMK Nasional Nganjuk itu Mbak ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Ya, saya ke Bu Ning, Bu. Ini untuk program life skill di SMK Nasional Nganjuk mungkin untuk kedepannya akan terus semakin dikembangkan atau bagaimana dari pihak yayasan sendiri, Bu?
4: Tentunya kita punya keunggulan tersendiri untuk life skill-nya di SMK Nasional dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain ya, Mas ya. Program life skill di SMK kita ini nanti terintegrasi dengan pembelajaran kejuruan, kegiatan sekolah, dan kerjasama dengan dunia usaha dan industri yang mungkin ada di sekitaran Nganjuk, sehingga siswa-siswa ini nanti bisa mendapatkan pengalaman yang lebih nyata dan relevan.
0: Oke, jadi mungkin memang nanti kami benar-benar disiapkan untuk masuk dunia kerja Bu ya?
4: Iya, kami sudah bekerja sama dengan beberapa pabrik yang ada di Nganjuk.
0: Nanti berarti lulusan dari SMK Nasional
4: siap
0: bisa langsung
4: ditampung
0: masuk
4: untuk kerja.
0: Oh, 100%?
4: Insya Allah kita tetap upayakan untuk 100%.
0: Luar biasa berarti Bu. Untuk pabriknya kalau boleh tahu Bu, ini ada di mana dan mungkin industri di bidang apa?
4: Kita sudah MOU dengan pabrik sepatu yang ada di Nguyangan itu. Dan mungkin nanti akan bekerja sama juga dengan pabrik-pabrik yang lain yang ada di Nganjuk. Kan ada pabrik sepatu di Gondang Sai itu, ada pabrik topi. Insya Allah nanti kita akan bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang ada di Nganjuk.
0: Yang penting tujuan utamanya lulusannya siap
4: bisa terserap
0: kerja,
4: untuk
0: gitu
4: siap
0: ya
4: kerja.
0: Wah, luar biasa kalau begitu. Ya, ada berapa jurusan Bu di SMK Nasional Bu?
4: Untuk sementara saat ini ada 2 jurusan.
0: Ada 2 jurusan, baik. Dan keduanya nih insya Allah akan langsung bekerja setelah lulus.
4: Mudah-mudahan. Yakin saja Mas.
0: Yakin saja, ya. Yang penting dari yayasan juga sudah terus berupaya Bu ya.
4: Iya, betul.
0: Menyalurkan lulusannya.
4: Iya.
0: Baik, untuk sederu cakra yang mungkin juga penasaran ya, pengen tahu untuk SMK Nasional Nganjuk ini seperti apa, mungkin cara belajarnya, program mengajar dan juga belajarnya atau lain sebagainya, termasuk untuk pendaftaran ya, Anda juga bisa tanyakan lewat gatekeeper di 0852 9001061. Ya, tadi disampaikan juga oleh Bu Reza Bu, kan diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 3 Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, itu untuk parameternya seperti apa, Bu? Ini sudah mahasiswa sudah paham atau masih perlu diajarkan lagi ke depannya?
2: Baik, jadi kalau keterampilan life skill ini kan keterampilan yang hanya tidak hanya membekali siswa siap untuk masuk dunia kerja, tapi juga keterampilan bagaimana mereka berkomunikasi, berpikir kritis, bekerja dalam tim, bagaimana mereka bersikap selayaknya sesuai yang dibutuhkan di dunia kerja seperti itu. Nah, parameternya apa ketika kita mengajarkan di sekolah itu adalah adanya perubahan sikap dari siswa. Dari siswa, karena pembelajaran kita adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan dunia industri. Jadi suasananya kalau di dunia industri misalkan untuk akuntansi, nah harus ada ketelitian, keakuratan dalam mengerjakan laporan keuangan. Nah, seperti apa SOP-nya? Itu kita ajarkan ke siswa, siswa praktek. Nah, jadi parameter keberhasilannya adalah perubahan sikap dari siswanya itu tadi. Nah, bisa lebih teliti, tidak asal seperti itu kerapiannya kan akuntansi juga kan salah nol juga fatal seperti itu. Jadi seperti itu, dan juga nanti parameternya juga bisa kita ukur ketika mereka PKL. Nah, ketika PKL nanti kan kami juga ada evaluasi dari pihak dunia kerja tempat PKL. Nah, bagaimana anak-anak kami di sana? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan di dunia kerja apa belum? Nah, jika mungkin ada 1-2 indikator yang mungkin belum bisa terpenuhi, maka bisa kita perbaiki untuk kedepannya seperti itu. Jadi parameternya di situ, keberhasilannya perubahan sikap dan juga ketika PKL sudah memenuhi standar industri apa belum seperti itu.
0: Oke, baik. Ya, Buning, tadi untuk kerja kan insya Allah sudah diupayakan dari pihak SMK. Ya, kalau PKL seperti apa, Bu?
3: PKL nanti dari pihak sekolahan.
0: Seperti apa, Mbak?
2: Jadi nanti PKL-nya kalau kami kan ada dua jurusan ya, Mas ya. Yang satu jurusan yang baru yaitu jadi kreatif dan imitasi atau jahit industri dan juga akuntansi. Kalau akuntansi kita PKL-nya ada di koperasi, bank perkreditan rakyat, pegadaian, kantor pos seperti itu. Terus kalau untuk jahit industri nanti kita PKL-nya kita upayakan di industri-industri sepatu. Nah, seperti itu. Atau
0: berarti
2: di
0: tetap sesuai dengan jurusan, Mbak ya?
2: Iya, tetap sesuai dengan jurusannya karena nanti biar mereka sinkron antara yang diajarkan di sekolah dengan yang ada di dunia industri seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi selain setelah lulus pas PKL juga benar-benar disiapkan dan juga dimonitoring, Mbak ya?
2: Betul sekali, ada monitoring dari pihak guru karena ada pembinanya seperti itu.
0: Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk sepertinya, Bu, dari pendengar. Ya, Danti.
5: Karena kita juga di Ruang Gediper masih mencoba menyambungkan dengan salah satu pendengar, Bapak Muhammad ya. Ini tadi beliau kabarnya mau menanggapi positif terkait dengan pembahasan pagi hari ini. Kita sampaikan lebih dahulu ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Bapak Irwan dari Bogor Nganjuk. Beliau bertanya, bagaimana sekolah memastikan lulusan tidak hanya siap kerja tetapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat. Kira-kira tolak ukurnya seperti apa, Mas Alvan? Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Meli yang ada di Rejoso Nganjuk. Ini beliau menanyakan sejauh mana program ini melibatkan dunia usaha dan juga dunia industri. Kira-kira kerjasamanya seperti apa? Dan apakah nanti ada jalur perekrutan dari lulusan? Jadi dari lulusan itu langsung direkrut oleh rekan-rekan yang sudah bekerja sama, yang tadi sudah dibahas ada MOU juga ya, Alvan. Ini Ibu Meli menanyakan apakah lulus dari sekolah itu sudah ada jalur untuk perekrutan pekerja atau bagaimana? Mohon dijelaskan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti Danila.
6: Yang Anda dengarkan
7: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ke penelpon dulu, Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak.
8: Selamat pagi, Mas Alfa. Selamat pagi, Cakra Krishna. Selamat pagi, narasumber.
9: Ya, pagi, Pak.
0: Ya, silakan, Pak Muhammad.
8: Iya, ini sebenarnya berita yang bagus sekali ya. Kita mendengar ada salah satu SMK di Kota Nganjuk ya, di dalam Kota Nganjuk. Saya sendiri juga baru sadar ternyata SMK Nasional itu ada ya di pojokan Jalan Diponegoro ya, baratnya Tetop. Ya ini atas informasi dari Cakra Krishna ini bagus, dan ini sebenarnya berita yang bagus ya, apalagi saat ini kan peluang kerja itu memang sedikit, persaingannya sedikit lumayan agak ketat ya, beberapa agensi itu juga sekarang lagi susah cari pekerjaan. Jadi ini berita yang patut untuk diapresiasi oleh warga masyarakat Nganjuk, bahwa ada salah satu SMK swasta yang benar-benar disiapkan untuk langsung bisa bekerja. Nah, ini sangat kami butuhkan ya sebagai masyarakat ya. Karena saya sendiri kan juga lulusan SMK ya.
0: Cuman oh gitu, Pak.
8: Kalau ya, SMK zaman dulu kan memang belum ada, belum sebagus saat ini ya, belum terintegrasi dengan bidang-bidang usaha yang ada gitu, yeah. Pak. Nah, ini semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga masyarakat Nganjuk, bahwa SMK ini bisa setidaknya mempersiapkan langsung bisa bekerja di usaha-usaha industri yang ada di Nganjuk. Apalagi kita tahu ya sekarang di Nganjuk lagi berkembang pesat. Moga-moga kita ya, yang masyarakat Nganjuk itu menjadi tuan rumah di Nganjuk ini. Kita bisa menyerap sebanyak-banyaknya warga masyarakat Nganjuk untuk mengisi kebutuhan tenaga-tenaga industri di Nganjuk ini. Itu Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Muhammad sudah bergabung, Pak.
8: Sama-sama Mas Alvan. Moga-moga SMK Nasional bisa mendapatkan murid-murid yang berkualitas, amin. Bisa mengisi dunia industri di Nganjuk untuk Nganjuk lebih baik lagi. Semangat buat SMK Nasional Nganjuk. Terima kasih Mas Alvan. Terima baik. Kasih Cakra Krisna.
0: Terima kasih Pak Muhammad tadi. Ya, Buning, kata Pak Muhammad tadi SMK Nasional Nganjuk benar-benar disiapkan untuk dunia kerja, Bu.
6: Betul. SMK Nasional Nganjuk ini dulunya di era tahun 80-90-an itu kan dikenalnya sekolahan SMA Marhen atau Semea Marhen toh, Mas. Sebelum SMK kan Semea waktu itu. Kita memang waktu itu sempat banyak muridnya di era-era tahun sebelum tahun 2000 itu. Nah, sekarang kita berubah nama kan menjadi Sekolahan SMK Nasional.
0: Iya. Ya, Bu, tadi kan juga disebutkan oleh Pak Muhammad ini, karena kan di dunia kerja bukan cuman skill yang dibutuhkan, tapi attitude juga perlu untuk dilatih begitu, agar bisa beradaptasi nanti. Apakah itu juga masuk tujuan dari program Life Skill ini, Bu?
6: Iya, betul.
0: Jadi memang disiapkan agar nanti pas masuk dunia kerja minimal
6: sudah siap lahir batin, siap mental
0: gitu, Bu, ya. Ya, tadi sebentar ada dua pertanyaan tadi, Bu. Yang pertama Pak Irawan ini, bagaimana sekolah memastikan lulusan tidak hanya siap kerja tapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat ini?
6: Siapa yang mau? Bu Reza,
0: silakan.
2: Oke, seperti tadi yang sudah disampaikan Buning juga, dan juga sudah saya jelaskan tadi bahwa bagaimana biar mereka siap ke dunia kerja, kan kita tahu Mas ya, sekarang kan kita anak-anak zaman sekarang kan beda dengan zaman dahulu.
0: Beda.
2: Mentalnya kalau zaman dahulu kan ibaratnya dimarahin mereka ya sudah nurut gitu kan. Ya, kalau zaman dulu kayak sama guru lah. Kalau sekarang kan anak-anak
0: disindir kadang sudah marah.
2: Iya, anak-anak sekarang kan lebih cenderung, mohon maaf, terkadang terlalu diambil hati, seperti itu. Terlalu, kalau bahasa kerennya, baperan kan gitu. Nah, gimana nih tantangannya ini kan Gen Z kan seperti itu mungkin keadaannya, apalagi tantangan sekarang kan persaingannya semakin ketat, dan juga dunia kerja itu kan menuntutnya kan harus ibaratnya sat-set gitu kan. Nah, itu ya, kembali lagi bahwa tadi life skill tadi itu kan kecakapan juga yang berkaitan dengan kepribadian, bagaimana mereka itu siap mental dan juga siap untuk menghadapi tantangan. Lah, siap mentalnya gimana? Kita latih Mas di sekolahan. Jadi di sekolahan itu ya standarnya kita ngajarnya standar industri. Nah, di industri itu ada SOP. Kalau on time ya harus on time, enggak boleh terlambat. Terus kemudian selesai praktek itu harus menerapkan disiplin kayak 5R, resik, ringkas. Jadi harus bersih, dirapikan, dirawat, seperti itu. Terus jadi nanti ketika nanti mereka di dunia kerja, mereka akan terbiasa dengan apa namanya pembiasaan di sekolah seperti itu kan, akhirnya terbiasa. Jadi ketika nanti mereka kerja dia enggak kaget dengan situasi kerja seperti itu, karena memang budaya kerja sudah kita terapkan di sekolah walaupun mungkin standarnya mungkin di bawahnya industri kan tidak bisa 100% kan Mas, karena kan berkaitan dengan sarana-prasarana mungkin standarnya juga sedikit berbeda. Nah, tapi kita mencoba menghadirkan bagaimana dunia industri yang nyata di sekolah seperti itu. Nah, selain itu juga kita adakan program kunjungan industri ya, di mana kita mengunjungi industri-industri yang sesuai atau mungkin industri yang apa namanya itu bisa kita tunjukkan ke anak bahwa budaya kerja itu seperti ini gitu. Jadi tidak ada yang namanya menye-menye gitu nanti ya, anak-anak.
0: Juga punya gambaran
2: punya gambaran nanti kalau saya kerja itu seperti ini loh, harus siap mental seperti itu. Terus juga penggemblengan kami tidak hanya di pembelajaran, kita kan juga ada pramuka. Di mana kita kan juga di pramuka kan mental kita juga digembleng juga seperti
0: disiplin
2: itu.
0: Disiplin ditekankan di situ.
2: Betul sekali, disiplin, nah, pembiasaan di sekolah. Nah, itu pembiasaan seperti apa yang juga yang dicanangkan pemerintah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan harus bangun pagi, sekolah harus on time seperti itu. Jadi pembiasaan-pembiasaan itu nanti yang sedikit demi sedikit membentuk mental mereka agar siap nanti ke depannya seperti itu.
0: Enggak takut kalau anaknya malah ngambek, Bu?
2: Nah, itu nanti kita ada konseling. Jadi kita kan enggak berjalan sendiri, kita ada beriringan, kita nanti ada konseling. Kebetulan ya alhamdulillah dari pembina yayasan nggih, Ibu. Ya dari Bu Mu nggih. Itu konselingnya pembina yayasan yaitu Bu Musidah sebagai konselingnya, yang mana notabene beliaunya juga
6: berketimpung di bidang
2: pembinaan seperti itu, karena beliau kan dari WCC gitu, Women Crisis Center. Nah, yang banyak menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu kami kolaborasinya seperti itu. Jadi benar-benar nanti jangan sampai anak-anak itu bermental yang tidak siap ketika nanti terjun di masyarakat begitu.
0: Siap. Ya, Mbak Ulan, ini setelah lulus Mbak, pengalaman nyata untuk manfaat program Life Skill seperti apa, Mbak? Untuk pengalamannya setelah lulus dari sekolah kemudian untuk terjun ke dunia kerja atau masyarakat seperti apa?
3: Ilmu dari sekolah yang sangat bermanfaat. Saya jadi siap menghadapi tantangan dari dunia kerja. Jadi saya menjadi percaya diri.
0: Oh, lebih pede gitu ya. Oke, sebentar. Ada penelpon lagi ternyata, Bu. Okay. Pak Samsudin, selamat pagi, Pak.
10: Oke, selamat pagi, setengah siang, Mas.
0: Iya, di mana Pak Samsudin sekarang, Mbak?
10: Ini mendengarkan Cakra Krisna, topiknya SMK Bisa Luar Biasa. Ya, ini kita juga ikut gabung.
0: Iya, silakan. Gimana, Pak Samsudin?
10: Terima kasih sudah dijelaskan oleh narasumber bahwasannya program unggulan SMK tadi untuk unggulannya sudah di... saya tertarik sekali bahwasanya dari agraris menjadi banyak sekali industri yang di membuka pabriknya itu di kawasan Nganjuk, nantinya juga akan mengarah pada kawasan KIK, industri Nganjuk. Ternyata SMK itu dirancang untuk mencetak lulusan siap kerja, kompeten dan berdaya saing tinggi. Luar biasa, saya setuju sekali. Harapannya dengan paparan dari narasumber tadi, harapan tentunya masyarakat itu ingin bahwa di dunia kerja atau dunia industri dari lulusan SMK itu terserap. Satu itu. Yang kedua, keunggulannya SMK itu juga bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Jadi ada dua yang faktor penting yang harus kita catat. Ternyata tadi narasumber sudah menyampaikan harapannya jurusan baru membuka yang namanya lapangan kerja baru dan pasti ini terserap kan begitu, Mas Alvan.
0: Karena dengan cukup untuk jadi industri juga sudah semakin di mana-mana, Pak ya.
10: Betul, kita ketika mengikuti beliaunya, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ketika kunjungan di beberapa industri yang di Nganjuk itu memang butuh, Mas. Butuh yang di Nganjuk itu belum ada. Dan di sini ada SMK yang membuka jurusan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Ini sangat relevan sekali kalau menurut kita seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar memilih jurusan, namun demikian itu juga diharapkan jurusan itu dibuka untuk memenuhi juga permintaan dari pasar mas, dunia industri, dunia kerja itu pasti butuh itu. Tentunya tadi sudah sampaikan ada sertifikasi kompetensi, ada kelas industri, terus ada kelas entrepreneur atau technopreneur, kewirausahaan. Dan kebetulan kemarin kita juga diundang oleh Naker Trans kaitannya dengan bursa kerja. Luar biasa sekali, ada sekitar 4.000 misalkan di situ. Masyarakat Nganjuk mari sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, keahlian yang dimiliki, terutama SMK ini merupakan pencetak atau produknya yang disiapkan oleh SMK ini. Tentunya fasilitasi dari rekrutmen langsung yang tadi saya sampaikan, bimbingan karir dan penelusuran tamatan, lulusan saya itu kemana dan mau dikemanakan, bagaimana nanti impact-nya. Ya, ternyata kalau kita berpikir itu building positive working relationship, ternyata harus mas, ini harus dipelajari. Tentunya lembaga-lembaga seperti SMK, terus mungkin SMA yang double track juga demikian. Narasumber sudah menangkap bahwa kebutuhan yang ada di Kabupaten Nganjuk yang dibutuhkan adalah seperti itu. Tidak untuk kepemimpinan juga, kalau keluar Nganjuk mungkin gajinya UMR-nya lebih besar dan seterusnya, tidak untuk kepemimpinan seperti itu. Begitu Pak Alfan.
0: Matur suwun Pak Samsudin.
10: Apresiasi luar biasa, semoga juga yang disampaikan narasumber dengan apa itu spesifikasi dan keahlian yang dibuka ini akan menarik minat untuk masyarakat Nganjuk bisa bergabung. Begitu mas.
0: Siap, matur nuwun Pak, sudah bergabung Pak.
10: Siap, terima kasih, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsudin tadi. Ya Bu Ning, permintaan pasar ini cukup tinggi dengan jurusan yang ada di SMK Nasional Nganjuk Bu.
2: Ya.
0: Ini masih akan terus disiapkan atau ditingkatkan mungkin Bu kompetensinya Bu?
6: Tetap kita meningkatkan
0: mutu dari mutu, lulusan
6: ya,
0: itu Bu ya.
6: Ya betul.
0: Ya untuk sejauh ini lulusan sudah banyak yang terserap juga Bu di Nganjuk Bu. Karena kan banyak industri di Nganjuk kan, harapannya kan tenaga kerjanya juga dari warga lokal Nganjuk.
6: Ini kan untuk yang jurusan kreatif jahit industri baru tahun ajaran baru ini mas.
0: Wah baru ini?
6: Iya. Jadi
0: luar
6: ya
0: biasa.
6: Perdana ini.
0: Jadi memang melihat kebutuhan pasar tadi Bu ya?
6: Iya, betul.
0: Oke baik. Jurusan baru Bu Reza, bagaimana Bu? Agak ada tantangan tersendiri mungkin?
2: Iya betul mas. Jadi tantangan tersendiri bagi kami bahwa jurusan ini nanti harus bisa membawa lulusan kami untuk terserap di dunia kerja, terutama di daerah sendiri. Nah, karena di Nganjuk kan banyak pabrik kan mas, jangan sampai
0: eman-eman kalau
2: iya betul
6: orang dari luar Nganjuk.
2: Iya betul.
6: Kita jangan memanfaatkan putra daerah.
0: Nah,
2: iya
0: begitu.
2: Betul. Nah, mimpi kami dan juga mimpi yayasan dan juga mimpi sekolah itu kan kalau bisa Nganjuk itu pabriknya yang diserap ya juga putra daerah sendiri, jangan sampai ngambil tenaga kerja dari luar. Nah, dari peluang itulah, dari mimpi itulah kami membuka jurusan jahit industri atau kreatif dan imitasi tadi, karena di mungkin belum banyak yang ada. Karena di Nganjuk kebetulan baru kami perdana launching ini dan alhamdulillah support dari berbagai pihak, terutama dari yayasan yang berkecimpung di dunia tersebut juga ada. Nah, kemudian kami juga langsung disambut positif gitu Bu gitu.
6: Yeah.
2: Dengan adanya MOU dengan berbagai pabrik di Nganjuk, terutama yang bergerak di bidang sepatu itu sangat membuat kami semakin percaya diri bahwa jurusan ini memang benar-benar nanti insya Allah bisa mengantarkan siswa sesuai kompetensinya seperti itu.
0: Karena juga sangat dibutuhkan tadi.
2: Betul sekali, sangat dibutuhkan karena sekarang Nganjuk kan banyak pabrik ya mas ya, seperti itu. Terus rata-rata anak-anak itu mesti pengennya langsung kerja pabrik, langsung kerja seperti itu. Nah itu gimana kita ya, inginnya kita menampung seperti itu dan juga kita membekali keterampilannya begitu.
0: Ya Bu Ning, ngomong-ngomong tentang langsung kerja tadi Bu, ini program Life Skill kan juga pastinya harus ditingkatkan, dikembangkan mengikuti perkembangan zaman Bu. Ini ya, dari pihak yayasan seperti apa Bu komitmen untuk menjaga program ini sendiri?
6: Kedepannya kami akan terus mengembangkan keterampilan seperti untuk literasi digital, komunikasi global, kewirausahaan, dan penguatan karakter. Supaya apa? Nanti lulusan semakin siap untuk menghadapi perkembangan zaman.
0: Ya.
6: Jadi siap-siap kerja, siap segala-galanya.
0: Jadi memang terus dimatangkan ya program Life Skill ini.
6: Betul.
0: Ya, sejauh ini masih berjalan gimana Bu dari program Life Skill ini? Apakah ada hambatan dalam penerapan atau mungkin masih sesuai rencana awal?
6: Masih sesuai dengan rencana di awal, Mas. Karena kan tahun ajaran baru ini baru pendaftaran dimulai. Mm-hmm. Ya, nanti kedepannya kita
0: akan terus disempurnakan gitu Bu ya. Oke, baik. Seteru Cakra yang penasaran untuk SMK Nasional Nganjuk ya, ada yang mau bertanya-tanya, mungkin mau mendaftarkan putra-putrinya juga bisa. Ini langsung bergabung saja di 0852 9001061. Kita jeda lagu dulu.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, masih dalam talkshow bersama dengan SMK Nasional Nganjuk. Saya pengen ke narasumber kembali untuk membahas tentang program Life Skill di SMK Nasional Nganjuk. Untuk Bu Reza, Bu, tadi kan juga sudah dijelaskan untuk menerapkan program Life Skill ini harus dari kebiasaan begitu.
1: Betul sekali.
0: Ini kalau dari sehari-hari bagaimana, Bu, cara menyelipkan mungkin disiplin, terus kemudian juga tertib atau mungkin rapi tadi?
1: Baik, baik Mas. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu, tadi sudah ada yang mengapresiasi dari Pak Samsudin tadi ya.
0: Gih,
1: terima kasih banyak Pak Samsudin. Untuk bagaimana penerapannya di sekolah untuk apa namanya itu life skill ini, tentang apa namanya itu kepribadian mereka, jadi seperti itu. Jadi kita selaraskan dengan program yang dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, dari bangun pagi, kemudian ada juga apa namanya itu berpikir kritis dan juga apa berakhlak yang baik, seperti itu. Nah, bagaimana kita menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, kita masukkan di kegiatan pembelajaran, terintegrasi di pembelajaran. Misalkan kegiatan bangun pagi, indikatornya apa anak-anak tersebut bisa kok bisa apa namanya kita bisa menilai, kadang kan itu kan di rumah ya kan Mas ya. Dari kita masuk sekolah saja, ketika mereka terlambat berarti bangun mereka belum pagi, maksudnya bangun mereka terlambat kan, karena akhirnya menyiapkan segala sesuatunya, akhirnya semakin siang dan seterusnya seperti itu. Nah, itu nanti parameternya di situ. Nah, terus untuk yang akhlaknya bagaimana, kita ada pembiasaan berdoa sebelum belajar seperti itu, terus juga ada gerakan yang setiap Jumat yaitu khataman Quran yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan seperti itu, bahwa setiap Jumat kita harus ada kegiatan mengaji ya, baik guru maupun siswa seperti itu. Dan juga ada apa namanya itu untuk kesehatan jasmani, ada program olahraga yang memang sudah ada jadwalnya tersendiri di PJOK, tetapi kita ada juga kegiatan senam bersama Mas, seminggu sekali seperti itu. Senam bersama kami ajak anak-anak, kemarin kita ajak anak-anak itu ke Pandan Wilis, jadi sekaligus bisa refreshing seperti itu ya. Gitu, dari pembiasaan-pembiasaan itulah nanti yang akan membuat anak itu semakin tertempa mentalnya seperti itu. Dan juga di pembelajaran juga ada untuk praktek laboratorium, kita ada SOP-nya seperti itu, SOP laboratorium seperti apa, setelah selesai praktek itu harus bagaimana, diringkas resik itu dibersihkan, dirawat rapi dan juga dan seterusnya. Jadi tidak setelah praktek sudah ditinggal, tidak seperti itu.
0: Jadi hal-hal tadi memang diulang-ulangi sampai menjadi kebiasaan.
1: Iya, betul sekali. Walaupun sepertinya sepele, tapi itu kan apa berdampak besar ya untuk anak-anak kita, terutama untuk nanti agar mereka

0: Iya.
1: Oke, baik. Untuk Seduluh Cakra yang mau bertanya masih kami tunggu ya. Kalau dari sisi alumni dulu ini, bagaimana Mbak dari pas zaman-zaman sekolah dulu ada program life skill itu, apakah malah merasa keberatan atau sekarang baru terasa, oh ini ternyata bermanfaat begitu?
2: Tidak, sangat bermanfaat karena kemampuan komunikasi, kerja sama tim, disiplin, dan manajemen waktu merupakan keterampilan yang paling sering digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.
1: Nah ini untuk adik-adiknya mungkin Mbak yang baru masuk di SMK Nasional Nganjuk itu, pesan-pesannya seperti apa dari njenengan selaku alumni, pesan-pesan kepada yang baru masuk atau mungkin yang masih sekolah di SMK Nasional sekarang?
2: Harus percaya diri,
1: harus manut dan tertib ya, gitu ya.
2: Manut. Ya,
1: karena kan kadang dari siswa itu kan kalau disuruh tertib kan agak susah Bu ya, agak ngerundel begitu. Ya, padahal betul. Itu kan nantinya juga baik untuk pas sudah lulus atau masuk dunia kerja.
0: Iya betul sekali Mas. Jadi menertibkan anak zaman dahulu dengan zaman sekarang kan berbeda. Beda. Seperti itu. Ibarat kata anak zaman sekarang itu kita bilang A, mereka jawabnya itu bisa A sampai Z seperti itu. Iya. Dikasih tahu malah mereka menasihati lagi kita seperti itu. Nah, pendekatannya adalah kalau di kami sebagai pendidik adalah bagaimana ya anak-anak itu bisa, kalau apa namanya, bisa lebih manut dan dalam artian itu bisa mempunyai akhlak yang baik, adalah pendekatannya itu kita lebih ke komunikasinya itu tidak menghakimi. Jadi kita ajak ngobrol,
1: diskusi gitu.
0: Diskusi
1: ya.
0: Iya, kamu yang dikeluhkan itu apa? Yang kamu lakukan ini salah atau betul? Lebih ke seperti apa ya? Coaching seperti itu ya Mas ya, seperti itu. Jadi kita ajak anak itu untuk mengenali yang sudah dia lakukan itu betul atau salah. Jadi tanpa kita harus mengakui kamu salah, ini gak gini, tidak nih. Seperti ini betul apa salah menurutmu? Nah, dampaknya seperti itu betul atau salah. Nah, itu kita arahkan mereka untuk mengenali seperti itu. Jadi di kami para pendidik juga berusaha menerapkan apa namanya itu sistem seperti itu. Jadi kita coaching, jadi anak-anak itu tidak kita hakimi. Jadi mereka tahu apa yang mereka bisa mengenali, apa yang sudah mereka kerjakan atau mereka lakukan seperti itu.
1: Kesulitan jadi, atau tantangan terbesar apa Mbak di Gen Z sekarang dalam mengajar itu utamanya?
0: Iya, tidak bisa lepas dari gadget.
2: Gadget.
0: itu ya, HP itu tidak bisa lepas dari gadget. Sebenarnya kan sudah ada pembatasan penggunaan gadget ya di sekolah, bahwa gadget boleh dipakai ketika pembelajaran dan jika diizinkan oleh guru yang mengajar saat itu. Nah seperti itu. Tapi kan anak-anak itu kan dengan berbagai alasan mereka seperti itu. Nah tapi tetap kita ada, memang kita sudah ada programnya dan itu tidak hanya di sekolah kami. Itu adalah program di semua sekolahan, bahwa dari dinas juga mencanangkan bahwa ada pembatasan gadget. Jadi mereka masuk, gadgetnya dititipkan,
1: dikumpulkan
0: ya
1: dulu.
0: Dikumpulkan, kita ada kotak penyimpanan. Jadi boleh dipakai ketika nanti di saat pembelajaran dan dibutuhkan. Nah seperti itu. Itu tantangannya yang itu. Pertama gadget. Yang kedua adalah motivasi belajar. Nah motivasi belajar, terkadang mereka masih berpikiran bahwa buat apa toh sekolah gitu, buat apa toh belajar Bu. Nah nanti kan kadang yang gak belajar aja bisa sukses lah, padahal persentase yang tidak belajar bisa sukses itu berapa, itu yang belum mereka sadari. Sebenarnya itu tantangannya itu ya, sikap-sikap mereka seperti itu, ngeyelnya seperti itu. Tapi saya rasa memang ngeyel kan memang ada di anak-anak seperti itu, tapi untuk yang Gen Z ini ya harus lebih penerapannya seperti apa ya, kalau orang bilang generasi stroberi gitu loh Mas. Memang cantik tapi kan ketika disentuh sedikit udah nyuk gitu kan. Gitu, jadi ngomong pun kita juga harus dengan siswa itu, kita tidak apa namanya, kita harus gimana ya, treatmentnya itu harus sedikit berbeda karena mereka kita kadang kasih tahu kadang sudah masuk ke hati, mereka merasa terhakimi, merasa seperti
1: ya,
0: saya
1: tadi,
0: ya buapernya minta ampun. Nah seperti itu tantangan yang bagi kami itu di sekolah seperti itu.
1: Ya Bu Ning, dari pihak yayasan seperti apa Bu melihat anak-anak zaman sekarang yang seperti itu Bu?
3: Ya mungkin nanti guru-guru bisa akhirnya gini, muridku koncoku, muridnya menganggap gurunya adalah teman saya,

0: Ya harapannya ya begitu. Jadi ada kedekatan antara murid dan guru. Jangan jadi biar pripun buresane. Jadi kayak seperti teman. Bisa jadi seperti kakak adik.
1: Pendekatannya sekarang begitu yang efektif itu ya.
0: Kalau enggak dengan cara seperti itu anak-anak sekarang susah loh, Mas.
2: Iya.
0: Anak saya juga seumuran anak SMA juga. Iya.
1: Jadi memang harus begitu, Bu ya.
2: Iya, betul. Harus ada itu apa pendekatan kita tidak bisa yang pendekatan kamu saya orang tua anu
0: enggak bisa
2: tapi
0: enggak bisa ya, seperti itu Mas,
2: tapi tetap kita sopan santunnya kita tetap ada gitu ya, tetap kita tetap ada batasan-batasannya, cuman kita mungkin treatmentnya merangkulnya anak itu beda dengan anak zaman dahulu,
1: friendly gitu Bu ya,
2: lebih friendly seperti anggaplah itu ya,
0: guruku temanku, gurunya menganggap muridnya itu koncoku.
2: Seperti itu.
1: Baik ya, ke gatekeeper dulu, Ganti.
3: Ini kayaknya pembahasannya cukup menarik, banyak apresiasi juga dari warga masyarakat, khususnya dari wilayah Nganjuk. Elvan, kita sampaikan dulu ya pertanyaan, semoga bisa terjawab semuanya. Dari Bapak Hengki, beliau asalnya Sawahan Nganjuk, mau tanya, kira-kira perubahan apa ya yang paling terlihat pada siswa setelah mengikuti program Life Skill ini? Pertanyaan kedua, Ibu Ani di Ngetos Nganjuk, bagaimana sih sekolah itu mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program yang ada, Alfa?
1: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, ini yang paling tahu pasti juga Bu Reza, Bu, ini perubahan yang paling terlihat, Bu.
2: Baik.
1: Mungkin kelas 3 sudah mulai terbiasa begitu.
2: Iya. Kalau perubahan yang bisa terlihat itu kita mulai dari kelas 11 ya, Mas ya. Karena kan kalau kelas 10 itu masa peralihan,
1: masih adaptasi,
2: ya, masih adaptasi, masih apa peralihan dari SMP menuju jenjang ke SMK. Nah, di kelas 11 itu tantangan kita karena biasanya itu banyak permasalahan itu muncul di kelas 11. Nah, seperti itu. Kemudian nanti mulai terlihat betul itu di kelas 12. Karena nanti mereka sudah harus fokus bagaimana nanti saya ke depannya setelah ini, saya mau kemana, saya mau melanjutkan atau saya mau kerja atau saya mau berwirausaha. Itu yang paling terlihat perubahannya di situ. Nah, dengan adanya life skill seperti ini, paling tidak sudah anak-anak sudah kami ajarkan untuk memetakan nanti saya mau kemana, belajar mengenal kemampuan mereka sendiri. Saya mau kemana? Saya mau berwirausaha kah? Saya mau melanjutkan. Jika kamu mau melanjutkan, maka dari awal kita sudah ada bimbingan konseling itu, ada bimbingan karir dan juga bimbingan untuk melanjutkan. Kalau kamu mau melanjutkan, dari kelas 10 kamu harus sudah mempersiapkan nilai-nilai kamu, akademiknya. Nah, kalau kamu mau berwirausaha, kamu harus lebih menyiapkan keterampilan kamu, wirausaha apa yang sesuai dengan passion kamu, mengenali diri mereka gitu. Kalau mau nanti langsung masuk ke dunia kerja, langsung bekerja, sama bahwa harus dari awal sudah belajar bagaimana sikap kita nanti di dunia kerja, seperti itu.
1: Jadi sudah punya pilihan lah.
2: Pilihan ya, gitu. Betul sekali. Dari kelas 10 kita sudah ketika di bimbingan konseling kita sudah sudah memberikan pemaparan bagi mereka. Tujuan kamu kemana? Ada tujuan tiga ini kan. Nah itu, kamu mau kemana? Mau kerja, mau kuliah, atau mau berwirausaha, seperti itu. Jadi mereka bisa lebih mempersiapkan diri mereka gitu.
1: Ya, lalu dari Bu Ani di Ngetos Nganjuk tadi, bagaimana cara sekolah untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan program? Buning atau Bu Reza?
0: Oke, terima kasih Bu Ani. Untuk jurusan yang akan datang, yang jahit industri itu, kita dalam kerjasama dengan pabrik itu, kita akan mendapatkan bantuan berupa mesin jahit untuk praktek anak-anak. Sudah ada mesin jahit untuk latihan praktek anak-anak.
1: Berarti
0: nanti di sekolah.
1: Berarti mesin yang digunakan di pabrik sama di sekolah sama nanti?
0: Sama nanti, iya. Betul. Dari pabrik dihibahkan untuk dipraktek-praktek anak-anak di sekolah.
1: itu memudahkan nanti kalau pas sudah lulus.
0: Jadi nanti setelah lulus sudah siap kerja karena
1: mesinnya sama.
0: Mesinnya sama dengan kelas standarnya pabrik. Mm-hmm. Untuk praktek anak-anak nanti.
1: Oke, baik. Tapi untuk tenaga pengajar juga nanti akan ditambah.
0: Iya. Akan ada guru ahli sendiri untuk yang jurusan jahit industri.
1: Oke, baik, luar biasa. Sudah mau jam 11 ternyata, Bu.
0: Enggak kerasa.
1: Pertanyaan terakhir, saya punya pertanyaan yang sama nanti kepada Bu Reza, Mbak Ulan atau Bu Ning. Ke Bu Ning dululah dari pihak yayasan ini. Ini kenapa, Bu, masyarakat harus memilih SMK Nasional Nganjuk, padahal kan banyak SMK-SMK lain juga?
0: Ya, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kenapa harus sekolah di SMK Nasional Nganjuk? Karena di SMK Nasional Nganjuk ini kami dari Yayasan Nasional sudah bekerja sama dengan salah satu pabrik yang di Nganjuk untuk siap menampung lulusan bekerja di pabrik yang ada di Nganjuk. Dan alat-alat yang dipakai untuk praktek nanti untuk jahitnya, kita juga sudah ada bantuan dari pabrik untuk anak-anak praktek. Jadi untuk anak-anak yang baru lulus SMP dan akan melanjutkan untuk sekolah ke jenjang selanjutnya, mari daftar ke SMK Nasional, ada dua jurusan, akuntansi dan jahit industri. Bapak-bapak, ibu-ibunya yang anaknya lulusan SMP untuk tahun ini, monggo diarahkan anaknya untuk daftar ke SMK Nasional Nganjuk.
1: Oke, baik. Saya lanjut ke Mbak Ulan, Pak. Ini untuk kenapa ini adik-adik harus memilih di SMK Nasional, Mbak?
6: Karena di SMK Nasional Nganjuk kita siap kerja dan siap untuk bersaing.
1: Jadi sudah siap, benar-benar disiapkan di masa sekolah, Mbak, ya?
6: Iya.
1: Iya. Silakan, Bu.
2: Iya. Terima kasih. Jadi, kenapa harus milih SMK Nasional Nganjuk? Karena betul apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ning bahwa kita benar-benar akan disiapkan untuk bersaing di dunia kerja, terutama di Nganjuk, karena kita sudah alat-alat kita, jahit kita sudah standar industri, dan juga kita siap dibekali dengan keterampilan berwirausaha, dan juga kita akan siap jika diterjunkan di kehidupan nyata nanti. Jadi tidak akan kaget lagi. Maka saya harapkan bagi adik-adik yang mau ke SMK, mari ke SMK Nasional Nganjuk, kita manfaatkan jurusan kita yaitu jahit industri, yang mana ini sangat-sangat didukung oleh industri pabrik jahit atau pabrik sepatu di Nganjuk gitu.
1: Iya, sampai ketinggalan nih.
2: Iya.
1: Yang mau daftar gimana, Bu? Okay. Bisa datang atau nomor yang dihubungi?
2: Jadi kalau mau daftar bisa langsung ke SMK Nasional Nganjuk, bisa atau ke nomor yang sudah tertera di brosur itu, ada di 081-336-820-320, atau bisa juga nanti ke barcode-nya yang sudah kami sebar-sebar di SMP, ada barcode untuk pendaftaran. Dan kalau memang pengen lebih tahunya, kalau saya, kita ke sekolah saja. Jadi biar tahu, oh ini sekolahannya.
1: Boleh gitu. Ya datang-datang
2: survei
1: gitu.
2: Boleh, survei.
1: Alamatnya, Bu?
2: Oke, di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 73 Nganjuk. Jadi itu dari, mungkin yang anak familiar itu kan Migacoan. Migacoan itu nanti ke utara, sudah nanti ada perempatan pojokan sebelah timur. Ya. Iya, catnya warna hijau itu.
1: Warna hijau, siap. Matur suwun, Bu, untuk waktunya, Bu Sita Ningrum.
0: Iya, sama-sama, Mas.
1: Mbak Reza,
2: terima kasih, Mas.
1: Mbak Ulan, matur nuwun.
6: Terima kasih.
1: Baik, sekian Sedulur Cakra untuk talk show kali ini ya, bersama dengan SMK Nasional Nganjuk tentang program Life Skill di SMK Nasional Nganjuk yang memang sangat diutamakan untuk menyiapkan tentunya saat nanti lulus SMK ini bisa langsung terjun dan juga cepat beradaptasi di dunia kerja. Masuk jam 11, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
8: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
7: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173.

0: Ya, terima kasih Seru Cakra. Anda masih terus mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna hingga siang hari ini. Tadi Anda lepas menyimak talk show ya bersama SMK Nasional Nganjuk. Wah, luar biasa, ternyata banyak program unggulan di sana ya. Ada program life skill di SMK Nasional Nganjuk, program pembelajaran yang dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan hidup, keterampilan kerja, sikap profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja, dunia usaha maupun kehidupan sehari-hari. Semoga bisa jadi informasi dan juga referensi untuk Anda. Kali ini bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Alfanama dan Danti dan Nila. Anda bisa sampaikan kepada kami di 0852-9001-061 situasi yang ada di sekitar Anda hingga siang hari ini seperti apa. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100.000 itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Bojonegoro juga bisa mendapatkan Herbal Naria di radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngerahu, Bojonegoro.

Ya, seru Cakra. Ini tadi kami terima informasi terjadi insiden lalu lintas di beberapa luas jalur. Kami rangkumkan sedikit ya, seru Cakra. Salah satunya terjadi di wilayah Ngerajek, Tanjunganom, Nganjuk. Tadi kabarnya ada kendaraan truk dan juga sepeda motor yang terlibat dalam insiden tersebut. Kemudian pengendara sepeda motor dilaporkan tidak sadarkan diri. Lalu juga ada insiden lalu lintas di wilayah Kampung Baru, wilayah Tanjunganom juga. Ini tadi belum kami terima kabar bagaimana kondisi korban, kemudian identitas korban warga mana, kemudian kendaraan apa saja yang terlibat. Dari wilayah Jombang itu juga ada insiden lalu lintas tadi kabarnya di wilayah Jati Pelem Jombang, lalu juga ada di Perak Jombang. Informasi lengkapnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seru Cakra terkait dengan update Haji 2026 dari kloter 113 asal Kabupaten Nganjuk sudah berhasil tersambung dengan Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Muhammad Rifai. Selamat siang waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum Bapak Rifai.
2: Halo,
1: Ji. Halo, nge. Bapak Rifai, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Semua atau seluruh jemaah Haji Kloter 113 juga sehat, nge, Bapak Rifai?
2: Alhamdulillah, rata-rata sehat.
1: Kalau ada keluhan sedikit juga sudah ada petugas atau apa namanya rekan dari kesehatan kan untuk langsung menangani gitu ya. Betul sekali. Bapak Rifai, bisa diupdate untuk hari ini kegiatannya apa saja? Kemudian kemarin mungkin juga sempat ada agenda penting, bisa dikabarkan karena baru berhasil tersambung hari ini nggih Bapak Rifai. Monggo.
2: Nggih, terima kasih yang ada di tanah air. Kegiatan kita hari ini ada khotmil Quran di hotel, alhamdulillah, rangkaian ibadah baik itu haji dan juga umroh yang dilaksanakan hari ini. Kita adakan khotmil Quran sampai dengan nanti insya. Jadi seperti sama Al-Quran di Indonesia. Insya. Nanti ada di profilin ada maghrib gitu, dan ada nanti tasyakuran habis isya nanti.
1: Jadi pagi sampai isya nanti ada khotmil Quran gitu ya Bapak Rifai. Halo
2: Inji.
1: Khotmil Qurannya dari pagi sampai malam ngoten Bapak.
2: Iya, nggih, karena kita juga ada anggota kloter yang hafid-hafid.
1: Ini
2: khotmil Quran.
1: Ini dalam rangka satu Muharram atau memang ini Bapak kegiatan yang memang seharusnya dilakukan?
2: Satu rangkaian dari satu Muharram, yang kedua ini juga karena telah menyelesaikan rangkaian kegiatan haji dan umroh, karena nanti kita hari Ahad sudah geser ke Madinah nanti.
1: Ahad geser ke Madinah. Oke. Jadi memang khotmil Quran selain untuk satu Muharram juga memang rangkaian kegiatan selama di Mekah sebelum geser ke Madinah nggih Bapak Rifai.
2: Betul.
1: Iya, satu Muharram kemarin selain khotmil Quran ada kegiatan lain Bapak?
2: Halo.
1: Nggih, selain khotmil Quran untuk menyambut satu Muharram, ada kegiatan lain atau mungkin juga aktivitas yang disarankan ngoten?
2: Nggih. Di Saudi ini kemarin kan malam satu Suro, hari Senin malam Selasa sini itu ada agenda pergantian kiswah dari Ka'bah itu.
1: Pergantian kiswah. Ini jemaah tetap bisa melihat gitu ya Pak ya?
2: Iya, bisa. Alhamdulillah, saya kemarin juga ikut langsung hadir, mulai habis ngisa sampai dengan subuh saya sekalian untuk melekan di Masjidil Haram untuk pergantian itu.
1: Jadi pergantian kiswah ini malam hari ya Bapak Rifai?
2: Gimana?
1: Pergantian kiswah ini dilaksanakan malam hari ngoten nggih. Semua jemaah bisa melihat langsung.
2: Iya, nggih. Mulai sore sudah persiapan yang lama. Mm-mm. Kemudian untuk ekstrimnya sendiri itu dimulai habis Isak. Mm-mm. Itu sudah barikade dari askar polisi tentara dari Arab Saudi itu banyak sekali yang mengawal proses. Tetap bisa tawaf, tapi juga ada blokade dari askar untuk proses pelepasan dan penggantian kiswah yang baru itu.
1: Oh, jadi tetap bisa tawaf ya Bapak Rifai meskipun ada proses pergantian kiswah saat itu.
2: Ya, tetap bisa tawaf.
1: Tetap bisa tawaf. Baik.
2: Jadi bisa langsung menyaksikan langsung prosesnya mulai dari ya kalau yang telaten ya saya mulai dari pelepasan sampai dengan subuh saya tetap
1: di situ ya. Jadi cukup lama ya Bapak ya untuk proses pergantian kiswah ini.
2: Iya, karena selain mengganti dengan yang baru itu kan nanti perlu dirapikan, merapikan. Tubuh belum selesai, itu merapikan, menjahit manual di tiap-tiap pojok itu menyambung antar kain kiswah itu sampai dengan subuh belum selesai menjahitnya itu.
1: Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama ya, kemarin sampai subuh jenengan di sana ya. Ada pergantian kiswah, kemudian untuk hari ini ada kegiatan hot meal Quran sampai malam. Sampai habis Isya. Jadi bisa terbilang kegiatan sudah mulai longgar ya Bapak Rifai di sana, jemaah bisa jalan-jalan ngoten nggih.
2: Ini ada pun juga mungkin ada yang mau umroh mandiri juga masih bisa kan. Di Mekah ini.
1: Oke. Cuaca di sana bagaimana Bapak Rifai?
2: Alhamdulillah cuaca walaupun panas, akhir-akhir ini mulai banyak angin.
1: Oh, alhamdulillah sejuk ya jadinya ya, tidak terlalu panas. Iya, betul sekali. Ada pesan Bapak Rifai untuk seluruh cakra yang berada di tanah air atau mungkin informasi tambahan yang belum tersampaikan, monggo.
2: Untuk pesannya tetap minta doa dari saudara-saudara di tanah air, mudah-mudahan kita yang masih insya Allah masih 14 hari di Saudi ini, nanti kita hari Ahad baru ke hari nanti tanggal 30 malam itu terbang salah 1 Juli sampai di tanah air, dan doanya mudah-mudahan semua tetap diberi kesehatan, keselamatan sampai dengan pulang ke tanah air nanti.
1: Amin, semoga lancar nggih Bapak Rifai, sehat semuanya sampai di tanah air dengan selamat.
2: Amin.
1: Terima kasih untuk waktunya serta informasi yang sudah disampaikan Bapak Rifai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baru saja tersambung dengan Bapak Muhammad Rifai, Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, melaporkan langsung dari Arab Saudi terkait dengan update kegiatan jemaah haji untuk hari ini dan juga saat pergantian tahun ya di 1 Muharram 1448 Hijriah.

Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra hingga siang hari ini ya. Anda masih bisa terus tambahkan informasinya di wilayah Anda seperti apa, cuacanya cerah atau tidak, menjumpai adanya insiden lalu lintas juga bisa Anda sampaikan. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Riono. Selamat siang Mbak Erika.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Cuacanya sudah mulai panas. Di sana 25 derajat itu panas kah? Karena biasanya kan berkisar dari 20 ke bawah ya. Karena memang dataran tinggi, suhunya kan lumayan rendah juga. Tadi pagi lo sempat di angka 16 derajat Celcius. Kalau di sini siang hari ini suhunya itu 31 derajat Celcius, Bapak Riono. Kalau di sana ternyata selisih 6 derajat. Jadi di wilayah Pujon Malang untuk siang hari ini suhunya mencapai 25 derajat Celcius. Ada video juga yang beliau kirimkan, Erika. Memang terpantau di sana lumayan cerah, kemudian juga sejauh ini aman ya. Beliau sedang beraktivitas di ladang sampai dengan siang hari ini. Langitnya bagus kah, warnanya biru karena juga kondisi cuaca cerah bersahabat. Ada juga tambahan informasi, ini dari wilayah Loceret Nganjuk, cuacanya itu panas sekali untuk siang hari ini. Kemudian info lainnya juga ditambahkan Mas Rizky. PLN di kawasan Sawahan Lengkong dan juga sekitarnya mulai padam jam 10:30 siang tadi. Kemudian kita tadi juga sempat terima info dari Mas Gilang, harap waspada, hati-hati. Ada perabasan pohon di wilayah Jalan Gondang Lengkong Nganjuk, dekatnya pabrik SAI ya. Ini sudah ada petugas, kemudian di sana juga masih tetap bisa melintas namun harus bergantian, harap waspada, hati-hati. Cuaca juga terpantau cerah sampai dengan siang hari ini. Satu lagi informasi dari Bapak Chandra Budi. Okay. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ini ada di Jalan Caruban Madiun arah Karangjati Ngawi. Lancar, cerah juga ya. Ini juga beliau mengirimkan video. Oh, ini di sana itu ada papan imbauan kewaspadaan El Nino, Erika. Okay. Karena memang cuacanya juga sedikit kurang bersahabat ya. Panas terik, kemudian juga kadang masih ada potensi hujan lokal, Erika.
0: Lanjut, Alvan.
2: Ya, kami menanggapi sedikit keluhan dari Mas Rizky yang padam listrik di wilayah Kecamatan Sawahan Lengkong tadi. Kita terima informasi dari teman-teman di PLN Kertosono. Ini mengatakan kalau beberapa wilayah cukup banyak ini padam dari jam 10:30 tadi. Ini ada beberapa kecamatan yang padam, meliputi di Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Baron, dan juga Kecamatan Patian Rowo. 5 kecamatan tersebut akan padam di jam 10:30 sampai jam 1:30 siang nanti atau menyesuaikan waktu perbaikan. Karena informasi dari PLN ULP Kertosono ini akan melakukan pekerjaan penguatan sistem kelistrikan. Jadi untuk beberapa wilayah tadi akan padam Lengkong, Jatikalen, Kertosono, Baron, dan Patian Rowo dari jam 10:30 sampai jam 1:30 siang. Ini tapi bersifat tentatif atau kalau nanti sudah selesai atau proses perbaikan akan dinyalakan. Tapi untuk saat ini wilayah 5 kecamatan tadi sudah padam semuanya, Erika.
0: Terima kasih Alvan dan juga Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Hadir di Nganjuk, satu-satunya kursus mengemudi yang menyediakan kursus dengan mobil Matic. Kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. Di kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru ber-AC demi kenyamanan saat belajar. Selain menyediakan kursus dengan mobil Matic, kursus mengemudi ceria juga masih menyediakan belajar dengan mobil manual. Anda yang ada di Nganjuk dan sekitarnya ingin cepat bisa mengemudi mobil? Ayo segera daftar ke ceria. Bisa melalui

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra, kami terima informasi ya. Untuk hari ini, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Erlangga bersama Aliansi Mahasiswa UNER akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Aksi dijadwalkan jam 2 siang nanti. Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara. Sudah ada 16 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi jam 2 siang nanti. Dari seluruh tuntutan itu, ada beberapa poin yang menjadi fokus utama. Selain itu, mahasiswa juga mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset serta RUU masyarakat adat. Mereka juga menolak militerisme dan meminta militer dikembalikan pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil. Tuntutan lainnya antara lain menghentikan tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil, membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat, menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan, hingga menjamin kebebasan pers. Ada sekitar 400 hingga 500 mahasiswa UNER akan turun dalam aksi tersebut. Bagi mahasiswa dari kampus lain pun juga boleh ikut bergabung dalam aksi jam 2 siang nanti. Pemilihan Gedung Negara Gerahadi sebagai lokasi aksi bukan untuk menemui pejabat tertentu, melainkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini.

Ya, seru cakra. Jadi ada kurang lebih 16 tuntutan ya yang akan dibawa oleh BEM UNER demo di Grahadi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026 jam 2 siang nanti. Di antaranya yang pertama menuntut penguatan integritas dan independensi KPK, kemudian juga ada mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset serta RUU masyarakat adat, kemudian menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil, kemudian yang selanjutnya menghentikan budaya anti kritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi. Lalu mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program makan bergizi.

0: evaluasi total terhadap kinerja pemerintah Prabowo-Gibran, membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat, mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya, menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil, menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta tenaga kesehatan, menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan khususnya wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja, serta menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Jadi itu 16 tuntutan yang dibawa BEM UNER dalam aksi demo yang terjadwal jam 2 siang nanti ya, Seru Jakra, di depan Gedung Negara Gerahadi. Jadi hindari depan Gedung Negara Gerahadi hari ini jam 2 siang karena dijadwalkan BEM UNER bersama Aliansi Mahasiswa UNER akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi, seperti itu. Untuk Anda yang berada di wilayah Surabaya ya, terutamanya kan pasti arus lalu lintas akan cukup padat di siang hari ini, tetap hati-hati dan juga waspada. Cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kan tadi informasi disampaikan oleh Mbak Zaskia di jalur Baron yang ke arah Kediri Kota. Ini lewat di Warujaya yang arah ke Prambon masih cukup lancar. Sampai di kawasan Watu Danteng juga tidak menemui hambatan. Kendaraan pribadi yang masih cukup ramai mendominasi siang ini juga cukup panas kondisinya. Kemudian tadi masuk informasi disampaikan oleh Mbak Afifah di kawasan Sukomoro yang arah ke Nganjuk Kota lewat simpang 4 arah ke Bebas juga lancar. Ini untuk kondisi jalur nasional di Nganjuk tidak ada hambatan, hanya ramai dan juga cuaca masih cukup panas. Mbak Novi di dalam kota Kediri menuju ke arah Malang mau masuk di kawasan Simpang 5 Gumul masih lancar. Ini untuk kondisi juga sama, disampaikan cukup panas di sana. Kemudian informasi lain tadi masuk oleh Mbak Afifah di kawasan Peterongan Jombang arah ke Surabaya juga tidak menemui hambatan. Tadi berangkat dari Perak Jombang sampai ke Peterongan masih cukup lancar, kendaraan pribadi juga yang ramai. Lalu beberapa pendengar juga mengeluhkan listrik padam, kan ini katanya tanpa pemberitahuan seperti biasanya. Tadi selain Mas Rizky di Kecamatan Lengkong, kemudian dari Pak Zainal di Jekek Baron juga sama, listrik sudah padam di jam 10:30 tadi. Lalu Bu Yuli Lambang Kuning Kertosono juga sama padam karena memang ada pemadaman. Ini padam sekitar jam 10:30, tapi untuk pemberitahuan dari PLN ini masuk tadi sekitar jam 11:30 kan. Jadi memang banyak pendengar yang mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan seperti biasanya. Karena padam 10:30 dan pemberitahuan tadi baru di-share, dibagikan jam 11:30. Untuk pemadaman di Lengkong, Jatikalen, Kertosono, Baron dan Patian Rowo ini akan berlangsung sampai 1:30 siang nanti, Erika.
0: Terima kasih, Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, seru cakra listrik di wilayah Anda siang hari ini padam karena ini tadi kami terima informasi ya dari beberapa wilayah ini padam. Satu dusun yakni di dusun Sambirobyong, Desa Jekek, Kecamatan Baron, ini tadi listriknya padam. Kemudian di Desa Ngasem juga padam. Lambang Kuning ini juga padam. Ternyata memang ada pemadaman untuk hari ini untuk meningkatkan keandalan listrik, sistem kelistrikan dan menjaga kualitas layanan kepada pelanggan. PLN ULP Kertosono melaksanakan pekerjaan penguatan sistem kelistrikan jam 10:30 siang sampai jam 1:30 siang. Tapi secara tentatif sesuai kondisi di lapangan. Wilayah yang terdampak di Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Baron dan Patian Rowo. Nah, pengerjaan ini merupakan bagian dari upaya PLN untuk memastikan pasokan listrik andal bagi masyarakat. Jadi untuk seru cakra yang berada di wilayah-wilayah tersebut harap bersabar, semoga bisa segera selesai, listrik bisa normal kembali di wilayah Anda.
1: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
2: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit. Sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
1: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in, tanpa biaya tambahan.
2: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
1: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
2: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
1: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
2: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Jagra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Alvan serta Danti Danila. Kabarkan dengan kami ya, Seru Jagra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini? 0852-9001061. Seru Jagra Herbal Daria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper ya di 08529001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Seru Jagra, untuk informasi yang sudah kami terima terkait dengan pemadaman listrik sementara ini berada di wilayah PLN ULP Kertosono, yakni Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Baron, dan juga Patian Rowo. Terjadwal jam 10:30 siang sampai jam 1:30 siang. Namun itu semuanya tentatif sesuai kondisi di lapangan. Anda berada di wilayah-wilayah tersebut juga bisa disampaikan kepada kami update-nya ya, hingga lepas dari jam 12 siang ini apakah masih padam atau sudah berhasil normal kembali. Kirim foto videonya apabila perlu di 0852 9001061. Baik, saya ke gatekeeper Danti.
1: Suhunya cukup panas di luar ruangan Erika. Kalau di sini sudah mencapai 32 derajat Celcius ya. Mm-hmm. Sudah naik 1 derajat. Tadi sebelumnya 31 ya.
0: Iya, betul.
1: Semakin panas semakin siang. Kata orang-orang kalau jam 12 siang itu matahari pas di kepala kita.
0: Nah, iya, soalnya kan ini jam 12-an ya.
1: Iya, jam 12-an siang. Ini cukup panas, harap waspada, hati-hati sedulur Cakra, mungkin bagi Anda yang berkendara dengan kendaraan roda 2 ya. Cuacanya cukup panas, pakai juga lengan panjang, kemudian helmnya jangan lupa, kacamata hitam, dan pakai masker karena berdebu juga, apalagi anginnya juga lumayan kencang beberapa waktu terakhir, Erika. Dan juga infonya masih banyak kendaraan truk bermuatan material ya, baik di wilayah Jombang, Nganjuk maupun wilayah Kediri. Jaga jarak aman dan juga perhatikan, perhitungkan dengan baik kalau mau mendahului kendaraan lain, mengingat kemarin itu kita juga sudah terima data kecelakaan dari rekan-rekan kepolisian ya.
0: Berapa
1: ternyata
0: ya?
1: 700 lebih kecelakaan dalam waktu 5 bulan dan korbannya 1400-an, Kak.
0: Nah,
1: iya, banyak banget,
0: banyak
1: ya.
0: Banget korbannya,
1: banyak
0: ya
1: sekali dalam waktu 5 bulan. Di awal bulan Januari itu juga sudah tinggi angka kecelakaannya, kemudian ditambah sampai dengan bulan Mei, jadi 5 bulan di awal tahun 2026 tercatat sudah ratusan kejadian dan juga ribuan korban di wilayah Nganjuk. Harap waspada dan juga hati-hati. Bapak Chandra Budi, selamat siang. Ini infonya tadi terlihat anak-anak main layangan, kayaknya ngisi liburan ya.
0: Ya, ini libur ya. Sekarang sudah libur berarti.
1: Kayaknya
0: ya,
1: sudah mulai libur kah? Habis ujian kan ya?
0: Sudah habis ujian.
1: Ujian kenaikan kelas ya?
0: Betul, semester genap liburannya.
1: Asiknya. Ini lepas beban sejenak ya, adik-adik bisa liburan dan juga mengisi waktunya, ada yang main layangan atau mungkin juga bisa berlibur bersama keluarga terkasih. Ini Bapak Chandra, ternyata di Ngawi makanan tepo itu ternyata ada dua versi, Erika. Jadi tepo itu kalau nggak salah mirip-mirip sama lontong ya. Jadi ada tepo pecel plus lontong dan ada tepo sayur gondes. Jadi di sini biasanya kan ada lontong bumbu dan juga lontong sayur ya. Nah, ini hampir sama. Di sana ada tempo yang pecel, kemudian ada juga tepo yang sama sayur santan. Dari gondes itu manisa ya kalau enggak salah.
0: Iya, biasanya.
1: Betul,
0: labu siam.
1: Betul. Itu juga terlihat dari foto yang dikirimkan Bapak Chandra, ada tambahan kacang panjang, kemudian ada tempenya, ya mirip-mirip kayak sayur lontong di sini, Erika. Ini beliau langsung deh nyoba, karena biasanya kan kita juga sering putar terkait dengan kuliner tepo Ngawi ya. Ternyata demikian bentuknya, tampilannya, dan juga rasanya gurih, pedes, mirip masakan Solo sayur rames kalau kata beliau. Iya, sip.
0: Buat makan siang ya, cocok biasanya.
1: Betul, cocok sekali. Ini Mas Taufik juga dimonitor oleh Bapak Chandra ya. Suka tepo kah Mas? Mantap soalnya.
0: Saya pun juga suka tepo.
1: Iya, suka juga ini Mbak Erika ya. Kemudian ada tambahan informasi dari Bapak Riono. Ternyata di sana juga suhunya naik 26 derajat. Sama dari sebelumnya 25. Ini siang hari ini juga menjadi 26 derajat Celcius. Namun suhunya naik, tapi kok cuacanya redup kah?
0: Naik tapi iya, redup ya.
1: Langitnya redup tapi suhu udaranya di sana masih cukup tinggi. Ini dibandingkan dengan sebelumnya 25 dan juga tadi pagi 16 ya. Mm-hmm. Ini kan cukup hangat kalau di wilayah Pujon Malang. Ada akurasi suhu udara di Nganjuk, tepatnya di wilayah Berbek Nganjuk, 33 derajat Celcius.
0: 33 Neng. Derajat hangat
1: lah, panas ya di sana ternyata di Berbek ya Rika. Mm-hmm. Ini gimana aku kira-kira makan siang menunya, atau mungkin juga sedang minum es? Ini biasanya sedulur cakra kalau cuaca panas, tarik yang dikejar atau yang diburu juga kebanyakan es. Jangan lupa digarisbawahi untuk selalu menjaga kesehatan, karena info dari rekan-rekan BMKG di tengah cuaca yang demikian juga masih tinggi ya untuk potensi flu, batuk, demam maupun radang tenggorokan. Erika,
0: terima kasih. Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Saya cek informasi ke Alvan.
1: Iya, Kak, masuk informasi dari Pak Okta tadi jalur Mengkring yang menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di seputaran Jong Biru, Simpang 4 Jong Biru masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Untuk siang hari ini juga panas panjang jalur tadi. Pak Ipung di kawasan Kediri juga di Pelemahan tepatnya juga sama menginformasikan cuaca siang ini masih cukup panas, tidak ada awan sama sekali. Jalur Pelemahan tadi dari kawasan Pare juga sama, tidak terlalu ramai jadi untuk kondisi jalur. Kemudian dari Pak Bastian di Jatikalen yang ke arah Lamongan, ini sampai di Ploso masih dominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi, masih panas juga. Lalu dari Bu Risma di kawasan Pacengan juga arah ke Kediri Kota, ini sudah masuk di wilayah Kediri Kabupaten seputaran Banyakan juga sama panas. Untuk trafik lalu lintas banyak truk muatan tebu jadi lebih hati-hati. Kemudian disampaikan oleh Pak Faisal tadi di kawasan Ngurah Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah masuk di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga sama untuk siang ini merata panas, Erika.
0: Terima kasih Alfana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Mas Kopeng. Selamat siang Mas Kopeng.
1: Siang Pak.
0: Bagaimana kabarnya Mas Kopeng hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Sekarang lokasi di mana Mas?
1: Ini masih di Kertosono Maumbaron.
0: Oh, Kertosono Maumbaron. Arah kemana jenengan?
1: Kirim ke Caruban.
0: Oh, ke arah Caruban, ke barat ya Mas Kopeng.
1: Siap.
0: Sama Mas Azril atau beda rute ini?
1: Beda rute, Mas Azril cepat saya.
0: Oh, iya iya ya. Ini sepanjang perjalanan bagaimana Mas?
1: Tadi di Mekeng lo lancar Mbak. Mau panas sampai sini ini, mau masuk barat.
0: Oh, masih lancar. Lancar saja. Banyak berpapasan dengan kendaraan apa?
1: Pribadi juga ada campur Pak.
0: Oh, campur saja. Tapi lenggang ya.
1: Ya.
0: Oke. Traffic light juga lancar ya. Mengkreng pun juga tidak ada hambatan ya.
1: Tidak ada hambatan. Tidak.
0: Oke. Perbekalan aman Mas Kopeng? Makan siang udah belum?
1: Belum nih Mas. Dipaksa di sana
0: lho. Oh. Selalu di sana langganan, tak susul nanti.
1: Iya.
0: Langganannya Mas Kopeng di sana. Kemudian es tehnya di mana itu? Gatot Subroto ya?
1: Iya, betul.
0: Sampai hafal. Oke, siap. Ditunggu update-nya ya Mas Kopeng nanti kalau ada kewaspadaan atau kepadatan di Caruban atau Caradan ya. Siap, terima kasih Mas Kopeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Cakra, Jalan Raya Jombang hingga Kertosono. Kemudian Baron masih cukup lancar, aman saja. Berarti termasuk juga di jalur Mengkring ya, Seru Cakra. Tidak ada hambatan untuk siang hari ini, kabar dari Mas Azril. Mas Kopeng yang perjalanan menuju ke wilayah Caruban Madiun. Bagaimana untuk di jalur yang Anda lalui saat ini, Seru Cakra? Apakah juga masih cukup aman, kondusif saja? Seperti di jalur utama Surabaya Madiun, bisa Anda sampaikan kepada kami di 085291061. Ke Gatekeeper Danti.
1: Mas Taufik, Erika, infonya cerah cetar membahana Kabupaten Ngawi.
0: Cerah
1: banget.
0: Membahana ya.
1: Iya, membahana haridang 32 derajat Celcius ya.
0: Sampai 32 ini ya.
1: 32 sama kayak di Nganjuk ternyata, Erika. Ini sore nanti kira-kira sudah beda lagi suhunya ya. Kadang beda jam, suhunya juga berbeda, berubah-ubah. Kemudian ada tambahan informasi juga, ini yang disampaikan Bapak Riono tadi. Monggo makan siang, Mbak Erika.
0: Makan siang,
1: makan
0: apa
1: siang
0: ini?
1: Nasi hangat, lauknya ada sambal goreng tahu dan juga lalapannya timun. Cocok pokoknya. Yang penting kenyang.
0: Yang penting kenyang, betul.
1: Iya, selamat makan, selamat beristirahat juga Bapak Riono yang ada di Pujon Malang. Ada Bapak Chandra Budi di Simpang 3 Kali Gunting Caruban, lancar, ramai, panas. Semua arah ini juga ramai. Kemudian banyak truk box, truk kontainer juga. Agak ngeri ya, banyak kendaraan gede ya yang melintas di sana. Harap waspada dan juga tetap hati-hati. Bapak Budi, mohon info ya. Ini dengar-dengar kabar kok ada dugaan oknum guru di salah satu SMK yang ada di Pare, kabarnya terlibat kasus tindakan asusila kepada muridnya, Kak. Dan update-nya itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun sampai dengan hari ini kita masih belum terima info dari pihak lain ya. Baru Bapak Budi ini ya, Kak ya.
0: Baru ini
1: iya,
0: kami terima info.
1: Iya, baru ini
0: ya,
1: kita terima infonya. Mohon waktu kami konfirmasi terlebih dahulu, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, baru saja kami terima informasi kabarnya ada oknum guru di wilayah Pare, guru SMK ya di wilayah Pare, terlibat kasus asusila kepada muridnya dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Untuk Seru Cakra yang mungkin juga mengetahui informasi tersebut, karena biasanya kan kemudian pemberitaan ramai ya di kalangan masyarakat, dari cerita satu ke cerita yang lain seperti itu. Nah, ini bisa Anda sampaikan kepada kami seperti apa informasi yang sudah Anda terima hingga saat ini.

Ya, Seru Cakra ingin memiliki skill kerja yang siap pakai di dunia industri. Saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Letaknya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan serta membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran bisa menghubungi 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kak, tadi disampaikan oleh Mbak Utami jalur Kertosono ke arah Jombang. Ini sudah sampai di seputaran Pasar Perak Jombang, masih cukup lancar. Embong miring tadi cukup ramai, harap lebih hati-hati. Lepas dari situ arah ke Jombang Kota dengan dominasi kendaraan pribadi saja. Cuaca masih panas juga sepanjang jalur disampaikan. Mbak Ratih di ruas tol tadi berangkat dari Kertosono tujuan akhir ke arah Surabaya. Ini baru sampai di ruas tol Mojokerto, juga tidak begitu ramai. Siang hari ini masih kendaraan roda 4 pribadi dan juga truk muatan yang mendominasi. Cuaca panas sepanjang jalan. Pak Nugroho di Mojoroto Kota Kediri menuju ke arah Blitar. Ini sampai di area Simpang Patelunalun, juga antrian cukup panjang, cuaca panas. Untuk dominasi truk muatan siang hari ini yang menuju ke arah alun-alun menuju ke Blitar ataupun juga Tulungagung.

0: atau kulineran dulu ya, untuk mengembalikan kondisi tubuh agar berenergi setelah dari pagi aktivitas belum ada habisnya ya. Jadi sempatkan untuk beristirahat, makan siang maupun juga nyemil dulu sebentar.
1: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
2: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur Cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru juga operasi pencarian wisatawan yang terseret ombak di Pantai Pangi, Kecamatan Bakung, Blitar, ini akhirnya membuahkan hasil. Kemarin hari Selasa, 16 Juni 2026 sore, korban berinisial MM ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan setelah 6 hari pencarian. Galaksa BBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi menyampaikan bahwa korban ditemukan sekitar jam 3 sore di kawasan Tebing Umbul Waru yang berada di sebelah barat lokasi awal kejadian. Lokasi penemuan diperkirakan berjarak sekitar 3 km dari titik awal korban dilaporkan terseret ombak pada Kamis 11 Juni 2026 lalu. Korban pertama kali terlihat oleh tim SRU Air yang sedang melakukan penyisiran di kawasan perairan selatan Blitar. Proses evakuasi korban berlangsung cukup sulit karena medan yang terjal dan berada di area tebing karang. Proses evakuasi dari lokasi penemuan hingga titik aman membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar untuk penanganan lebih lanjut.

Ya, Seru Cakra, tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Kabarkan selalu dengan kami ya, bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini. Adakah kewaspadaan atau masih cukup aman dan lancar saja? Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sudah hampir masuk di jam 1 siang, Seru Cakra. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat siang dan tetap semangat.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur Cakra. Kembali lagi bersama saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya ditemani oleh rekan gatekeeper dan sebagai sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan maupun kondisi lalu lintas serta kewaspadaan lingkungan serta juga berbagai persoalan sosial di sekitar Anda. Anda bisa kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum, nama saya Supriyadi, alamat Dusun Bontoro RT1 RW1 Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita sakit prostat sudah hampir setengah tahun ini. Saya merasa pinggang saya belakang itu sakit, nyeri di atas perut depan bawah kanan itu terasa nyeri. Buang air kecil tersendat-sendat dan sering melakukan buang air kencing. Semalamnya itu bisa 7 kali, 8 kali sampai tidak bisa tidur. Namun setelah konsumsi nariah Gaster maupun nariah CA ini, alhamdulillah pipis pun lancar, tidak tersendat-sendat. Hingga semalam itu hanya 2 kali. Cara minum sebelum makan diteteskan 5 tetesan, satunya juga 5 tetesan, dicampur air putih, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Reaksinya setelah konsumsi itu, saya merasakan sakit pinggang tidak ada, nyeri yang di depan perut belakangan tidak ada, pipis lancar. Ini saya ini alhamdulillah merasa nyaman, segar, rasa sakit-sakit tidak ada. Herbal nariah obat pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau wilayah Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Nariah Pacul, tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara STN 1 Pacul, Timur Jalan.

proses sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Nganjuk tahun ajaran 2026 tengah berlangsung dengan lancar dan kondusif. Mengacu pada Kemendikbudristek nomor 3 tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk berkomitmen penuh untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnoto, saat ditemui di kantornya pada Rabu 17 Juni 2026. Puguh menjelaskan bahwa infrastruktur, tenaga pendidik, dan fasilitas di 54 SMP negeri yang tersebar di Kabupaten Nganjuk kini telah ditata secara merata oleh pemerintah. Hal itu membuat tidak ada lagi perbedaan kualitas antara sekolah di wilayah kota maupun di daerah pinggiran. Puguh mengatakan Kabupaten Nganjuk mengambil langkah strategis dalam SPMB SMP 2026 dengan membuka jalur prestasi terlebih dahulu dengan kuota sebesar 30% dalam setiap satuan pendidikan. Langkah ini diambil sebagai bentuk penghargaan nyata bagi siswa-siswi yang telah berjuang mengukir prestasi akademik maupun non-akademik selama duduk di bangku sekolah dasar. Untuk prestasi akademik, penilaian dihitung secara transparan berdasarkan akumulasi nilai tes kemampuan akademik atau TKA sebesar 60%, serta nilai rapor kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1 sebesar 40%. Aturan ini, kata Puguh, juga telah diperkuat melalui petunjuk teknis yang ditandatangani langsung oleh Bupati Nganjuk. Sementara untuk jalur non-akademik, pemerintah memberikan apresiasi bagi siswa yang berprestasi di bidang olahraga maupun seni, termasuk mereka yang pernah berkompetisi di ajang FLS 2N, O2SN maupun OSN hingga tingkat nasional.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Kita cek ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi di siang hari ini ya, wilayah Desa Mabung. Ini tadi kabarnya padam untuk listriknya di menit ke-12 lepas dari jam 1 siang. Ternyata memang ada pemadaman sekitar estimasinya 3 jam dan diupayakan secepat mungkin untuk bisa normal kembali.
0: Dalam rangka apa ini, Erika?
1: Belum ditambahkan ya oleh rekan-rekan yang ada di PLN WLP Warujayeng. Pemadaman 3 jam tersebut dalam upaya apa, mungkin ada perbaikan dan masih ada kendala ya di hari ini. Jadi ada beberapa wilayah yang ada di PLN WLP Warujayeng ini akan mengalami kendala seperti pemadaman listrik sementara siang hari ini. Kalau tadi kami juga terima informasi dari beberapa wilayah yang ada di PLN WLP Kertosono, ini juga padam, ternyata memang ada penguatan sistem kelistrikan hari ini. Jam setengah 11 siang sampai jam setengah 2 siang. Jadi ada beberapa wilayah yang terdampak, Kecamatan Lengkong, Jatikalen, Kertosono, Baron hingga Patian Rowo. Ada dari Bapak Murianto Kasun, ini tadi juga menambahkan ya, Desa Kepuh Kertosono hari ini padam. Ya, ini memang ada penguatan sistem kelistrikan nggih Bapak, jadi harap ditunggu. Penguatan sistem kelistrikan nggih Bapak, jadi harap ditunggu sebentar. Nanti setengah 2 siang insya Allah akan bisa segera nyala kembali, betul. Ini tadi selain wilayah tersebut juga ada wilayah Baron, kemudian Ngasem, Lambang Kuning ya. Ini benar, padam di beberapa wilayah. Harap ditambahkan juga ya Seru Jakra untuk Anda yang wilayahnya juga ada pemadaman listrik ya untuk siang hari ini. Sementara itu saya terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi, melintas di simpang 3 Kali Gunting Caruban Madiun, arus lalu lintas di sana ramai lancar, cuacanya juga panas, semua arah ramai dengan truk box dan juga truk kontainer. Harap waspada dan hati-hati. Tadi juga sempat

0: kan foto makan siang mie ayam.
1: Wah, mantap.
0: Mantap sekali, betul. Kemudian di SPBU Saradan ini tadi dikirimkan foto oleh Pak Chandra Budi, topeng wayangnya dipasang lagi tapi masih putih, belum dihias, sudah 2 bulan dicopot. Terlihat motor koleksi SPBU-nya. Kalau ada operasi patu Semeru langsung diciduk ini motornya ya. Plat nomornya modif soalnya ya.
1: Tangkinya modif juga.
0: Ini tangkinya enggak, hanya plat nomornya yang modif. Jadi bahaya nanti kena tilang ya. Operasi patu Semeru. Ini tadi dikirimkan informasi oleh Pak Chandra Budi. Kemudian juga saya terima informasi di dikabarkan oleh Mas Kopeng mengirimkan sebuah video. Ini tadi tambahan informasi di wilayah Bogor. Perlintasan rel kereta api wilayah Bogor yang posisinya Serong itu loh ya.
1: Bener.
0: Ya posisinya Serong, rawan insiden lalu lintas oleh kendaraan roda 2 untuk
1: licin di sana.
0: Iya, apalagi kalau hujan ya.
1: Ya.
0: Kalau hujan licin sekali, enggak hujan saja juga rawan ya, apalagi hujan ya. Harus hati-hati. Betul, pelankan laju kendaraan, kurangi kecepatan ya saat melintas di perlintasan rel kereta api Bogor Nganjuk. Karena posisinya itu
1: miring.
0: Miring Serong gitu.
1: Serong,
0: ya, betul. Ini tadi lancar tapi di sana siang ini tidak ada hambatan, juga arus lalu lintas di kedua arah, banyak kendaraan muatan dan pribadi. Pak Chandra Budi masih di Saradan atau tidak ini? Nanti kayaknya mau diajak jumpa Mas Kopeng ini. Pak Chandra Budi mana ini? Monitor Pak Chandra. Terima kasih ini tadi Mas Kopeng ya yang sudah bergabung. Pak Chandra ditunggu Mas Kopeng. Ini apakah masih di SPBU Saradan? Kalau masih di SPBU Saradan, kita meet up dulu. Mungkin ya nanti.
1: Sambil ngopi.
0: Iya. Sudah kirim atau belum Mas Kopeng? Nanti belum kirim, kemudian di apa namanya ketemuan gitu ya. Nanti kok belum datang-datang ini Mas Kopeng ini kirimannya ya. Ditungguin gitu loh takutnya ya.
1: Iya, nantinya,
0: ditungguin gak apa-apa, aman katanya ya. Bentar, tak infokan Pak Chandra dulu apakah masih ada di SPBU Saradan Mas Kopeng, nanti biar ketemu ya. Lalu ada Mas Azril. Mas Azril mengirimkan video ya. Rutenya sama tidak, rutenya tidak sama dengan Mas Kopeng ini.
1: Kemana beliau?
0: Menuju ke arah. Mungkin ke ini apa nama, ke Perak ya. Ke Perak. Ini tadi Mas Azril. Monggo on air Mas Azril. Ini bisa disampaikan langsung ya, kira-kira seperti apa untuk kondisi arus lalu lintasnya, kemudian juga kendalanya apa saja, cuacanya. Dari video sih cerah ya. Ini perbekalannya apa saja yang sudah dibawa, nanti bisa diceritakan sedikit gitu ya saat perjalanan. Satu lagi informasi dari Ibu Septi, di rumah saja wilayah Prambon Nganjuk cuacanya cerah, arus lalu lintas juga lancar.
1: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa Anda cek ulang dengan ikuti media sosial Instagram maupun Facebook Radio Cakra Krishna, atau langsung ke website di cakrakrishna.com.

Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk. Atau depan pos Pujahito Nganjuk. Di kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru ber-AC demi kenyamanan saat belajar. Selain menyediakan kursus dengan mobil matic, kursus mengemudi ceria juga masih menyediakan belajar dengan mobil manual. Anda yang ada di Nganjuk dan sekitarnya ingin cepat bisa mengemudi mobil? Ayo segera daftar ke ceria. Bisa melalui

Dulur Cakra, jangan lewatkan kemeriahan Haflah Akhri Sanah Yayasan Pendidikan Islam Dakwatul Khair Kedung Ringin Drenges Kertosono Nganjuk yang akan digelar mulai tanggal 17 hingga 20 Juni 2026. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan, mulai dari Qotmil Quran dan ziarah makam, panggung hiburan serta gebyar seni siswa, hingga pengajian umum dan wisuda purna siswa pada Jumat 19 Juni 2026. Bertempat di halaman JPI Dakwatul Khair dan terbuka untuk umum. Pengajian akan menghadirkan Kiai Haji Imam Hambali, pengasuh pondok pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya, bersama Kiai Haji Topan. Tak hanya itu, tersedia 70 stand bazar UMKM, hiburan rakyat, serta kesempatan mendapatkan hadiah umroh gratis yang dipersembahkan oleh Aswa Travel. Puncak acara pada 20 Juni 2026 akan dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai dan bazar UMKM. Catat tanggalnya dan ajak keluarga Anda hadir dalam Haflah Akhri Sanah YPI Dakwatul Khair.

0: Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk box dan sepeda motor Honda PCX terjadi di Jalan Raya Nganjuk, Surabaya pada hari Rabu 17 Juni 2026 pagi. Kecelakaan tepatnya terjadi di wilayah Dusun Ngerajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan yang terjadi sekitar jam 7 lebih 15 waktu Indonesia Barat tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzuddin, saat dikonfirmasi oleh gatekeeper Radio Cakrakrisna menyampaikan kecelakaan melibatkan truk box Mitsubishi bernomor polisi AE8537SU dan sepeda motor Honda PCX bernomor polisi AG3787ECW. Truk box Mitsubishi dikemudikan oleh WCP laki-laki 25 tahun warga desa Menggare, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Kita cek ke gatekeeper Lilin.
1: Informasi masuk baru saja kita terima. Ini tadi disampaikan sama Mbak Anita. Beliau lagi perjalanan melintas di sekitaran Nganjuk ya, di Baron. Tidak ada hambatan. Kabarnya juga cerah untuk situasi cuaca, dan kendaraan pribadi roda 4 masih terus mendominasi kalau di siang kali ini. Kemudian ada informasi dari Mas Rizal. Beliau ini tadi mengabarkan untuk sekitaran Jombang mau menuju arah Mojokerto, situasi lalu lintasnya juga dikabarkan cukup ramai dan lancar saja, tidak ada hambatan. Dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4 dan cuaca juga cukup cerah, Irga.
0: Baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, kita tersambung dengan Mas Azril. Halo Mas Azril.
4: Halo,
0: selamat siang. Ya, ini
4: selamat siang juga.
0: Ini lagi di mana Mas Azril?
4: Ini lepas exit tol Margomulyo, Andes.
0: Ya, perjalanan kemana ini rencananya?
4: Ini pergudangan Margomulyo ini.
0: Oh iya iya. Gimana, ada kewaspadaan nggak Mas Azril di perjalanan
4: masih
0: tadi?
4: Masih aman ini di jalan. Untuk tadi yang dimulai lepas gerbang tol Gunung Sari menuju ke Perak itu lumayan padat di dua arah, dominasinya muatan barang. Cuacanya juga panas banget ini.
0: Iya benar Mas Azril, panas banget ini ya.
4: Iya, Surabaya panas bingit.
0: Berapa derajat suhunya kira-kira di sana?
4: Kurang lebih 34 derajat.
0: Wow, panas banget itu ya.
4: Panas banget, ini tadi terpisah sama skopeng tadi.
0: Oh gitu, kok bisa?
4: Skopengnya kecarupan tadi.
0: Oh iya iya iya.
4: Beda rute.
0: Gigi, benar, baik. Tadi ada kepadatan ya Mas Azril?
4: Kepadatan di KM berapa tadi? KM sekitar KM 9, 8. KM 10 kalau nggak salah.
0: Iya. Ada
4: arah ke Perak juga sebaliknya.
0: Penyebabnya ya, apa?
4: Peningkatan volume aja.
0: Peningkatan volume, baik.
4: Iya.
0: Baik Mas Azril, terima kasih telah bergabung dengan saya. Selamat melanjutkan.
4: Oke, siap.
0: Perjalanan dan pekerjaannya. Jangan lupa ngopi. Salam kenal Mas Azril ya.
4: Siap Mas Erga, selamat bertugas.
0: Baik.
4: Juga semangat.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Azril, terima kasih. Baik, itu Mas Azril ya, teman-teman, saudara, sedulur cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih bersama saya Muhammad Erga dan ditemani Gatekeeper. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Kecelakaan melibatkan truk box Mitsubishi bernomor polisi AE8537SU dan sepeda motor Honda PCX bernomor polisi AG3787ECW. Truk box Mitsubishi dikemudikan oleh WCP laki-laki 25 tahun warga desa Menggare, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Untuk sepeda motor Honda PCX dikendarai MBRA laki-laki 25 tahun warga desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, truk box melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Raya Nganjuk, Surabaya. Saat memasuki lokasi kejadian, pengemudi truk box berusaha mendahului kendaraan yang melaju di depannya. Ketika melakukan manuver tersebut, truk box diduga melaju terlalu ke kanan hingga memasuki jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah timur menuju barat, melaju sepeda motor Honda PCX yang dikendarai MBRA. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari. Benturan terjadi di badan jalan dan menyebabkan pengendara motor mengalami cedera serius di bagian kepala hingga tidak sadarkan diri. Lalu korban dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan dan pemeriksaan visum et repertum atau VAR. Satlantas Polres Nganjuk masih melakukan pendalaman terkait kecelakaan tersebut. Polisi mengingatkan para pengendara untuk selalu memperhatikan kondisi lalu lintas dan memastikan jalur aman sebelum mendahului kendaraan lain, terutama di ruas jalan nasional yang memiliki volume kendaraan cukup tinggi.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, pilantus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uru Handalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Miran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman saja ya Sedulur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana wilayah Anda dapat kabarkan di 0852-9001061. Cek informasi ke gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Desi. Ibu Desi ini tadi menyapa selamat siang. Untuk saat ini di daerah saya, daerah mana ini Bu Desi? Bisa ditambahkan ya, bisa ditambahkan lokasinya lebih detail lagi seperti itu. Lokasinya di mana? Karena saat ini sedang ada pemadaman listrik dari jam 12.45 sampai sekarang. Ya, dan untuk kendala tidak ada informasi terkait. Maksudnya biasanya ada pengumuman dulu kan harga. Ya, nah ini benar. Tidak ada pengumuman terlebih dahulu. Tidak ada warning, tidak ada pemberitahuan adanya informasi pemadaman listrik. Nah ini bisa minta tolong dibantu untuk mencari tahu kenapa daerah saya mengalami pemadaman listrik. Ini wilayahnya mana ya?
0: Wilayah mana ya?
1: Wilayah mana Ibu sebentar? Ini tidak bisa mendengar kan siaran radio karena listriknya mati.
0: Iya mungkin. Kalau bisa pakai website ya?
1: Pakai website bisa. Pakai website bisa. Ini di cakrakrisna.com atau download aplikasi Radio Cakra Krisna ya di itu. Google Play Store atau juga di App Store. Ini ya. Lokasinya di mana Ibu Desi bisa ditambahkan? Kalau untuk wilayah Kertosono memang ada beberapa wilayah yang dijadwalkan padam hari ini jam ini ya di jam setengah 12 ya sebentar setengah 11 sorry jam setengah 11 sampai jam setengah 2 siang itu untuk di wilayah PLN ULP Kertosono. Seperti itu.
0: Harusnya sudah nyala ya saat ini.
1: Harusnya sudah nyala karena sudah mau masuk di jam 2, ya? 2 siang seperti itu. Kemudian PLN ULP Nganjuk ini tadi juga menyampaikan ya untuk saat ini sepertinya ada kendala juga erga karena dari Pak Muhammad menyampaikan Brebes listriknya padam. Apakah ada jadwal pemadaman? Kemudian estimasi jam berapa? Ini juga belum mendapatkan respon ya dari rekan-rekan PLN ULP Nganjuk. Kira-kira apakah juga sama ya dengan wilayah Kertosono? Kalau untuk wilayah Kertosono kan

0: ada ini ya, penguatan sistem kelistrikan seperti itu untuk memastikan pasokan listriknya itu tetap andal bagi masyarakat. Apakah sama ya kira-kira untuk penyebabnya
1: ya, mungkin
0: masih
1: saja, ya.
0: Ada penguatan, betul, bisa saja ya kan, serentak gitu biasanya ya, ya.
1: Benar,
0: ya. Biasanya serentak, jadi kemungkinan sama. Ini tadi, namun untuk padamnya nggak sama. Kalau Kertosono kan dari jam 10:30 tadi sudah ada laporan masuk listriknya padam ya. Nah kalau untuk di wilayah Nganjuk ini baru saja disampaikan oleh Pak Muhammad, kemudian juga Bu Desi, lokasinya padam. Ada Ibu Eni Suyanti, ini tadi juga mengabarkan wilayah Karangsemi ini masuk PLN WLP Warujayeng juga padam. Nah kalau dari PLN WLP Warujayeng ini memang ada kendala sebelumnya seperti itu, ada kendala, kemudian akhirnya ada pemeliharaan jaringan ya, kurang lebih sekitar 3 jam. Jadi mohon ditunggu untuk wilayah yang terdampak seperti itu ya. Oh, wilayah Ketanjunganom berarti masuk wilayah PLN WLP Warujayeng ya, kalau Kecamatan Tanjunganom ini. Harap ditunggu Ibu Desi, estimasi 3 jam. Ini tadi informasi dari rekan-rekan PLN WLP Warujayeng. Harap bersabar, semoga bisa segera normal kembali, bisa aktivitas dengan lancar. Karena kan siang-siang seperti ini panas ya,
1: gak
0: bisa nyalakan kipas angin, gak bisa nyalakan AC, mengganggu arus lalu lintas. Iya, gerah, sumuk. Sumuk sekali, betul. Jadi kan kalau listriknya mati gak bisa ini nyalain ya. Harap sabar Ibu Desi dan juga Seru Jakarta yang terdampak untuk pemadaman listrik hari ini. Kemudian juga saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Huda, melintas di jembatan Kertosono Nganjuk, arus lalu lintas ramai lancar, kemudian untuk cuaca cerah. Erga.
1: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 2. Saatnya saya bergeser ke Gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9001061. Saya Muhammad Erga pamit undur diri.

0: Panitia PLN yang terhormat. Mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan terkait dengan gangguan pasokan listrik yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, kita kan beberapa hari terakhir ini selalu mendapatkan kabar bahwasanya di beberapa daerah itu selalu ada pemadaman listrik bergantian atau bergilir begitu ya,
1: iya,
0: Intan.
1: Iya betul.
0: Nah, ini disampaikan mohon maaf dari teman-teman PLN untuk sistem kelistrikan di wilayah kerja PLN ULP Nganjuk yang sedang mengalami defisit daya pembangkit begitu. Dan untuk menjaga stabilitas serta keamanan sistem jaringan listrik secara menyeluruh, dengan berat hati harus menerapkan manajemen beban berkala atau pemadaman bergilir untuk sementara waktu begitu, Intan. Ini untuk jamnya dari jam 2 sampai dengan jam 3 itu adalah 2 sampai 3 jam begitu untuk estimasi pemadaman listriknya ya. Hari Rabu 17 Juni 2026 kali ini. Dan untuk wilayah yang padam itu ada di Desa Brebek, kemudian ada di Perumahan Graha Agung Brebek, PDAM Brebek, Desa Mojodhuwur, Desa Kuncir sebagian, Desa Manian, Desa Ngetos, Desa Blongko dan sekitarnya. Dan kalau misalkan nanti semoga langsung segera dinormalkan kembali begitu ya, kalau dari teman-teman PLN juga berkomitmen untuk meminimalkan durasi pemadaman dan segera mengalirkan listrik kembali secara normal begitu, daya sistem kembali stabil begitu ya. Jadi untuk sedulur cakra mungkin yang berada di wilayah Brebek, Kuncir, Ngetos, Desa Blongko dan sekitarnya, ini juga harus diperhatikan dan mohon maklum begitu ya, karena masih ada gangguan sistem kelistrikan begitu sedulur cakra. Semoga nanti juga tidak lama-lama ya, 2 sampai 3 jam itu cukup lama loh Intan.
1: Lama itu. Nah, 2 sampai 3 jam apalagi waduh di luar panas ya.
0: Benar sekali, di luar kan juga panas. Nah, ini mungkin bisa lebih diperhatikan lagi sedulur cakra. Kemudian satu informasi lagi, ini juga sempat disampaikan sama Bapak Gunawan. Okay. Beliau lagi melintas sekitaran Kediri, masih cukup lancar saja. Kabarnya juga tidak ada hambatan, dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian ada di Papar Kediri, ini juga disampaikan sama Bapak Haliman. Beliau mengabarkan situasi lalu lintasnya juga tidak ada hambatan. Dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 ya. Hati-hati karena banyak orang yang menyeberang di tengah jalan begitu loh, Intan. Okay. Jalan kaki. Jadi pastikan Anda memelankan laju kendaraan ketika di simpang 4 Papar Kediri, Intan.
1: Oke, baik. Dari Lilin saya geser ke Erga, silakan.
2: Ada informasi tambahan ini dari Kang Zain.
1: Oke, gimana?
2: Mengabarkan siang yang sangat panas saat
1: aduh,
2: pengen keluar berburu makanan. Wah, tapi beliau
1: makan
2: ini
1: apa itu?
2: Gak tahu.
1: Gak tahu ya
2: kan berburu makanan.
1: Oh berburu makanan. Tentunya lebih dari satu ya.
2: Iya pastinya. Tapi beliau saat ini baru bangun.
1: Waduh baru bangun. Baru bangun langsung chat ke Cakra.
2: Iya
1: ya. Waduh. Notif Cakra aman dong ya, ya
2: aman banget ini. Kemudian dari Pak Arif Kediri ini mengirimkan link Instagram ya.
1: Oke.
2: Untuk informasi hari pertama pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nganjuk.
1: Okay.
2: Ini dimulai dengan kegiatan pencacahan di rumah dinas Bupati Nganjuk Marhin Jumadi. Untuk pencacahan dilakukan oleh petugas sensus ekonomi 2026 yang bertugas di wilayah SLS rumah dinas Bupati. Dengan pendampingan langsung dari Kepala BPS Kabupaten Nganjuk, Wahyu Purnama Hadi. Untuk proses pendataan berjalan dengan baik dan mendapat sambutan serta dukungan penuh dari keluarga Bupati Nganjuk. Keterlibatan aktif responden dalam memberikan informasi yang dibutuhkan menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran, Intan ini.
1: Oke.
2: Kemudian informasi masuk juga dari Pak Hirman. Saat ini juga perjalanan dari Wilangan ke Kediri. Sekarang sampai di simpang 4 Pace, arus lalu lintas dikabarkan lancar di keempat arahnya dan cuaca juga panas. Selanjutnya dari Bu Siti menginformasikan juga situasi arus lalu lintas

0: lintas di kawasan Simpang Mengkreng. Saat ini ramai lancar perjalanan beliau dari Mojokerto ke Madiun dan melaporkan juga cuaca panas. Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Erga. Sebelumnya ada Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Siang hari ini cukup terik ya, beberapa informasi yang kami terima yang masuk di ruang Gatekeeper juga sama halnya, dikabarkan jam 2 lebih 13 menit ini ya, cuacanya cukup terik dan panas. Kondisi jalanan pun jalur utama ataupun jalur dalam ya, tentunya juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, namun untuk di jam-jam tertentu saja. Ada yang saat ini mungkin menjumpai kewaspadaan selama perjalanan juga bisa menambahkan kira-kira untuk titik lokasinya ada di mana.

0: Sejumlah pengendara sepeda motor mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU yang berada di Jalan Raya Pilang, Kabupaten Sampang. Kondisi tersebut telah berlangsung selama beberapa hari terakhir, sehingga membuat banyak pengendara terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Salah seorang pengendara atas nama Ubed mengaku sudah beberapa kali mendatangi SPBU tersebut untuk membeli Pertalite. Namun, setiap kali datang, ia selalu mendapatkan informasi bahwa stoknya sedang kosong. Akibatnya, ia memilih membeli Pertamax daripada harus mencari SPBU lain yang belum tentu masih memiliki persediaan BBM jenis Pertalite. Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Sebagian warga menduga kelangkaan Pertalite sengaja dibiarkan agar konsumen beralih menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax. Menanggapi hal itu, pengawas SPBU Sampang, Agus Kurniawan, membenarkan bahwa stok Pertalite di SPBU tersebut memang kosong dalam beberapa hari terakhir. Namun ia membantah kekosongan itu berkaitan dengan upaya mengarahkan konsumen untuk membeli Pertamax. Menurutnya, penghentian pasokan Pertalite merupakan konsekuensi atas sanksi yang dijatuhkan dari Pertamina. Sanksi tersebut diduga berkaitan dengan temuan penjualan BBM menggunakan jerigen yang sempat viral beberapa waktu lalu dan diduga melibatkan salah satu pegawai SPBU. Meski telah menjelaskan penyebabnya kekosongan stok itu, pihak SPBU belum memberikan keterangan lebih lanjutnya mengenai isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan kelangkaan Pertalite maupun solar untuk di wilayah Sampang. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Lilin silakan.
1: Informasi masuk baru saja kita terima disampaikan oleh Bapak Burhanuddin. Beliau saat ini melintas di sekitaran Baron Nganjuk dari arah Surabaya. Tidak ada hambatan, dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian informasi lain juga disampaikan sama Mbak Yayu.
0: Okay.
1: Beliau lagi melintas untuk sekitaran Kota Kediri ya. Di sana cuacanya cukup terik, Intan, untuk di siang kali ini, harap hati-hati saja. Kemudian kalau lalu lintasnya juga masih ramai dan lancar, kendaraan pribadi roda 4 yang masih terus mendominasi hingga di siang kali ini. Kemudian kita beralih ke informasi nasional, Intan, dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Bahlil Lahadalia. Nah, ini ada beberapa hal yang disoroti ya, terkait dengan kondisi perusahaan listrik negara atau PLN yang saat ini sedang defisit 20 juta metrik ton batu bara dikontrakkan begitu. Dan hal itu juga diungkap saat rapat kerja atau raker dengan Komisi 12 DPR beberapa waktu lalu, Intan. Beliau juga menyampaikan kebutuhan batu bara PLN itu mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahunnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah sudah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang batu bara sekitar 190 juta ton untuk memenuhi kebutuhan PLN. Dan PLN juga membutuhkan batu berkalori medium yang kualitasnya lebih baik untuk operasional pembangkit listrik. Akan tetapi jenis batu bara tersebut juga semakin sedikit begitu ya. Dan informasinya Pak Bahlil juga sudah rapat dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dan jajaran direksi selama hampir 5,5 jam. Dan pertemuan itu membahas kepastian pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN begitu. Ia pun juga menjelaskan kalau Presiden RI Bapak Prabowo sudah memberikan arahan langsung sebagai upaya pengawasan energi primer agar hal terkait tidak berlangsung berkepanjangan. Nah, ini dampaknya tadi ya, seperti yang disampaikan sama Pak Muhammad tadi, ini kan ada pemadaman listrik sementara dan harus digilir begitu ya, Intan. Yeah. Karena ada manajemen beban berkala atau pemadaman bergilir untuk sementara waktu sedulur cakra. Kalau informasi dari teman-teman PLN kan memang sedang mengalami defisit daya pembangkit begitu ya. Ini yeah. selaras yang disampaikan juga sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Pak Bahlil Lahadalia begitu. Semoga masalah ini tidak berkepanjangan dan bisa segera menemukan solusi terbaik ya tentunya. Bagaimana nanti ketika tidak menggunakan batu bara atau mungkin untuk pembangkit listriknya sudah menggunakan panel surya dan lain sebagainya, tentunya kan akan ada inovasi-inovasi lain ya,
0: iya, betul.
1: Intan, untuk memenuhi pasokan listrik yang ada di dalam negeri sendiri. Ini kan kabarnya Jawa Timur juga sudah membuat perjanjian atau kontrak begitu untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga sampah. Jadinya nanti untuk sampah-sampah akan dikelola menjadi tenaga listrik ya. Dan okay. semoga ini mungkin tidak akan sekarang atau yeah. besok ya ini bisa beroperasinya, tapi
0: tentunya
1: semoga
0: kan masih trial and error kan.
1: Benar, semoga juga nanti bisa lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat pasokan listrik di tempat kita sendiri ya, ini kan juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
1: Mau siang meskipun cahaya matahari juga sudah di atas langit ya, tapi di dalam rumah tetap membutuhkan lampu, kemudian
0: betul.
1: Membutuhkan aliran listrik untuk kegiatan memasak atau mungkin juga lain sebagainya.
0: Iya betul, apalagi kayak kulkas ya itu ya, itu kan harus non-stop itu kan.
1: Benar
0: listriknya.
1: Sekali, jadi kan memang kalau kita lihat listrik itu menjadi kebutuhan pokok kita ya, Intan.
0: Betul.
1: Ya semoga nanti bisa ada inovasi-inovasi lain dan semoga masalah seperti ini tidak berkepanjangan begitu, Intan.
0: Oke, baik. Dari Lilin saya geser ke Danti, silakan.
2: Kemarin kita juga sempat komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Salantas Polres Tulungagung, Intan, terkait dengan kecelakaan ya. Jadi awalnya ada yang memberikan info kemarin malam. Ini infonya, kabarnya kemarin itu sekitar jam 4 sore ada kecelakaan di wilayah Jalan Umum Desa Kepuh Boyolangu Tulungagung. Kabarnya ada satu korban meninggal dunia di lokasi kejadian.
0: Okay.
2: Ada rekaman CCTV-nya, Intan. Ini kalau kita amati ya. Jadi untuk kronologi awal, kalau dari rekaman CCTV, sebentar, ini sambil kita tunggu. Oh, ini sama-sama dari arah yang sama. Kemudian yang sepeda motor yang di belakang, ini tiba-tiba menabrak sepeda motor yang melaju searah di depannya. Informasinya. Nah, yang di belakang ini kan ada dua orang berboncengan, kayaknya sama-sama perempuannya. Nah, ada salah satu yang tergeletak di jalan, tapi kalau dari rekaman video ini masih bisa bergerak namun memegangi area kepala. Jadi kemungkinan mengalami luka pada bagian kepala. Okay. Namun kalau yang salah satu dari pengendara ini, jadi motornya yang nubruk itu kan boncengan. Nah, ada satu yang terluka, ada satu yang masih sadar, masih bisa jalan juga. Langsung dipinggirkan oleh warga masyarakat yang ada di lokasi ya. Kemudian kalau dari data kepolisian, kita terima info kecelakaan lalu lintas itu terjadi di jalan umum masuk Desa Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung Selasa sore sekitar jam 4 sore.
0: Oke.
2: Melibatkan sepeda motor Honda Vario dengan kendaraan lain yang kini belum diketahui identitasnya. Jadi kendaraan yang ditabrak tadi itu langsung meninggalkan lokasi kejadian, Intan. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun, sepeda motor Honda Vario tadi dikendarai oleh seorang pelajar yang baru berusia 15 tahun, melaju dari arah timur ke barat dan terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang melaju di depannya searah. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara Honda Vario mengalami luka serius di bagian kepala dan meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi tadi kan boncengan ya.
0: Iya betul.
2: Sepeda motor Honda Vario ini ternyata yang bonceng masih usia 15 tahun.
0: Oke. Okay.
2: Iya, kalau
0: umur
2: di,
0: itu ya,
2: betul. Kalau dia mati dari video ini yang dibonceng justru kayaknya usianya lebih di atas dari yang 15. Pengendara ini. Okay. Entah masih dalam belajar motor atau bagaimana, iya, kita kurang tahu ya. Iya, Intan, kenapa yang bonceng nggak yang belakang?
0: Iya, betul. Atau mungkin kadang kan belajar ya.
2: Iya,
0: tapi di umur 15 kayaknya sudah
2: 15
0: bisa deh.
2: 15 tahun, iya. Ya. Kemudian, sementara untuk penumpangnya yang kami lihat lebih dewasa tadi, dilaporkan dalam kondisi sehat. Untuk petugas kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario dan juga STNK-nya. Kalau untuk kerugian material akibat kecelakaan ini diperkirakan mencapai 1 juta rupiah. Sedulur Cakra, dari pihak kepolisian mengimbau untuk selalu hati-hati saat berkendara. Jaga konsentrasi, patuhi aturan lalu lintas, dan juga pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan guna mencegah terjadinya kecelakaan. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Sebelumnya ada Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Jam 2:30 sore kali ini, kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Apabila Anda mungkin menjumpai kewaspadaan, kira-kira ini untuk lokasinya di mana? Apakah di jalur utama atau mungkin di jalur dalam kota saja? Anda yang saat ini juga sedang melakukan aktivitas di luar ruangan juga bisa menambahkan, kira-kira apakah aktivitas Anda berjalan cukup lancar, aman, dan nyaman? Tentunya Anda bisa sampaikan ini aktivitas apa yang Anda lakukan. Di ruang gatekeeper tentunya masih ada Erga, Danti, dan Lilin yang siap menerima informasi dari Anda.

0: Radio Cakra Krisna, tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Ini Mbak Dian juga mengabarkan ya di Siman Kepung Kediri. Di sini juga tadi listriknya padam, Mbak, kayak gitu ya. Tadi mau kirim foto tidak bisa karena tidak punya paket data ya.
0: Oke, baik.
1: Wifi-nya ikut mati.
0: Iya dong, pasti mati semuanya.
1: Nah, ini memang banyak ya untuk saat ini wilayah yang harus pemadaman listrik bergilir ya, Sedulur Cakra. Tetap sabar ya. Tadi kabarnya di tempatnya Pak Muhammad yang ada di Brebeg Nganjuk juga sama, ngetos juga sama. Hari ini di Rabu 17 Juni 2026 juga ada pemadaman listrik bergilir begitu, Sedulur Cakra.
0: Merata ya ini ya.
1: Merata.
0: Hampir
1: ini.
0: Merata. Kediri juga sama ada pemadaman. Saya pikir Nganjuk aja, enggak pilih kasih ternyata ya.
1: Gak pilih kasih. Ini wilayah Jombang mana? Belum ada yang absen.
0: Jombang belum absen loh ya.
1: Bagaimana kalau Jombang, Ngawi,
0: saya kok belum mendapati gitu. Di Mas Taufik belum padam ya, Ngawi ya.
1: Ini belum ada info kalau dari
0: yang
1: Ngawi.
0: Yang banyak info
1: ya.
0: Kan Kediri, Jombang, Nganjuk ya.
1: Benar, ini sudah ada informasi kalau memang ada pemadaman listrik bergilir begitu. Satu minggu yang lalu di hari Selasa juga ada pemadaman mulai dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Ini di Siman Kepung Kediri ya, di tempatnya Mbak Dian begitu.
0: Okay.
1: Berarti bukan hanya wilayah Kediri saja ya yang listriknya ada gangguan. Iya Mbak, ini
0: hampir
1: kayaknya,
0: semua ya.
1: Ini kayaknya masalah nasional ya sekarang. Betul. Ini
0: permasalahan nasional sekarang yang kita hadapi
1: nasional,
0: ya.
1: Iya, tidak apa-apa Sedulur Cakra, harap maklum ya. Saat ini dari teman-teman PLN juga masih terus berupaya agar nanti bisa kembali normal begitu. Ini tadi juga kita dapatkan informasi lain terkait dengan wilayah yang tadi juga sempat padam. Itu daya listrik Desa Ngujung juga hidup mati gitu. Mulai
0: mati,
1: pagi
0: gitu ya.
1: Iya, disampaikan sama Pak Suhardi pagi tadi begitu ya.
0: Ngujung itu masuknya
1: Warujaya.
0: Oh, Warujaya.
1: Kecamatan Tanjung Anom ya.
0: Okay.
1: Kemudian ini tadi kabarnya memang teman-teman PLN juga langsung melakukan penelusuran begitu ya, Intan. Karena memang listriknya itu kadang padam, kadang mati. Kemudian di Desa Mabung, Tanjung Anom juga sama, padam jam 1 siang tadi begitu ya. Kalau dari Bapak Syahrizal Munif, tim leader teknik PLN Warujaya Nganjuk, memang benar ada pemadaman listrik sementara begitu ya. Jadi mohon maaf, mohon ditunggu estimasinya kurang lebih 3 jam ya untuk padamnya tersebut, tapi akan diupayakan secepatnya kembali normal. Nah, kalau 3 jam dari jam 1 siang tadi, bagaimana kira-kira kalau hampir jam 3 sore kali ini, apakah sudah menyala kembali atau bagaimana? Mungkin Sedulur Cakra juga bisa ditambahkan. Karang Semi juga sama, mati lampu ya untuk di siang tadi sekitar jam 13:55 waktu Indonesia Barat begitu. Dan untuk estimasi padamnya memang sekitar 3 jam. Nanti kalau sudah selesai dilakukan proses perbaikan, akan dinormalkan kembali untuk gangguannya. Ada Pak Chandra Budi, sampai di gudang Patran Brebeg Nganjuk baru buka HP ya.
0: Gimana
1: ini tadi ternyata mohon maaf Mas Kopeng ya, tadi kayaknya dicat sama Mas Kopeng ya.
0: Oh gitu. Di mana tadi Nganjuk, rute Nganjuk Mas Kopeng.
1: Mas Kopeng tadi rutenya mana ya? Ini tadi sempat WA Pak Chandra Budi juga katanya
0: gitu.
1: Iya, tapi mohon maaf Pak Chandra Budi, tadi ada di jalan jadi panas terik. Jadi nggak bisa atau nggak sempet itu loh,
0: belum sempet buka itu ya HP. Buka HP ya.
1: Benar sekali. Terima kasih Pak Chandra Budi. Ada Kang Sin tadi juga sempat mengabarkan di timurnya alun-alun ya, itu ada tenda-tenda di sisi baratnya. Itu ada apa ya, kayak kegiatan bazar UMKM. Kemudian dalam rangka apa ini?
0: Dalam rangka apa ya kira-kira ya?
1: Ini belum kita dapatkan informasinya. Kang Sin masih melipir dulu ini. Beli es krim katanya.
0: Waduh, kok beli es krim ini tumben?
1: Ini beli es
0: krim. Kenapa? Moodnya lagi berantakan ya.
1: Pengen suasana yang baru kan.
0: Iya,
1: ya. Ini ke tempat es krim tapi mau beli kopi.
0: Apa? Oh gitu. Mm-mm. Ke tempat es krim belinya kopi. Emang ada Lilin?
1: Ada ini.
0: Oh ada. Nah,
1: itu kayak itu? Apa ya? Kayak kafe gitu loh Intan.
0: Oh tahu ini. Ini kayaknya lokasinya kok di depannya terminal baru.
1: Di depan terminalnya baru itu kan kayak coffee shop ya. Iya. Tapi ada es krimnya. Ini yang saya lihat es krimnya dulu.
0: Itu loh Lin, kayak tempat swalayan gitu nggak sih?
1: Bener. Jadi ini banyak pilihannya, mau yang kopi, mau yang es, semuanya ada kayak gitu. Okay. Ya udah luar biasa.
0: Ya. Siang-siang es kopi ya.
1: Siang-siang es kopi.
0: Iya. Aduh, jadi ngingetin saya belum bikin es kopi ini tadi.
1: Belum bikin kopi ya. Nanti kita bikin sama-sama ya. Kemudian ada Mas Kopeng juga, ini lagi perjalanan.
0: Nah, langsung berasa kayak dipanggil ya Mas Kopeng ya. Gimana?
1: Ini ada di wilayah mana? Sebentar ya kita dengarkan bersama-sama sambil jalan. Oke, dari Caruban Madiun ya, mau ke arah Jombang untuk saat ini. Okay. Nah, lengang saja ya ini kalau dari video yang dikirimkan sama Mas Kopeng di sore kali ini, Intan. Mm-hmm. Cuacanya juga masih sangat terik ya. Waduh, luar biasa sekali. Tetap semangat Mas Kopeng. Terima kasih sudah terus berbagi informasi dan juga terus pantau Radio Cakra Krisna. Ini hati-hati di jalan ya, nanti kita tunggu update-nya lagi, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Lilin. Saya ke penelpon dulu. Pak Tamin, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
0: Iya, siang menjelang sore ya. Saat ini Pak Tamin, posisi berada di mana?
2: Pulang dari sawah tuh. Oke. Tadi membicarakan listrik mati.
0: Iya betul, listriknya mati. Di kandangan gimana, Pak Tamin? Di
2: kandangan kemarin, kemarin sampai sore baru hidup listriknya. Apa 4 tahun berapa kamu?
0: Durasinya berapa lama itu di jenengan?
2: Ya, sekitar mulai jam 9. Saya enggak begitu apa ya, sekitar jam 9.10 Mbak. Sampai hampir jam 4 kemarin tuh baru hidup listriknya. Makanya saya enggak on air.
0: Oh iya gitu ya. Soalnya
2: iya.
0: Iya, ini gantian Kediri mana tadi yang disampaikan Siman kalau tidak salah. Siman itu juga padam, tadi Nganjuk juga ada sebagian yang padam. Merata ternyata ya. Kalau di kandangan kemarin ya, Pak ya.
2: Mbak Intan memang dekat toh Siman, Tepung, Brumbung, Suwaru, Damarwulan, utara kan rumah saya.
0: Oke, baik-baik, siap-siap. Cuaca aman Pak Tamin saat ini?
2: Saat ini mendung Mbak, agak mendung ini.
0: Dari jam berapa
2: kemarin
0: mendung?
2: Ini.
0: Barusan?
2: Baru, iya 2:30 tadi loh.
0: Oh gitu, baru saja jadi ya.
2: Nah, insya Allah saya tanggal berapa itu, insya Allah tak mampir Mbak. Pertemuan Pertanian Nasional di Taroan Mbak. Dekatnya dekatnya Juanda itu loh Mbak.
0: Oh gitu. Dekat
2: tanggal
0: ya.
2: 8.
0: Oh tanggal 8 Juli ya.
2: Iya. Saya bawa satu helm mungkin.
0: Geng-geng, siap-siap. Oke, baik. Jalanan rame ya, Pak ya?
2: Rame, lancar, aman, terkendali.
0: Alhamdulillah. Baik. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan Pak Tamin, monggo.
2: Pak Intan, soalnya ini setelah ditanam ketela lagi, terus mau tanam jagung lagi, wis enggak tahu Mbak ini.
0: Oh, gitu.
2: Di sini.
0: Sibuk dong ya.
2: Iya, masih mendung apa nanti waktunya tanam hujan. Paling enggak menunggu keringnya tanah.
0: Oke, baik. Semoga semoga saja hasilnya nanti melimpah ya, Pak ya.
2: Doanya Mbak, saya minta. Matur sembah nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Tamin. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau disebut dengan SPMB jenjang SMP tahun ajaran 2026 berjalan dengan lancar, kondusif, dan transparan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Pugu Harnoto. Pelaksanaan SPMB mengacu pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 dengan tujuan utama yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh siswa yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dan menurutnya, pemerintah telah melakukan pemerataan infrastruktur, kemudian tenaga pendidik, dan fasilitas di 54 SMP negeri yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk, sehingga tidak ada lagi kesenjangan kualitas antara sekolah di perkotaan maupun di pinggiran. Dalam pelaksanaannya, SPMB SMP 2026 diawali dengan jalur prestasi yang memiliki kuota 30% di setiap sekolah sebagai bentuk apresiasi kepada siswa berprestasi selama menempuh pendidikan di tingkat SD. Kemudian untuk jalur prestasi akademik, seleksi dilakukan secara transparan dengan komposisi penilaian 60% dari tes kemampuan akademik atau TKA dan 40% dari nilai raport kelas 4 hingga kelas 6 di semester 1. Sementara itu, jalur prestasi non-akademik diperuntukkan bagi siswa yang memiliki prestasi di bidang olahraga maupun seni, termasuk yang pernah mengikuti ajang FLS2N, kemudian O2SN dan OSN hingga tingkat nasional. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Kang Sen, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak.
0: Iya, gimana ini kabarnya? Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Masih bisa makan capcay, masih bisa makan gado-gado. Kan masih sehat berarti.
0: Alhamdulillah. Iya betul sekali. Nah, ini tadi katanya mau itu, hunting makanan. Jadi apa tidak?
1: Sudah. Tapi makanannya enggak ini deh. Makanannya enggak makanan kemasan, bukan dalam bentuk ini, dalam bentuk fresh food gitu, bukan. Makan okay. Kemasan.
0: Makanan kemasan ya. Oh, belinya di mana tuh?
1: Di Toko Serba.
0: Oh. Oh iya. Di situ yang tadi dikirimkan itu ta?
1: Iya, ada minyak murah itu di situ.
0: Oh, iya. Di situ ada coffee shopnya juga ya?
1: Ada coffee shopnya di situ, ya lumayan.
0: Lumayan. Niatnya hunting makanan itu tapi,
1: mau ngajak Mas Erga ngopi di situ, katanya udah nggak ngopi Kang, kata bilang gitu.
0: Ngopi di sini.
1: Lambungnya nggak kuat.
0: Mas Erga ngopinya di sini Kang Zen. Lo di sini tuh juga ada coffee shopnya lo, Cakra tuh di lantai 2.
1: Masa toh?
0: Iya dong, ready semua ini, kopi ada. Kemudian gula aren yo ada sirupnya. Lo lengkap. Kemudian butterscotch juga ada, free lagi. Banyak lo di sini. Gimana? Tertarik apa bukan? Ayo, banyak lo di sini.
1: Bukan.
0: Teh juga
1: bukan,
0: ada.
1: Oke.
0: Iya, ini sama siapa? Sendirian apa sama nyonya?
1: Sendirian. Oh. Sendirian.
0: Tumben, kok sendirian? Nyonya kok ditinggal? Belum pulang ya?
1: Masih bekerja.
0: Oke, nanti jemputnya nanti malam apa sore?
1: Nggak tahu, tergantung dia ordernya jam berapa gitu aja.
0: Oh gitu, tergantung requestnya ya?
1: Tergantung request, betul kakak.
0: Oh gitu,
1: betul.
0: Terus nanti ini bentar deh, tadi kan ngirim di alun-alun ada stand-stand ya? Waduh, tempat nongkrongnya
1: iya,
0: jadi tergeser dong.
1: Mangkalku nggak ada di situ kakak,
0: iya.
1: Makanya aku mubeng-mubeng cari pak.
0: Kayaknya harus cari tempat
1: ya
0: sih.
1: Dilihat dalam beberapa hari ke depan kayaknya itu, nggak tahu acara apa ya. Tendanya itu ada di sebelah barat alun-alun, selatan alun-alun, sama timur alun-alun.
0: Nah, timur alun-alun itu juga barat, sampai ke utara kah?
1: Iya, iya. Tapi yang utara belum terpasang, sisi utara belum terpasang. Yang sampai utara, alun-alun timur yang sebelah utara belum terpasang, bagian utaranya belum terpasang. Tadi tapi peralatannya sudah diturunin gitu loh, kayak apa paralon-paralon gitu udah turunin, pipa-pipa itu udah turun gitu di situ.
0: Kayaknya pemasangannya baru hari ini deh. Kemarin aku lewat situ belum ada tuh.
1: Iya, kemarin aku juga lewat situ belum ada. Kan?
0: Nah, apa ada mau ada bazar UMKM kembali kayaknya ya?
1: Maybe yes, maybe no.
0: Okay, cobalah nanti tak gali infonya, siapa tahu kan ada bazar lagi ya kan? Lumayan lah ya, bisa cuci mata. Iya kan, cuci mata kan gak harus diicu-icuan. Apalagi yang jualan ini kan juga mantap ini, cuci mata banyak makanan kan?
1: Yoi, betul kakak.
0: Cuacanya aman ya Kang Zen ya? Terus ini mau kemana habis ini?
1: Cuaca ini ke arah timur, Jalan Panglima Sudirman. Ya ini aku sudah sampai di apa ya, Tugu Brambang, Mas Trip. Cuacanya cepet, aman kakak. Cuacanya.
0: Kok cepet sampai sana? Ini mau ke timur lurus ta?
1: Iya, iya biasa. Kang Zen tuh kan nggak jelas hidup.
0: Jangan gitu tuh, jalan-jalan kemana, gitu loh, refreshing.
1: Kemana angin berembus ya situlah. Ya. Yang penting kan, yang penting pertalitnya masih ada itu nggak apa-apa aja. Yang kak. Penting, ini kan tua ya, waktunya beli pertalit.
0: Iya, yang penting itu olahraga kaki kan, iya toh, nginjek rem gas.
1: Rem dan gas, rem dan gas.
0: Iya kan, yang penting kan itu dulu. Nah, tujuannya kemana dipikir sambil jalan, pasti ada, ya kan?
1: Yoi kakak.
0: Jalanan ramai nggak kan sini nih, jalur utama?
1: Jalur utama sedang saja, tidak terlalu ramai, tidak terlalu ramai. Tadi mau beli pertalit di yang depannya SPBU, depannya terminal itu kok sedang ramai gitu loh. Untuk khusus mobil-mobil kok ramai gitu kan. Ke timur cari yang agak sepi dikit.
0: Oke, Sukomoro itu nanti kayaknya ada.
1: Kan ada dua toh, yang satunya itu Gerung, yang satunya apa ya, satunya Gerung, yang satunya itu dua kok di Sukomoro kan, selatan jalan.
0: Iya betul, sama timurnya apa itu yang Tugu Brambang kan ada Kang Zen, yang kanan jalan itu, selatan jalan ya.
1: Iya, iya kan, jalan itu kan ada dua, kalau belok kiri kan ada satu, yang di Ngerengket itu, yang dekat bypass.
0: Oh iya, yang di pojokan itu kan dia.
1: Iya betul kakak.
0: Itu malah rame itu biasanya. Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan sore kali
1: sementara
0: ini?
1: Sementara belum kakak. Sementara belum. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Zen ya sudah bergabung. Nah ini tadi Kang Zen ya mengabarkan Nganjuk Kota sejauh ini juga kondisi jalanan jalur utama masih aman. Cuaca dikabarkan untuk di siang menjelang sore ya cukup cerah, cukup bersahabat.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di sore kali ini, kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Sampaikan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya. Tadi kita dapat informasi Pak Tamin ya, bergabung via telepon mengabarkan wilayah Kandangan Kediri itu juga saat ini sudah mulai mendung sedulur cakra. Dan tentunya ya untuk di daerah Anda juga bagaimana, Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMP tahun ajaran 2026 di Kabupaten Nganjuk berlangsung lancar dan kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Pugu Harnoto, menegaskan bahwa SPMB mengacu pada prinsip pemerataan akses pendidikan sesuai Permendikbudristek nomor 3 tahun 2025 dengan kualitas pendidikan yang kini merata di 50 SMP negeri di seluruh wilayah Nganjuk. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan membuka jalur prestasi lebih dahulu dengan kuota 30% sebagai bentuk apresiasi kepada siswa berprestasi. Penilaian jalur akademik didasarkan pada nilai tes kemampuan akademik 60% dan rapor 40%. Sementara jalur non-akademik diperuntukkan bagi siswa berprestasi di bidang olahraga dan seni dengan aturan yang telah dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditandatangani Bupati Nganjuk.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Polres Trenggalek menerjunkan ada 900 personil gabungan untuk mengamankan

0: Pengesahan warga baru PSHT. Selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krisna FM, Trenggalek.
1: Pihak kepolisian bakal menindak tegas jika terjadi tindakan kriminal dan kerusuhan. Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki mengatakan, pengesahan digelar pada Selasa 16 Juni 2026 malam. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kini pihak kepolisian memaksimalkan pengamanan agar tidak terjadi kesusahan. Selain itu, pengamanan pengesahan tersebut juga akan dibantu satu kompi pasukan Brimob Polda Jawa Timur lengkap dengan peralatan penghalau massa. Seluruh personil yang terlibat pengamanan disebar di titik rawan di seluruh wilayah Trenggalek. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Polsek Samping untuk melakukan penyekatan guna menghalau masuknya penggembira dari luar kota. Pihaknya menghimbau seluruh anggota perguruan silat untuk menahan diri dengan tidak melakukan konvoi dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Saya Ike Linda dari Radio Krisna FM Trenggalek.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Selengkapnya disampaikan oleh Sinta, Radio Krisna FM, Madiun.
2: Langkah antisipasi dilakukan menyusul prediksi musim kemarau tahun ini yang diperkirakan lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Saktia mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran sebagai langkah awal menghadapi musim kemarau. Selain itu, BPBD juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan air secara bijak. Menurutnya, masyarakat perlu mulai mengatur penggunaan air agar tidak berlebihan selama musim kemarau berlangsung. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat berkurangnya curah hujan. Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau, terutama kebakaran. Saya Sinta, melaporkan dari Krisna FM Madiun.
0: Pemkab Bojonegoro melalui BPBD terus memperkuat penanganan dampak musim kemarau dengan menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krisna FM, Bojonegoro.
3: Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak berkurangnya ketersediaan air bersih. Berdasarkan data BPBD Bojonegoro, distribusi air bersih telah dilakukan di Desa Deru, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, dan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kepuh Baru. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengatakan pihaknya juga tengah memproses sejumlah permohonan bantuan air bersih yang baru diajukan masyarakat. Menurut Heru, setiap permohonan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai tingkat kebutuhan di lapangan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
0: Kenaikan harga Pertamax mulai dirasakan dampaknya di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krisna FM, Wonosobo.
4: Sejumlah langkah efisiensi pun mulai diterapkan, mulai dari pembatasan perjalanan dinas hingga dorongan penggunaan angkutan umum bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo, mengatakan pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran sebagai upaya mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi tersebut. Menurutnya, efisiensi dilakukan pada berbagai sektor, salah satunya perjalanan dinas. Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah atau OPD lebih selektif dalam mengirimkan pegawai untuk menghadiri kegiatan di luar daerah. Perjalanan dinas, menurut Andang, dilakukan oleh pejabat yang memang memiliki kewenangan atau keterkaitan langsung dengan kegiatan yang diikuti. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
0: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara menegaskan pelaksanaan program pelatihan kompetensi kerja menyasar warga miskin. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krisna FM, Samboja, Kutai, Kartanegara.
5: Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di Kukar yang mencapai 6,72%. Data ini diperoleh berdasarkan pendataan pemerintah daerah pada 2025 lalu. Data ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 7,29% atau sama dengan 59 ribu jiwa yang menurun menjadi 54 ribu jiwa. PLT Kepala Distransnaker Kukar, Dendi Irwan Fahriza mengatakan target pelatihan kompetensi kerja ini menyasar data kemiskinan yang diperoleh dari Dinas Sosial. Data sasaran ini terdiri dari kategori desil 1-5 yang memang layak sebagai penerima bantuan sosial. Menurutnya keterlibatan anggota keluarga yang masuk kategori sebagai peserta pelatihan diyakini mampu mengubah ekonomi keluarga. Pihaknya berharap melalui upaya ini bisa turut menekan angka kemiskinan di Kukar. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Ratusan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Pacitan menggelar festival nelayan bertajuk Larung Sesaji sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan ikan yang melimpah sekaligus penghormatan terhadap Laut Selatan. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krisna FM, Pacitan.
6: Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah mengatakan, tradisi tahunan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Malam Satu Suro yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Pacitan. Kegiatan dipusatkan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Pacitan. Beragam ritual budaya Jawa turut mewarnai acara, mulai dari prosesi larung sesaji, bakar ikan bersama, hingga pagelaran wayang kulit. Sebelum sesaji dilarung ke laut, para nelayan terlebih dahulu mengikuti prosesi ingkungan dengan membawa tumpeng dan ingkung untuk didoakan bersama. Doa dipimpin tokoh agama dan sesepuh adat sebagai simbol ungkapan syukur atas keselamatan serta harapan agar para nelayan terus memperoleh hasil laut yang melimpah. Setelah prosesi doa selesai, hidangan tersebut kemudian disantap bersama dalam tradisi Kembul Bujono. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
0: Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Nganjuk masih tergolong cukup tinggi dalam kurun waktu 5 bulan belakangan ini. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krisna FM, Nganjuk.
7: Data Satlantas Polres Nganjuk menunjukkan bahwa dalam rentan Januari hingga Mei 2026, telah terjadi 706 kali insiden lalu lintas dengan korban sebanyak 1.425 orang. Dari jumlah korban kecelakaan tersebut, 876 orang diantaranya merupakan laki-laki, sementara 549 orang lainnya berjenis kelamin perempuan. Memperhatikan masih tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Nganjuk, Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin menyampaikan, bahwa pihak Satlantas Polres Nganjuk terus berupaya untuk menekan angka kecelakaan tersebut. Menurutnya, kesadaran berlalu lintas sangat diperlukan untuk menekan angka kecelakaan, karena hampir seluruh kejadian laka lantas selalu didahului dengan pelanggaran. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
0: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
8: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Cuaca memang saat ini tidak menentu ya. Ada beberapa daerah dikabarkan juga sudah mulai mendung. Tadi salah satunya wilayah Kandangan Kediri. Namun untuk di beberapa daerah disampaikan wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya juga masih aman saja. Kira-kira untuk perjalanan Anda di sore kali ini seperti apa? Apakah cukup menyenangkan? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Nah, ini sedulur cakra yang berada di Kertosono, Nganjuk ya, Intan.
0: Oke, gimana ada apa?
1: Ini juga semuanya pada menanyakan, ini kok kenapa padam listriknya?
0: Loh, Kertosono juga padam tak ternyata?
1: Iya, Kertosono, wilayah Kertosono juga padam. Ini kayak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, ini kan masih masuk wilayah OLP Kertosono ya, Intan.
0: Okay.
1: Di sana juga padam kabarnya. Mm-hmm. Kemudian untuk di beberapa daerah kayak Desa Kepuh, Kertosono juga sama padam. Di PT Keong Nusantara Abadi Plemahan ini juga padam. Nah, kemudian ini di mana lagi sedulur cakra, wilayah Kertosono yang juga terdampak pemadaman listrik untuk saat ini, nanti bisa ditambahkan ya. Dan memang ini kabarnya kalau dari teman-teman PLN OLP Kertosono ya, hari Rabu ini di tanggal 17 Juni 2026 itu juga akan ada pemadaman listrik sementara. Itu kan kayak pemadaman listrik bergilir begitu ya, Intan.
0: Iya, dan tapi, bergantian kan?
1: Bergantian. Kayak di Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jati Kalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Baron.
0: Oke,
1: Kemudian ada di Kecamatan Patian Rowo, ini juga itu Intan kabarnya juga ada pemadaman listrik sementara. Tapi dari jam 10:30 tadi dan juga sampai jam 13:30 siang begitu ya. Tapi informasi dari teman-teman PLN itu tentatif sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
0: Oke, baik. Dari Lilin saya geser ke Erga, silakan.
2: Ya, informasi tambahan dari Mas Azril ini sampai di kawasan pergudangan Margomulyo Surabaya arah Manuan sangat padat. Terjadi kenaikan volume kendaraan ini, Tan. Untuk laporan cuaca juga panas, Tan. Selanjutnya Pak Yitno menambahkan juga untuk daerah Jombang Kota. Pagi hingga sore saat ini cuaca cerah dan gerah, Intan.
0: Waduh, gerah ini ya, panas ya, ungkep
2: panas,
0: gitu.
2: Ungkep gitu ya, benar. Kemudian perjalanan dari Mbak Ajeng ini menginformasikan arus lalu lintas di sekitar Puskesmas Beji, Tulungagung ramai lancar, cuaca juga panas. Selanjutnya dari Mas Fahmi, perjalanan dari Pasuruan ke Surabaya sampai di Buduran, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga panas, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Lilin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi Herbal Naria, halal sehat penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
3: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Wilayah Kertosono ya, barusan saja kita dapat informasi untuk di sore kali ini juga sama, ada informasi pemadaman sementara. Kira-kira untuk di daerah Anda, Sedulur Cakra, apakah juga sama di sore kali ini jam 3:30 sore ya? Apakah di rumah Anda, daerah Anda, sekitar Anda ini juga padam? Karena tadi kita juga dapat informasi wilayah Brebek ya, itu juga sama, saat ini juga padam. Kira-kira Anda yang saat ini juga sedang melakukan mobilitas perjalanan bisa menambahkan untuk perjalanan Anda di sore kali ini seperti apa? Kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Pagi tadi ya, kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk box dan sepeda motor Honda PCX yang terjadi di Jalan Raya Nganjuk Surabaya. Dan kecelakaan tepatnya terjadi di wilayah Dusun Ngerajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan terjadi sekitar jam 7 pagi lebih 15 menit yang mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kemudian Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin juga menyampaikan kecelakaan melibatkan truk box yang dengan nomor polisi AE8537SU dan sepeda motor Honda PCX dengan nomor polisi AG3787ECW. Truk box dikemudikan oleh WCP, seorang laki-laki yang berumur 25 tahun, warga Desa Menggari, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian untuk sepeda motor Honda PCX dikendarai oleh MBRA, seorang laki-laki yang berumur 25 tahun, warga Desa Sidumulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, truk box melaju dari arah barat menuju ke timur di Jalan Raya Nganjuk Surabaya. Saat memasuki lokasi kejadian, pengemudi truk box berusaha mendahului kendaraan yang melaju di depannya. Ketika melakukan manuver tersebut, truk box diduga melaju terlalu ke kanan hingga memasuki jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah timur menuju ke barat, melaju sepeda motor Honda PCX yang dikendarai oleh MBRA. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindari. Benturan terjadi di badan jalan, yaitu menyebabkan pengendara motor mengalami cedera serius di bagian kepala hingga tidak sadarkan diri. Gatekeeper Lilin, silakan.
1: Baru saja saya terima telepon via off air ya, okay. Intan, dari Bapak Ahmad di Ngetos Nganjuk. Jadi okay, tadi beliau menanyakan kok di tempatnya Pak Ahmad atau di Ngetos itu pemadaman listrik ya dari jam 1:30 tadi kayak gitu. Okay. Ini kira-kira ada apa? Soalnya akhir-akhir ini sering pemadaman listrik sementara begitu loh, Intan. Tadi kita juga dapatkan informasi ya dari teman-teman PLN ULP Nganjuk. Ini terkait dengan kegiatan manajemen beban berkala atau pemadaman bergilir begitu untuk sementara waktu. Estimasinya itu 2-3 jam ya, Sedulur Cakra, hari Rabu ini 17 Juni 2026. Kalau dari PLN ULP Nganjuk sendiri, daerah yang terdampak adalah Desa Brebek itu sebagian, kemudian okay, juga di Desa Mojodur, Desa Kuncir sebagian, Desa Manian, Desa Ngetos, Desa Blongko dan sekitarnya, itu juga terdampak pemadaman listrik sementara. Kalau dari informasi Pak Ahmad tadi, itu dari sekitar jam 1:30, kemudian menanyakan kira-kira nanti untuk pemadaman listrik tersebut akan sampai jam berapa begitu ya, ataukah okay, berlangsung cukup lama. Kalau dari estimasi teman-teman PLN sekitar 2-3 jaman Pak, kemungkinan nanti akan nyala kembali di sekitar jam 4:30 ya. Semoga nanti juga bisa segera normal kembali, karena dari teman-teman PLN juga terus berupaya untuk meminimalkan durasi pemadaman dan segera mengalirkan listrik kembali secara normal nanti ketika daya sistem kembali stabil begitu ya. Ini tidak hanya terjadi dari PLN ULP Nganjuk saja sedulur cakra untuk pemadaman bergilirnya, tetapi di daerah Kertosono pun juga sama, juga melakukan manajemen beban tentunya. Okay. Beberapa daerah kayak di Plemahan juga terdampak, Kertosono di Desa Kepuh juga sama, Desa Sidomulyo Kecamatan Purwaasri juga sama sedulur cakra. Jadi mohon bersabar begitu ya, nanti kalau misalkan tegangannya sudah kembali normal akan dinyalakan kembali atau dialirkan listrik ke tempat Anda begitu sedulur cakra.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sore kali ini sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra? Apakah Anda sudah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan ya? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Untuk wilayah Nganjuk Kota ya, seputaran alun-alun Nganjuk, kita dapat informasi bahwasanya untuk di baratnya alun-alun, kemudian timurnya alun-alun, saat ini ada stan warna putih ya yang ada di sana. Nah, kira-kira ini nanti apakah ada kegiatan ya untuk di wilayah Nganjuk sendiri? Anda Sedulur Cakra yang saat ini berada di sana juga bisa menambahkan, kira-kira apakah untuk standnya sudah terpasang, tersusun rapi? Karena tadi kita terima informasi yang sisi timur yang mengarah ke utara itu belum terpasang dengan sempurna, jadi masih didirikan begitu. Nah, untuk update-nya di jam 3 sore lebih 47 menit ini seperti apa? 0852 9000 1061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Sore kali ini untuk perkembangan cuaca ya, beberapa daerah juga masih tidak merata, ada yang masih terik dan panas, ada juga yang sudah mulai meredup. Lalu kalau untuk update lalu lintas di jalur Mengkreng, saya amati dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, baik dari arah Jombang, kemudian Kediri, ataupun dari arah Nganjuk juga masih aman untuk di sore kali ini. Cuaca juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Bergeser di jalur Papar, Simpang 4 Papar Kediri, terlihat juga lalu lintasnya masih aman dan normal, belum ada penumpukan volume kendaraan untuk di sore kali ini. Cuaca pun juga perkembangannya sama ya, cukup terik dan panas untuk di jalur Papar dan Mengkreng Kediri. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Lilin silakan.
1: Informasi masuk disampaikan sama Bapak Julianto, beliau lagi perjalanan melintas di sekitaran Kediri mau menuju arah Nganjuk ya Intan. Okay. Situasi lalu lintas dikabarkan cukup ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Kemudian kalau dari Kabupaten Gresik, kabarnya pihak kepolisian berhasil menangkap seorang residivis kasus kriminal asal Kabupaten Jombang, inisialnya MA 25 tahun, diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor dan pembobolan rumah yang ada di Desa Drancang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Tersangka ditangkap di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang pada Sabtu malam lalu ya Intan, 13 okay. Juni 2026 begitu. Dan kabarnya petugas kepolisian juga terpaksa melumpuhkan tersangka karena melakukan perlawanan saat hendak diamankan begitu. Hal itu disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Arya Wijaya begitu ya. Semoga dengan adanya insiden tersebut ini tidak terulang kembali sedulur cakra ya. Dan semoga untuk wilayah-wilayah kayak di Gresik, Nganjuk dan sekitarnya ini juga semuanya bisa aman dan masyarakatnya juga bisa tentram. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Lilin. Saya geser ke Erga, silakan.
2: Ya, informasi masuk dari Mbak Nur Laili menginformasikan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Caruban terpantau ramai lancar dan didominasi kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Okay. Kemudian Bu Septiana mengabarkan juga perjalanannya dari Jombang ke Madiun saat ini sampai di perempatan Kertosono. Arus lalu lintas tak ada hambatan yang berarti, cuaca di lokasi juga cerah. Kemudian Pak Bagas Ari mengabarkan kondisi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri. Terpantau ramai lancar dari kedua arah, baik menuju Kediri maupun ke Tulungagung. Selanjutnya dari Bu Andriani menginformasikan juga perjalanannya dari Baron Nganjuk menuju Surabaya saat ini melintas di kawasan flyover Peterongan. Arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar dengan kondisi cuaca juga cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Erga. Sebelumnya ada Lilin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0852 9001. Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa, kondisi jalanan ya untuk di jam 4 kurang. Biasanya memang jam-jam seperti ini tuh jam-jam crowded ya, karena bersamaan jam-jam pulang bekerja, kemudian jam-jam untuk pulang beraktivitas yang aktivitasnya di luar ruangan. Kira-kira untuk Anda yang saat ini berada di rumah juga bisa menambahkan untuk cuaca di daerah Anda seperti apa, karena mengingat beberapa daerah tadi dikabarkan cuacanya masih tidak menentu, ada yang saat ini sudah mulai mendung ya. Tadi kita terima informasi yang disampaikan oleh Pak Tamin yang ada di Kandangan Kediri. Tapi sebaliknya beberapa daerah dikabarkan juga masih cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001 0061. Tentunya untuk di sore kali ini waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 4 sore. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Sedulur Cakra. Sore hari ini nampaknya cuaca juga sangat bersahabat ya, sangat cerah dan kemungkinan beberapa titik masih cukup terik untuk di sore kali ini. Di jam 16 lewat 6 menit kali ini Anda juga bisa terus berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga situasi lalu lintas dan masalah sosial di sekitar Anda Sedulur Cakra. Kemungkinan untuk di sore kali ini masih ada beberapa daerah ya yang juga masih terdampak pemadaman listrik sementara karena ada manajemen beban Sedulur Cakra. Tentunya ini tidak hanya dirasakan untuk masyarakat wilayah Nganjuk sendiri, tapi juga wilayah Kediri juga sama. Untuk di Jombang bagaimana Sedulur Cakra? Apakah juga sama ada manajemen beban sehingga membuat aliran listrik di tempat Anda ini menjadi terganggu? Anda bisa terus kabarkan bersama kami. Ada Ganti Danila, Erga, dan Intan Anggraini. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos,
1: rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Dan bagi Anda sedulur cakra yang ada di Banyakan Kediri, tentunya Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Banyakan. Untuk lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke arah barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Danti.
1: Sore hari ini kita terima tambahan informasi yang pertama dari wilayah Banyuwangi.

0: kacanya juga cerah, langitnya biru, indah, bersih dari gerombolan awan yang putih itu gak ada.
1: Okay.
0: Kalau dari video yang dikirimkan Mas Azril, hati-hati di jalan ya Mas. Ada info juga Mas Gilang, kabarnya traffic light Ngujung ini padam, Ngujung Gondang Nganjuk ya. Ini sudah kita teruskan pada rekan-rekan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Mohon ditunggu Mas Gilang ya. Terima kasih atas informasinya. Mas Kopeng, kalau Mas Azril tadi di wilayah Perak Jombang, kira-kira di mana Mas Kopeng ini ya?
2: Selamat sore, menginfokan kembali. Ini sudah nyampe Mengkreng.
0: Kalau Mas Kopeng baru sampai Mengkreng, Lin. Cuacanya juga cerah, lalu lintas juga terpantau ramai untuk sore hari ini. Ada juga tambahan informasi yang ditambahkan Bapak Yitno. Ini kayaknya sama kayak info yang dari Banyuwangi tadi ya. Jombang kota pagi sampai dengan sore cuacanya cerah dan gerah. Di Jombang lagi. Lagi-lagi di Jombang ya.
1: Di Jombang.
0: Iya, kalau Mas Azril ini, oh sorry, kami kira tadi ruas tol Perak Jombang, ternyata ini masuknya ruas tol Perak Surabaya arah Waru Sidoarjo. Terima kasih Mas Azril atas koreksinya. Hati-hati di jalan ya. Cuacanya juga cerah untuk sore hari ini, Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Danti dan Nila informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur cakram, kemungkinan kalau di daerah Anda atau di jalur-jalur yang Anda lalui ini terdapat pemadaman listrik atau mungkin juga traffic light-nya yang padam ya. Ini harus diperhatikan karena beberapa daerah di sore kali ini juga masih ada pemadaman listrik sementara bergilir sedulur cakra karena ada manajemen beban. Tentunya ini tidak hanya wilayah Nganjuk saja, wilayah Kediri, dan kemungkinan ini juga adalah masalah nasional sedulur cakra. Jadi teman-teman PLN melakukan manajemen beban dengan salah satunya adalah melakukan pemadaman listrik sementara bergantian ya. Jadi harap bersabar kurang lebih 2-3 jaman, nanti juga akan langsung dinormalkan kembali begitu. Semoga tidak berlarut-larut ya sedulur cakra untuk proses manajemen beban seperti ini agar tidak mengganggu aktivitas dan kegiatan Anda sekalian. Silahkan Anda juga bisa terus berbagi informasi kalau mungkin di wilayah Anda sama ini sedulur cakra. Masih ada yang juga padam, bisa disampaikan juga ya. Kemudian bagi Anda yang lagi perjalanan, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas. Kalau misalkan di traffic light jalur yang Anda lalui ini padam, juga pastikan Anda tetap berhati-hati, tengok kanan-kiri, dan juga tetap pelankan laju kendaraan serta jaga jarak aman. Gatekeeper masih ada Danti, Erga, dan Intan Anggraini. Ya sedulur cakra, bagaimana untuk situasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui ya. Kalau Anda juga punya keinginan memiliki skill kerja yang siap pakai di dunia industri sedulur cakra, saatnya bergabung dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai simulasi kerja nyata. Dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat, fasilitasnya juga nyaman. Alat pelatihan baru, lokasinya mudah terjangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute. Cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Jadi, mari tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran Anda bisa menghubungi di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Sedulur Cakra Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat atau NTB melalui upaya optimalisasi pemulihan aset berhasil menyetorkan uang senilai 3,1 miliar rupiah ke kas negara dari sejumlah perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Dr. Putri Ayu Wulandari. Ia mengatakan, paradigma pemberantasan korupsi saat ini tidak lagi sekedar berfokus pada pidana badan bagi pelaku, melainkan harus sejalan dengan perburuan dan pemulihan aset secara maksimal. Langkah penyetoran senilai 3,1 miliar rupiah tersebut adalah komitmen kuat dari pemerintah setempat. Ia pun juga mengatakan pihaknya memastikan kerugian negara dapat dipulihkan dengan mengejar, merampas, dan mengembalikan aset tindak pidana korupsi ke kas negara. Ia pun juga merincikan kalau dana pemulihan aset yang terbilang fantastis tersebut dikumpulkan dari eksekusi 3 perkara korupsi yang berbeda di wilayah hukum NTB. Pertama, pemulihan aset dari kasus korupsi pembangunan terminal penumpang dan fasilitas penunjang Bandara Internasional Lombok di tahun 2008 hingga 2010 atas nama terpidana IR Nyoman Suwarjana. Dalam perkara tersebut, Kejari Lombok Tengah berhasil melelang aset terpidana berupa sebidang tanah dan bangunan bersertifikat hak milik yang berlokasi di Kelurahan Tunja dan Pasar Utara Bali. Kasus yang kedua adalah eksekusi pemulihan kerugian negara dari perkara korupsi pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Akses Taman Wisata Alam Gunung Tunak di Dinas PUPR NTB tahun anggaran 2017. Kemudian yang ketiga, pelunasan uang pengganti dalam perkara korupsi penyimpangan pengadaan bahan makanan di RSUD Praya tahun anggaran 2017 hingga 2020. Dari total kerugian negara yang mencapai 1,76 miliar rupiah yang dibebankan kepada terpidana Dr. Muzakir Langkir. Pak Riono, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Lilin.
0: Inggih, bagaimana kabarnya Pak Riono? Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Bapak, ini suaranya enggak didekatkan, bisa biar terdengar jelas?
1: Oh iya iya, bisa.
0: Oke, ini Bapak, suaranya jauh sekali Bapak. Ada di mana sore hari ini?
1: Ini baru nyampe di rumah ini, Mbak Lin.
0: Untuk Pujon Malang gimana Pak? Cuacanya cerah?
1: Cuacanya cerah ceria.
0: Oke, cerah ceria. Oke, siap. Kalau di Pujon Malang apakah juga ada pemadaman listrik Bapak?
1: Kok sudah lama ya, nggak ada.
0: Oke, nggak ada lagi. Ya.
1: Ya itu.
0: Oke.
1: Wah, sampai ada pemadaman di rumah, ada anak kerja pakai listrik semua,
0: Iya iya, semoga semuanya tetap aman ya Pujon Malang. Oke baik, siap. Terima kasih Pak Riono sudah berbagi informasi ya. Kita tunggu update-nya lagi nanti. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore kembali Mbak.
0: Ya, Sedulur Cakra baru saja bergabung ada Pak Riono di Pujon Malang. Ternyata di sana tidak ada pemadaman listrik bergilir ya. Kalau wilayah Nganjuk Kediri tadi kan kabarnya masih ada beberapa daerah yang memang harus dilakukan manajemen beban dengan cara pemadaman listrik bergilir begitu. Monggo Anda bisa terus berkabar dengan kami di 0852-9000-1061.
2: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler, hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah. Manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
3: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
2: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
3: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
2: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Tendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sedulur Cakra, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan larangan penggunaan vape atau rokok elektrik bagi kalangan aparatur sipil negara atau ASN, non-ASN hingga pegawai BUMD di Sumatera Utara. Larangan itu tertuang dalam instruksi Gubernur Sumatera Utara tahun 2026 tentang pelarangan vape atau rokok elektrik di Sumatera Utara yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wakil wali kota se-Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Erwin Hotman Syaharahab. Ia pun juga mengatakan penyalahgunaan zat narkotika dalam cairan vape dinilai semakin masif di Indonesia, sehingga berdampak pada kesehatan jangka panjang, terutama untuk generasi muda Sumatera Utara. Melalui instruksi tersebut, Gubernur Sumatera Utara juga meminta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara untuk mengawasi serta memantau terhadap pelaksanaan larangan penggunaan rokok elektrik di wilayahnya masing-masing. Kepada masing-masing ASN, non-ASN maupun pegawai BUMD yang melanggar, diminta diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, para kepala daerah se-Sumatera Utara juga diminta untuk mengimbau organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha pariwisata seperti perhotelan dan restoran, kemudian serikat pekerja, perusahaan transportasi, organisasi olahraga hingga direktur rumah sakit untuk menerapkan larangan penggunaan rokok elektrik bagi pekerja, karyawan maupun juga anggotanya. Ya, sedulur cakra, kalau di tempat Anda dilakukan pelarangan penggunaan vape atau rokok elektrik, bagaimana tanggapan Anda? Terutama ini biasanya yang menggunakan rokok elektrik adalah para pemuda ya. Anda juga bisa sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp maupun juga bergabung langsung via telepon di 0852 9001061.

0: Sore hari ini sangat cerah sekali ya, sedulur cakra, sangat syahdu sekali. Desa Kalianyar, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk juga nampaknya sama untuk cahaya mataharinya juga bersinar terang sore kali ini. Waduh, bagaimana bagi Anda yang juga sudah panen mungkin padi, jagung, dan lain sebagainya, yang juga nyuci baju ya, apakah juga sudah kering untuk di sore kali ini? Anda juga bisa terus sampaikan di 0852 9001061. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Mas Erga.
1: Ya, ini ada informasi masuk dari Pak Suprianto. Menyapa salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore, cuaca cerah di sana. Ini kayaknya lagi persahabatan, ada liga persahabatan sama desa sebelah.
0: Oh, ada sepak bola?
1: Iya, benar.
0: Oke, ramai ya pasti.
1: Nanti tanggal 7 Juni ada sedekah bumi, diadakan pertandingan bola di sana.
0: Oke, di tanggal 7 Juli ya?
1: Iya, 7 Juli ini.
0: Kalau 7 Juni udah lewat kemarin. Oke.
1: Saya sudah usia 43, biar anak-anak muda yang terjun di lapangan,
0: no, katanya. Nggak apa-apa loh, bapak yang tua juga ikut boleh meramaikan.
1: Mungkin ya. Jadi wasit ya.
0: Nggak apa-apa, nanti jadi back atau nggak jadi kiper. Nah, kayaknya yeah. Kiper oke okay ya. Kalau jadi penyerang jangan deh bapak, yeah, kayaknya ngos-ngosan nanti.
1: Iya. Baik, ini selanjutnya dari Mas Sokip ya, menanyakan untuk info pemadaman area Lengkong ini. Tadi PLN Kertosono mengabarkan juga dalam rangka meningkatkan keandalan sistem kelistrikan dan menjaga kualitas layanan kepada pelanggan, PLN ULP Kertosono akan melaksanakan pekerjaan penguatan sistem pada Rabu 17 Juni mulai jam 10:30 hingga jam 13:30. Untuk wilayahnya Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen, Kertosono, Baron, dan Patian Rowo. Tapi ini di daerah Lengkong belum nyala ini, Lin.
0: Kenapa kok belum?
1: Nah iya, ini.
0: Ya, sedulur cakra, kalau di tempat Anda mungkin listriknya yang tadi padam kemudian masih belum nyala juga bisa ditambahkan ya. Ya. Soalnya ini tadi kan bergilir ya.
1: Benar. Pemadaman listriknya bergilir ini tadi. Ya, baik, dari selanjutnya dari Pak Nur ini menambahkan informasi juga bahwa beliau juga pengguna vape. Menyimak okay. Saja.
0: Oh, pengguna vape juga Pak Nur.
1: Tapi yang jelas bercukai ini, Lin.
0: Oh, iya, sebenarnya bukan masalah cukainya sih ini, yang dipermasalahkan ini kandungan dalam liquidnya itu loh. Iya. Kalau misalkan yang cukai tentunya sudah legal ya.
1: Bener.
0: Jadi sudah bisa digunakan, cuma memang kalau di Sumatera Utara itu yang menjadi perdebatan adalah kandungan dari liquidnya tersebut, iya, begitu. Bener. Itu kan apa ya, kandungannya kan juga banyak ya, tentunya bisa
1: nikotin sama tar itu.
0: Nikotinnya itu loh ya. Ini kalau digunakan secara terus menerus tentunya juga bisa berdampak pada kesehatan jangka panjang kayak begitu. Ini Pak Nur sudah berapa lama menggunakan vape ini?
1: Sudah berapa lama Pak Nur ini penggunaan vape? Kayaknya beliau ini buka toko ini.
0: Oh, buka toko sebentar.
1: Ini ada jual tembakau juga beliau.
0: Oke. Jadi jual tembakau, vape, liquid dan lain sebagainya ya. Oke. Ini tentunya menjadi pro dan kontra ya. Tapi beruntungnya tidak diterapkan di wilayah Jawa Timur, Bapak ya. Ini di Sumatera Utara tadi kabarnya ya.
1: Iya. Selanjutnya dari Bu Lili menyapa, selamat sore. Info di Dusun Gerbong, Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Anom, cuacanya redup sumuk gerah ini, Lin.
0: Oke. Sama ya ternyata.
1: Sama juga. Katanya lampu mati jam 12 tadi. Ini baru aja nyala.
0: Baru aja nyala dari jam 12 sampai sekarang berarti. Sekitar 5 jaman ya ini. Waduh, lama ya. 4 jam setengah baru nyala.
1: Bener.
0: Padahal kan estimasinya 2-3 jam. Ya, namanya estimasi ya.
1: Kita nggak bisa prediksi kapan nyalanya itu.
0: Nggak apa-apa.
1: Bangun tidur beli pulsa listrik, nggak tahu nyala, lampu mati.
0: Aduh, ini tadi dikira kalau itu pulsanya habis ya.
1: Dikiranya gitu. Ternyata mati lampu.
0: ternyata ada pemadaman ya, itu bener. Bergilir. Waduh, nggak apa-apa Bu, nanti gak tambah apa. Lagi itu pulsanya ya.
1: Tambah banyak
0: ya, bisa hemat buat bulan-bulan depan kayak gitu ya.
1: Benar. Info selanjutnya dari Mbak Indah. Melaporkan juga situasi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Caruban untuk sore kali ini ramai pribadi roda 2 dan cuaca juga cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakra, Unit Reskrim Polsek Manyar meringkus seorang remaja asal Jombang usai diduga menggunakan uang mainan untuk transaksi top up Sedulur Cakra. Ini dilakukan untuk top up uang digital ya di sebuah toko yang ada di Kecamatan Manyar, Gresik. Pelaku diketahui berinisial WA 17 tahun yang merupakan warga Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Aksi WA terbongkar setelah Unit Reskrim Polsek Manyar mendapatkan laporan dari Muzayyanah. Melalui call center 110, pemilik toko itu melaporkan pelaku lantaran menaruh curiga karena gerak-geriknya yang aneh. Pelaku melakukan top up saldo uang digital senilai Rp400.000, namun korban curiga dengan bentuk uang yang janggal. Karena curiga, lapor ke 110. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolsek Manyar Ibtu Muhammad Givari Syaifuddin. Mendapatkan laporan tersebut, anggota Polsek Manyar langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pengecekan, polisi menemukan lembaran uang yang digunakan pelaku untuk membayar top up ternyata merupakan uang mainan. Setelah dilakukan pendalaman, polisi juga menemukan total 46 lembar uang palsu di tempat kos pelaku, masing-masing 23 pecahan Rp100.000 dan 23 pecahan Rp50.000.

0: Kembali kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Sedari siang sampai dengan sore kali ini beberapa pendengar mengeluhkan terkait dengan pemadaman listrik yang bergilir ya, Lilin. Nah, untung saja ini tadi di rumah saya nggak mati listriknya.
0: Oke.
1: Tadi kan kita dapat informasi bahwasanya untuk di wilayah Desa Brebek, kemudian Mojoduwur, Kuncir, lalu Desa Manian, Desa Ngetos, dan Desa Blongko ya. Blongko itu waduh, padahal itu kalau ke timur sedikit kan sudah lo ceret ya. Nah, saya pikir tadi kalau padam, waduh gimana dong ya. Ya kan?
0: Kalau di tempat Intan yang padam itu kayaknya gak terlalu panik ya. Tapi kalau di sini yang padam,
1: oh iya Intan, betul lah.
0: Waduh, pasti kita panik.
1: Pasti kita panik semuanya.
0: Iya.
1: Karena kan nanti langsung off ya. Suara kita tidak terdengarkan oleh sedulu cakra yang lainnya.
0: Nanti
1: ya
0: pasti
1: kan
0: dicariin, kemana Mbak? Kemana gitu
1: Mbak,
0: ya.
1: Mbak suaranya kok hilang gitu. Ya kan?
0: Iya.
1: Mbak, kenapa radioku kadang gitu? Ada yang pernah ya itu menyinggung terkait dengan Mbak kok suaranya off, kenapa ya? Ini radio saya atau mungkin sinyalnya sampean hilang, sinyalnya apa suaranya sampean hilang,
0: iya,
1: kayak gitu.
0: Iya benar, pasti langsung dicari-cari nanti ya.
1: Nah betul sekali, waduh ya, semoga saja ini untuk bergilirnya itu ya merata ya, jadi biar semua merasakan. Kalau di wilayah Loceret, kalau tidak salah itu sudah minggu kemarin, Lilin. Jadi minggu kemarin itu untuk pemadamannya sendiri itu durasinya juga lumayan ya, 2-3 jaman. Namun alhamdulillahnya pada saat itu saya pasif pagi, jadi pulang-pulang cuma nunggu 1 jam kemudian sudah menyala begitu. Lalu Mas Agus ya dikirimkan ini ada satu video jalan tembus Kaliombo Kota Kediri ya. Ini terlihat jam-jam crowded ini, Lilin. Apalagi kan ada perbaikan jembatan, kemudian tentunya ada beberapa titik yang menjadi jalur alternatif. Jadi Mas Agus ini melintas di jalur alternatif tersebut. Waduh, luar biasa sekali ya, antriannya cukup panjang, kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4, lalu ada juga kendaraan truk ya, truk muatan begitu, itu juga melintas di jalur tersebut. Tentunya ini juga mengganggu pengguna jalan kendaraan sepeda motor begitu ya, karena ini sampai tidak bisa bergerak sama sekali kalau dari video yang dikirimkan Mas Agus ya.
0: Padat ya berarti di sana.
1: Betul. Nah, tapi ini kira-kira Mas Agus dari arah mana ya? Dari arah selatan atau dari arah utara? Mungkin bisa ditambahkan begitu ya. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Lukman. Perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja.
0: Okay.
1: Cuaca dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu ini terkait dengan informasi yang disampaikan Kang Zen tadi ya, Lilin ya. Bahwasannya kan ada stan yang tersusun rapi yang ada di barat alun-alun dan timur alun-alun ya, begitu. Nah ini saya juga komunikasi dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Ini menyampaikan bahwasannya akan ada bazar dalam rangka Hari Bayangkara. Coba kita gali dulu ya untuk informasinya ini pelaksanaannya kapan. Karena ini tadi kan video yang dikirimkan oleh Kang Zen bahwasanya untuk stan yang tersusun rapi itu kan baru di sisi barat. Kalau yang di sisi timur kan masih belum menyeluruh ya yang terpasang begitu. Nah kira-kira ini untuk kegiatan bazar dalam rangka Hari Bayangkaranya kapan? Coba kami komunikasikan dulu bersama beliau. Nanti akan kami sampaikan kembali untuk pelaksanaan jadwalnya kira-kira sampai kapan ya dan hingga kapan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Huda yang saat ini juga melintas di jalur Kabu Jombang. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Sedulur Cakra, beberapa waktu lalu digelar aksi demo besar-besaran oleh sejumlah mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespon soal tuntutan aksi demo tersebut untuk mengevaluasi program koperasi desa atau kelurahan merah putih atau yang biasa kita sebut Kopdes Merah Putih. Menurut Ferry, program Kopdes Merah Putih bertujuan untuk menggerakkan ekonomi produktif, sehingga mahasiswa perlu belajar tentang pemberian kesempatan supaya ekonomi masyarakat tetaplah produktif. Ia pun juga mengungkapkan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih sudah disesuaikan menjadi maksimal 40.000 dari sebelumnya 80.000 hingga akhir tahun. Adapun hingga kini progres pembangunan fisik sudah mencapai 30.000-an. Dengan demikian, operasionalisasi Kopdes Merah Putih membutuhkan pendekatan kualitatif, yaitu berdasarkan studi kelayakan atau feasibility study, termasuk peninjauan profit seperti yang disampaikan oleh DPR. Ia pun menegaskan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mahasiswa dari sejumlah badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Jabodetabek membawa 5 tuntutan aksi dalam unjuk rasa yang digelar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Aksi semula direncanakan digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Namun, polisi melakukan blokade dan melarang pemilihan tempat itu sebagai titik konsentrasi demo. Penjagaan sempat dilakukan terhadap bus rombongan dengan mengalihkan mereka ke depan kompleks parlemen. Namun, mahasiswa yang tetap ngotot akhirnya melakukan long march. Mahasiswa yang didominasi oleh BEMSE UI dalam aksinya menyoroti sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian belakangan ini. Mulai dari pelemahan rupiah, APBN, hingga kenaikan BBM serta MBG. Sedulur Cakra, andakah yang masih bingung memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dan dengan berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour di Makkah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta. Kalau Anda daftar sekarang juga di Johar Tour and Travel, Anda akan mendapatkan diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah ya. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212 atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

Terus bagikan informasi menarik yang Anda temui di 0852-9001-061. Sore hari ini masih ada saya, Lilin Bayu, kemudian ada Muhammad Erga dan Intan Anggraini.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Di sore kali ini mungkin di wilayah Anda juga masih ada yang pemadaman listrik ya. Tetap bersabar Sedulur Cakra, nanti akan segera dipulihkan oleh teman-teman PLN ya, karena memang ada manajemen beban sehingga harus dilakukan pemadaman listrik bergilir begitu. Jadi bagi Anda yang saat ini juga masih ada pemadaman listrik di wilayahnya, bisa dikabarkan, kirimkan juga foto maupun videonya. Sore hari ini saya tidak sendiri karena saya juga ditemani tugas oleh Muhammad Irga dan Intan Anggraini. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Caster, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

Yanto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda sedulur cakra yang ada di Bagor Nganjuk, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bagor. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Nguyangan, Dusun Morobau, Desa Kerepidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi timbangan Nguyangan Utara Jalan.

Terkait dengan agenda bazar dalam rangka Hari Bhayangkara, saat ini juga sudah terhubung dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Selamat sore, Bapak Samsudin. Oke, baik. Saya kembalikan dulu ke gatekeeper ya. Jadi seluruh cakra di alun-alun Nganjuk itu sudah berdiri stand-stand bazar begitu. Sore tadi disampaikan sama Kang Zen ya ketika melintas di sana. Jadi untuk kanan-kiri jalan itu sudah dipenuhi stand berwarna putih. Tapi masih belum ada dagangannya sih seluruh cakra di sore agak.

0: Ya, saya sapa dulu. Selamat sore, Pak Samsudin.
1: Halo.
0: Oke, halo. Sudah terhubung ya, Bapak?
1: Siap.
0: Oke, baik, siap. Bapak, ini tadi kita terima informasi dari salah satu pendengar yang ketika melintas di alun-alun Nganjuk itu menjumpai stand-stand bazar begitu. Kira-kira Nganjuk akan ada agenda apa lagi, Bapak Samsudin?
1: Terima kasih Mbak, pertanyaan yang luar biasa karena memang sudah berdiri sebuah tenda untuk apa itu pasar rakyat. Temanya adalah pasar rakyat 2026 dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80, Mbak.
0: Oke, sangat luar biasa sekali. Nganjuk ini eventnya nggak ada habisnya ya, Bapak, akhir-akhir ini. Baik, ini Pasar Rakyat 2026 dalam rangka Hari Bhayangkara. Ini kan untuk Hari Bhayangkaranya diperingati di tanggal 1 Juli mendatang ya, Bapak?
1: Betul, Mbak.
0: Kemudian ini rangkaian acaranya berarti cukup panjang dong, Pak?
1: Iya, sebagai pemanasan bahwasanya menjelang hari H itu kan biasanya ada upacara dan seterusnya. Dalam rangka membangkitkan juga ini ekonomi kerakyatan atau kemasyarakatan pada peringatan HUT Bhayangkara, diselenggarakanlah ini acara pesta rakyat dan festival HUT Bhayangkara, ikuti dari banyak sekali Mbak ini untuk peringati HUT Bhayangkara, menyediakan platform bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, berikutnya juga menyajikan sebuah hiburan yang berkualitas dan memuaskan bagi pengunjung. Mungkin itu Mbak, ada pasar UMKM tentunya juga ingin meningkatkan perekonomian lokal dengan mengajak pelaku UMKM dan PKL lokal.
0: Oke, begitu, luar Mbak. Biasa sekali. Ini untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan juga ya, Bapak. Kira-kira sejauh ini ada berapa UMKM Bapak yang sudah terlibat atau yang sudah terdata mungkin?
1: 80% ini dari masyarakat Nganjuk. Tentunya nanti juga selain UMKM Mbak, ini ada hiburan juga, penampilan tari siswa siswi TK SD, barongsai, lomba tari SD sampai dengan SMA, festival band SMP sampai dengan SMA, hadro, musik akustik, penampilan musik juga didukung oleh artis lokal, kelihatan aja begitu Mbak.
0: Waduh, luar biasa sekali, sudah terkonsep ya. Berarti nanti akan terselenggara sekitar 2 pekan ya Bapak Samsudin?
1: 10 hari Mbak, 10 hari mulai Jumat 19 Juni sampai nanti berakhir 28 Juni. Acaranya juga sudah tertata yang kami terima dari pihak penyelenggara. Untuk opening seremoninya dan tari daerah, live performance keroncong modern ini besok tanggal berapa ini ya? Saya lihat dulu, sekitar ini Mbak, Jumat 19 itu open ceremony, betul Mbak. Jadi, Sabtunya juga banyak sekali disambung dengan seni pelajar, seni silat, terus ada pantomim pelajar, live performance juga, macam-macam ini.
0: Waduh, luar biasa sekali. Ini tidak hanya melibatkan pelaku UMKM, tapi juga seluruh elemen ya Bapak. Tentunya dari siswa-siswa yang sekolah, kemudian pegiat seni, nantinya juga akan turut dilibatkan juga ya Bapak.
1: Betul.
0: Kemudian kalau dari dinas-dinas, apakah juga membuka pelayanan publik Bapak di pesta di pasar rakyat tersebut?
1: Sementara ini belum ada koordinasi, namun demikian, yang kami terima dari pihak penyelenggara itu terkait dengan HUT Bhayangkara di mana itu di standnya nanti di alun-alun, kurang lebih ini ada sekitar berapa Mbak ini, saya lihat untuk yang di barat itu ada sekitar yang di barat itu ada 21, yang lainnya menyebar ada sekitar 110 stand, berarti kurang lebih hampir 150 stand Mbak. Rata-rata ini untuk peserta 80% peserta dari Nganjuk. Untuk PKL yang di sebelah barat itu free. Otomatis saya juga ikut menghidupkan pedagang yang di alun-alun, tidak terusik, namun demikian terbantu dengan adanya itu.
0: Oke, sangat luar biasa sekali. Semoga untuk acaranya nanti berjalan dengan lancar dan meriah.

0: juga ya Bapak tentunya. Mungkin yang terakhir Bapak Samsudin, ada imbauan dan juga pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat Bapak terkait dengan Pasar Rakyat 2026 tersebut, monggo Bapak.
1: Silahkan kunjungi ketika pada malam hari, nanti daripada kita nggak ada kegiatan, datang dan kunjungi, tidak harus membeli, karena di situ kan juga ada tampilan-tampilan yang kami sebutkan tadi. Apalagi kalau kita juga ikut memeriahkan, berarti apa itu ikut juga memberdayakan atau membantu UMKM yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk tumbuh dan berkembang. Sekali lagi, monggo datang dan sampaikan untuk pasar atau apa itu dalam rangka HUT Bhayangkara ini dengan meriah, khususnya di alun-alun dan sekitarnya. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih Bapak Samsudin atas waktu dan juga informasinya ya di sore kali ini.
1: Sama-sama Mbak, sukses selalu untuk Cakra Krishna.
0: Baik, terima kasih juga untuk Bapak Samsudin, sehat selalu Bapak. Hati-hati di jalan ya Bapak, kalau saat ini lagi perjalanan atau mungkin di rumah saja nih Bapak.
1: Ini dari Surabaya menuju Nganjuk, Mbak.
0: Oke, lagi sampai perjalanan. Oke, baik. Hati-hati di jalan ya Bapak. Nanti kita tunggu perkembangan perjalanan Pak Samsudin nanti ya.
1: Terima kasih Mbak Lilit.
0: Baik, selamat sore Bapak Samsudin. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, Sedulur Cakra baru saja bergabung dan tersambung tentunya kita juga berbincang dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Akan ada Pasar Rakyat 2026 Sedulur Cakra dalam rangka Hari Bhayangkara ya. Nantinya akan diselenggarakan sekitar 10 hari dari tanggal 19 Juni hari Jumat sampai di tanggal 28 Juni mendatang. Jadi Sedulur Cakra, persiapkan diri Anda untuk juga meramaikan Pasar Rakyat 2026 di alun-alun Nganjuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0852 9001 61 Sedulur Cakra untuk azan maghrib di hari Rabu ini 17 Juni 2026 jatuh di jam 17:27 ya Sedulur Cakra. Jadi bagi untuk Anda yang tadi juga berbagi informasi dengan kami, kemudian mau bergabung di sore kali ini, kita jeda ya nanti setelah azan maghrib, kita lanjutkan lagi Sedulur Cakra. Tapi kita masih punya beberapa waktu nih, ada sekitar 3 menit ya Sedulur Cakra sebelum nanti azan maghrib begitu. Mari kita ulas untuk di sore hari ini informasi yang masuk di Kabupaten Nganjuk, itu akan ada kegiatan Pasar Rakyat 2026 dalam rangka Hari Bayangkara Sedulur Cakra. Tentunya nantinya akan melibatkan para pelaku UMKM, kemudian para siswa yang juga nantinya akan ikut mengisi panggung seni Sedulur Cakra. Nantinya di Pasar Rakyat 2026 itu tidak hanya ada bazar UMKM saja, tapi juga akan ada penampilan-penampilan menarik Sedulur Cakra. Banyak yang terlibat nanti, dan untuk terselenggaranya itu sekitar 10 hari dari Jumat 19 Juni sampai di tanggal 28 Juni 2026. Ada sekitar 150 stand, itu nanti untuk 80% peserta adalah dari warga Nganjuk. Kemudian untuk para PKL ataupun juga pedagang kaki lima nantinya juga tidak akan terusik, jadi nanti akan tetap berkolaborasi sedemikian rupa. Jadi apakah Anda sudah memutuskan untuk mengikuti kegiatan Bazar UMKM Pasar Rakyat 2026 di Nganjuk Sedulur Cakra? Sedulur Cakra, masih bingungkah Anda untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour di Makkah dan Madinah. Harga normal 37 juta dan diskon menjadi Rp35.500.000. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Jadi segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama dengan Johar Tour and Travel.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat malam Sedulur Cakra, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya di petang kali ini Sedulur Cakra. Sudah sampai mana perjalanan Anda dan kira-kira bagaimana situasi dan juga lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui di jalur tol, apakah masih aman atau mungkin ada hambatan? Anda bisa terus sampaikan, jangan lupa kirimkan foto dan juga videonya. Kita ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Wah, nganjuk ini kegiatan gak ada habisnya, Lilin ya.
0: Benar, eventnya, waduh, ramai ini.
1: Luar biasa sekali ini.
0: Belum kan? Lagi nanti bulan Juni pasti juga akan ada kegiatan. Dan menyambung lagi Agustus. Waduh, pasti
1: betul,
0: akan sangat ramai.
1: Banyak sekali rangkaian kegiatan yang diselenggarakan di Nganjuk tentunya ya. Ini nanti kan untuk di alun-alun ya, Lilin, untuk bazar UMKM dalam rangka Hari Bhayangkara ya, itu kan diselenggarakan mulai besok sampai tanggal 28 ya. Lumayan ini tentunya untuk durasinya cukup panjang, 10 harian kurang lebihnya begitu. Lalu kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Mas Azril ya. Tadi mengirimkan ada dokumentasi bahwasanya beliau saat ini juga melintas di Jalan Pahlawan Sidoarjo. Tadi pada saat melintas di sana karena jam crowded, jam bebarengan pulang kerja ya, untuk masyarakat sekitar pun jadi cukup padat-padatnya kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Patris Bianto, wilayah Brangkal, Mojokerto. Ini tadi dikirimkan ada beberapa dokumentasi bahwasannya untuk di sana BBM jenis Pertalite alhamdulillah masih ada.
0: Masih ada, aman ya.
1: Aman, tapi antriannya juga seperti biasa mengular ini ya.
0: Panjang sekali. Ini kebutuhan Lilin, banyak masyarakat soalnya
1: iya,
0: ya.
1: Jadi kayak di dua lajur gitu, Lilin, kanan kiri begitu.
0: Kalau yang mau cepat enggak antri di Pertamax saja.
1: Nah, yang non subsidi saja ya.
0: Yang non subsidi ya memang harganya
1: pasti
0: agak
1: itu
0: beda.
1: Pasti itu nanti mendapatkan prioritas utama.
0: Langsung enggak nunggu 5 menit.
1: Iya, jadi
0: paling
1: langsung
0: antreannya 2 atau 3 kendaraan saja biasanya.
1: Kalau
0: ya,
1: kalau enggak ada yang antri ya malah pertama. Jadi yang pertama kan ya. Wah, luar biasa sekali.
0: Aduh,
1: ini.
0: Ya.
1: Namun Lilin, ini untuk BBM jenis solar ya, ini kosong di sana.
0: Kosong.
1: Iya betul. Jadi untuk di wilayah Brangkal, Mojokerto itu kosong ya untuk BBM jenis solar. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Basuki. Ya, seperti biasa, ini mengeluhkan terkait dengan listrik padam, Lilin.
0: Oke, masih belum nyala hari ini.
1: Ini saya di Dukuh, wilayah Baron masuknya ya, padam sejak sekitar jam 4:30. Oh, 4:30 dia padamnya. Jadi untuk di wilayah Baron, estimasinya kurang lebih kan 2-3 jam ya.
0: Benar.
1: Nah, kemungkinan Pak Basuki ini nanti nyala kalau tidak jam 6:30 ya 6:30. Tapi ini kan sudah jam 6 lebih ya. Tentunya ini kemungkinan kok 6:30 Pak Basuki. Jadi ditunggu dulu, sabar dulu ya. Karena ini yang listriknya padam hampir merata ya. Kan Jombang juga padam, kemudian Kediri juga padam begitu. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Sleng tadi juga mengabarkan wilayah Jekek Baron itu juga listriknya padam, Lilin. Tadi beliau itu memberikan informasi sekitar jam 5:04 begitu ya. Itu informasinya juga listriknya padam untuk di wilayah Jekek Baron Nganjuk. Lalu tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Ahmad yang saat ini juga melintas di jalur Kertosono arah ke Perak. Kondisi lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga masih aman, tidak hujan. Pak Hasan berada di simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Gondang. Aman dan lancar saja, cuaca dikabarkan untuk malam hari ini tidak hujan, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini, informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Roda merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia.
4: Roda telah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi, menjadi cikal bakal dimulainya sejarah perkembangan transportasi darat. Peradaban Mesopotamia diyakini sebagai penemu asli roda, meskipun dugaan ini hanya didasarkan pada bukti arkeologis yang ada. Masyarakat dari Yunani kuno ini disebut menggunakan roda untuk pembuatan tembikar. Sekitar 2000 tahun kemudian, orang Yunani kuno akhirnya menggunakan roda untuk gerobak yang dapat membawa beban. Penemuan roda ini di masa itu berangkat dari konstruksi gerobak dengan roda yang pertama kali dirancang oleh orang Yunani kuno dan sangat sederhana. Meskipun terlihat sederhana, tapi penemuannya adalah prestasi besar dalam sejarah peradaban manusia. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Nur Cakra, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia. Mona Frisel Manan menilai evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG perlu diarahkan pada penyempurnaan tata kelola agar pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas keterangan pers Komnas HAM di tahun 2026 yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap MBG sesuai prinsip-prinsip HAM dan menyebut adanya indikasi kuat pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program tersebut. Mona Frisel, ia pun juga mengatakan kalau MBG pada dasarnya merupakan kebijakan negara untuk memenuhi hak ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya hak atas pangan dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan. Menurutnya, berbagai persoalan dalam implementasi program seperti tata kelola yang belum sempurna atau perlunya pembenahan pengawasan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM. Ia pun menilai rekomendasi evaluasi justru menunjukkan kalau program tersebut masih dipandang perlu dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Mona Frisel juga menyoroti aspek metodologi dalam penilaian Komnas HAM. Menurutnya, dalam isi keterangan pers lebih mencerminkan fungsi pengkajian dan penelitian, bukan fungsi pemantauan melalui penyelidikan dan pemeriksaan yang lazim digunakan untuk menilai adanya pelanggaran HAM. Terima kasih Seduru Cakra yang sudah berbagi informasi untuk di sore kali ini ya. Saya izin bergeser ke ruang gatekeeper dulu, nanti akan dilanjutkan oleh Intan Anggraini.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini jam 6 ya, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper saya ditemani tugas ada Lilin dan Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalanannya masih aman dan lancar saja, atau mungkin ada kewaspadaan. Kira-kira untuk titik lokasinya di mana, Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan

bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa datang di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Malam hari ini kita sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Iwan. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Gimana kabarnya, Mas Iwan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya untuk di petang kali ini. Posisi berada di mana ini? Aktivitas atau perjalanan?
1: Di rumah, Mbak. Padam lampu.
0: Oke, padamnya dari jam berapa? Jam 5?
1: Jam 5, iya.
0: Oke, jam 5 sore tadi ya. Baru hari ini, Mas, atau ya. Sudah kemarin ya. Sempat padam?
1: Boten, hari ini.
0: Oke.
1: Mulai sekarang.
0: Oh, maksudnya jenengan kuncir ya, Mas, ya?
1: Iya, kuncir, lere jembatan.
0: Oke, kuncir utaranya jembatan ya. Jam 5 sore tadi, Mas, ya?
1: Iya.
0: Menyeluruh, Mas, sekitar jenengan juga padam, kan?
1: Ya, padam semua, Mbak.
0: Oke, padam semua ya. Sedari jam 5 sore tadi ya, Mas Iwan.
1: Iya.
0: Oke, baik-baik, padam total. Kemudian kondisi jalanan bagaimana, Mas, mengingat padam listriknya?
1: Ya, padam semua, Mbak. Ini lalinya lancar.
0: Iya, soalnya di desanya Mas Iwan ya, itu kuncir sebagian memang ada pemadaman listrik sementara. Dan estimasinya pun ini 2-3 jam, Mas Iwan.
1: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Jadi kan kalau jam 5 baru padam, kemungkinan ya. Ini masih estimasi itu, kalau enggak jam 7:30-8, ya jam 8 nanti baru menyala. Ngonten.
1: Oh iya. Iya, Mbak. Oh,
0: yang penting
1: ada info itu.
0: Iya, ada infonya kok, Pak. Desa kemarin. Kuncir tapi sebagian, Pak.
1: Nggih. Kemarin enggak ada info, lur padam.
0: Kapan, Pak, itu?
1: Yang kemarin.
0: Kemarin hari Selasa itu.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Yang kemarin
0: iya.
1: Tuh enggak ada info kok padam, lur.
0: Jadi kemarin itu ya, juga padam. Tanya. Jam berapa, Pak?
1: Iya.
0: Maghrib. Kalau kemarin durasinya berapa jam?
1: Paling jam 7 udah nyala.
0: Oh, jam 7 juga udah nyala. Jadi memang segitu ya. Nah, hari ini juga ada pemadaman, Pak. Lama pemadamnya durasinya 2-3 jam. Nah, kalau di rumah jenengan jam 5, nah kemungkinan nanti jam 7 atau mungkin kalau enggak ya jam 8 nanti ngonten.
1: Oh, nggih.
0: Iya, nanti itu ya, gatekeeper biar kirimkan untuk informasinya ya. Ini ada, Pak, aman. Ada informasinya kok.
1: Oke.
0: Baik, ada tambahan lagi Mas Iwan yang mau disampaikan, monggo.
1: Boten.
0: Oke, baik. Mas Iwan, terima kasih sudah bergabung ya. Cuaca aman ya, nggak hujan?
1: Aman, Pak.
0: Aman
1: aja, cerah.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas
1: Tapi
0: Iwan
1: panas,
0: ya.
1: Mbak.
0: Oh, panas ungkep gitu ya?
1: Yeah.
0: Oh, iya ya. Oke. Baik, siap. Terima kasih Mas Iwan ya.
1: Nggih, siap-siap.
0: Nggih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Iwan yang ada di wilayah Kuncir Ngetos Sedulur Cakra dikabarkan untuk di sekitar rumahnya beliau ini juga sama ya, mengeluhkan listriknya padam dari jam 5 sore. Namun memang untuk wilayah padam itu terjadi ya untuk di Desa Kuncir, namun sebagian saja. Cuaca juga aman ya untuk malam hari ini, tidak hujan untuk di wilayah Kuncir dan sekitarnya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Jam 6 petang lebih 15 menit ya, kira-kira perkembangan untuk cuaca di daerah Anda seperti apa? Apakah kondisi cuacanya masih aman saja atau mungkin saat ini

sudah mulai mendung gelap begitu ya, karena beberapa daerah juga dikabarkan beda daerah beda cuacanya. Namun untuk saat ini Anda yang sedang dalam perjalanan juga bisa menambahkan kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa. Tadi kita juga dapati informasi sedulur cakra bahwasanya untuk stok BBM jenis biosolar yang ada di wilayah Brangkal Mojokerto informasinya habis ya. Namun untuk Pertalit dan Pertamak juga masih aman. Nah, untuk sedulur cakra yang mungkin menjumpai juga SPBU mana saja yang untuk stok biosolar atau mungkin Pertalit yang kosong bisa diinformasikan ya. 0852 9001061.

0: Malam kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra, mengingat beberapa daerah dikabarkan juga listriknya padam ya. Ini tadi kita juga dapatin informasi yang disampaikan Mas Kopeng kalau tidak salah, itu tadi ketika melintas di jalur Jombang ya, salah satu desa yang ada di Jombang itu listriknya padam. Jadi ketika melintas, kondisi jalanan tersebut juga padam total. Kira-kira Anda yang mungkin mengalami hal serupa juga bisa ditambahkan, kirimkan foto, video, atau share lokasi Anda saat ini berada di mana. 0852 9000 1061. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Ini tadi dari Mbak Nuzul ya, menanyakan kalau daerah Wilangan juga pemadaman listrik. Nah, ini sampai kapan Mbak kira-kira kayak gitu? Mungkin tahu infonya ya. Padahal ternyata sudah sampai di Wilangan ya.
0: Sudah sampai di Wilangan ternyata. Kalau tadi kan juga sama loh, Lilin.
1: Benar. Kalau tadi kan masih ada di sekitaran Brebek, Ngetos, iya, Kuncir, betul, dan lain sebagainya.
0: Kediri ya, tadi
1: Kediri,
0: mana tadi?
1: Wilayah Purwasri, kemudian juga Kertosono, itu juga terdampak pemadaman listrik sementara ya. Ternyata di Wilangan juga sama, baru pemadaman listrik begitu. Kabarnya hari ini memang ada manajemen beban atau pemadaman bergilir Sedulur Cakra. Estimasinya itu 2-3 jam ke depan begitu ya, mungkin karena memang bergilir. Jadi kalau mungkin Sedulur Cakra dapatnya baru dari jam 6 sore kali ini, kemungkinan nanti juga sekitar jam 8 atau
0: enggak,
1: jam 9
0: ya, tergantung
1: ya
0: durasinya. Yang kena 2 jam atau yang 3 jam.
1: Kena 2 jam atau 3 jam. Tapi kan ini nanti berkaitan juga sama proses perbaikan dari teman-teman PLN ya. Semoga juga bisa langsung dinormalkan kembali tidak lama-lama ya Sedulur Cakra. Karena kalau beraktivitas dalam keadaan apa ya, tidak ada lampu atau pemadaman, itu kan juga tidak enak ya, Hintan.
0: Tidak enak, apalagi
1: tersandung
0: kalau kita tersandung-sandung kalau kita tidak ada itu ya, penyinaran ya kan, kalau tidak ada sinar apa
1: kalau
0: itu,
1: kalau tidak ada penerangan ini nanti tersandung-sandung
0: nanti kalau mau buat kopi juga bingung nanti ya kan.
1: Benar, ini mau masak pun kalau biasanya meskipun lapar kemudian dalam keadaan mati listrik biasanya udahlah nanti saja nunggu hidup itu.
0: Iya betul, nanti saja nunggu hidup kayak gitu kan.
1: Dikesampingkan kayak gitu ya. Pak Imam ini tadi juga mengabarkan atasnya Kuncir di Desa Keweden, Dusun Pandan Sili ikut padam listrik.
0: Oke, ikut padam listrik juga ternyata.
1: Sama
0: ya,
1: ini
0: sama
1: tadi ya
0: juga, karena wilayah Kuncir memang ikut termasuk pemadaman.
1: Benar,
0: ya kan?
1: Kuncir,
0: pemadaman.
1: Ngetos, Brebek, kemudian wilayah
0: Mojodur, lagi tadi? Lengkap pokoknya.
1: Pokoknya
0: ya
1: lengkap Sedulur Cakra ini yang ada di Nganjuk juga harus apa ya, bersabar saja, tunggu
0: sabar
1: gilirannya
0: dulu ya. Estimasinya kalau sudah selesai 2 jam ya, jadi disyukuri kenanya yang 3 jam.
1: Benar, gitu ini Pak kan? Imam juga alhamdulillah cuma padam. Karena dapat info kalau di Palu itu kan ada gempa ya beberapa waktu
0: iya,
1: lalu 6,7 magnitudo kan ya dari sana. Nah jadi kabarnya Pak Imam ini baru sampai dari sana itu sekitar 2 mingguan.
0: Oh, 2 minggu yang lalu.
1: Jadi
0: ya
1: 2 minggu yang lalu alhamdulillah Pak Imam sudah sampai di rumah dalam keadaan selamat begitu ya. Soalnya yang di Palu itu kan memang luar biasa ya kerusakan yang ditimbulkan. Ya memang pada saat itu kabarnya tidak ada korban jiwa ya, apalagi waktu itu juga masih ada kegiatan perpisahan begitu ya di salah satu gedung yang ada di sana, dan itu kan juga mengalami kerusakan pada bangunannya sampai ambruk ya, Intan.
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillahnya Pak Imam sudah sampai di rumah begitu. Kalau Mas Iwan tadi juga mengabarkan di Ngetos itu juga pemadaman ya dari bukan dari sore, baru saja malahan.
0: Baru saja malahan ini ya.
1: Bahkan tadi Mas Iwan juga mengabarkan kalau misalkan pada saat pemadaman itu harus membantu tetangganya juga membenahi itu genset. Soalnya gensetnya lama nggak dipakai, Intan.
0: Oh iya, padahal kan genset itu harus di apa ya, panasi nggak sih istilahnya?
1: Harus dipanasi meskipun tidak sering digunakan begitu.
0: Iya
1: ya. Ini katanya saya tanya, iya Mas, biasanya akinya yang rusak. Oh enggak Mbak, karbunya. Oh saya salah.
0: Karbunya. Oh salah ya. Saya pikir apanya, Lilin?
1: Apanya?
0: Akinya ya, akinya, kan? Ya. Kalau nggak bisa nyala kan biasanya sepeda motor itu kan akinya.
1: Akinya. Kita kan tahunya kalau nggak ialah aki.
0: Kalau jasa ternyata karbunya. Karbu ini yang bagian mana lagi ya
1: yang
0: kan?
1: Bagian mana lagi? Waduh. Mm-hmm. Oke, terima kasih Sedulur Cakra tadi yang juga sudah mengabarkan untuk beberapa wilayah yang juga terdampak pemadaman listrik. Okay. Ya, sampai saya mau salah sebut ini. Kemudian kita dapatkan informasi dari Mas Ali Wafa, ini mengabarkan perempatan Jong Biru lumpuh lalu lintasnya untuk di malam hari ini. Sebentar saya buka dulu untuk fotonya.
0: Oke.
1: Nampaknya antrian kendaraannya juga cukup panjang ya. Mm-hmm. Tapi ini kita masih belum dapatkan informasi ada kewaspadaan apa di sana, peningkatan volume kendaraan atau mungkin ada insiden lainnya. Coba nanti kita carikan informasi terlebih dahulu. Mas Azril juga mengabarkan hal yang sama, ada kepadatan bypass Mojokerto arah barat. Okay. Full Gremet Mania.
0: Gremet Mania, bukan Kicau Mania ya.
1: Bukan.
0: Oke.
1: Okay. Gremet Mania ini. Oke, okay. Ini memang benar tidak bisa melintas dengan kecepatan yang tinggi ya. Ini kayaknya 20 km per jam pun juga alhamdulillah nih, rodanya masih bisa berputar sih.
0: Bisa berputar namun ya perlahan gitu.
1: Benar-benar perlahan, banyak kendaraan pribadi roda 4, kemudian truk bermuatan juga nampaknya banyak yang melintas di sana. Kalau untuk solar tadi siang dari Jombang sampai Mojokerto kabarnya juga kosong ya. Sedulur Cakra mungkin juga bisa ditambahkan untuk situasinya seperti apa, mungkin di beberapa SPBU yang juga solarnya kosong. Nah, pertama ini antreannya apakah juga sudah panjang, apakah juga masih pendek ya? Biasanya kalau harganya naik kemarin kabarnya tidak terlalu panjang kalau di Pertamak, yang paling panjang adalah Pertalit Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin. Saya langsung sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Hajir, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam, waalaikumsalam, baik.
0: Oke, Pak Hajir sehat ya? Iya, sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ini kok kayaknya jalan-jalan kemana ini?
2: Enggak jalan-jalan.
0: Enggak toh. Maaf. Oh iya, saya pikir jalan-jalan, Pak, bukan ya?
2: Ya, kerja sambil jalan-jalan.
0: Oh, itu yang diimpikan semua orang, Pak. Kerja sambil jalan-jalan. Ya kan?
2: Iya.
0: Ini rutenya mana, Pak, jenengan?
2: Tadi urusannya kan di Kediri. Mm-mm. Ini mau ke Pare. Mau ke Gumul, Mbak.
0: Oh, mau ke Gumul. Urusannya di Kediri. Oh, ke Gumulnya ini mampir sebentar gitu, ta?
2: Enggak, ngopinya.
0: Oh, ngopinya. Oke. Okay. Paket komplit kah ini atau sama nyonya aja?
2: Iya. Biasanya komplit.
0: Mm-mm. Alhamdulillah tetap komplit ya. Berangkat dari Jombang jam berapa ini tadi?
2: Jam 2:30, Mbak.
0: Oh, loh, 2:30 kok sekarang baru nyampe ke Diri, Pak? Tadi mampir-mampir ya? Oh, ada tidak, itu, ada
2: kerjanya.
0: Oh, ya, gitu.
2: Ngurusi barang saya yang di Kediri.
0: Oh, iya. Selama perjalanan gimana, Pak Hajir? Sedari sore tadi?
2: Alhamdulillah lancar, sepi, Mbak, jalannya tadi. Tadi lewat Jong Biru tadi aman kok. Enggak tahu kalau sekarang.
0: Nah. Beda
2: tadi sore.
0: Oh, tadi sore ya jenengan.
2: Ya, jam 5 lewat situ saya.
0: Oh gitu. Terus sekarang sampai mana, Pak, ini jenengan?
2: Sampai Katang.
0: Oh, nyampe Katang. Oke, baik. Kayaknya ruame, Pak, ya. Katang, Tepus itu ya.
2: Ramai banget. Iya, ramai banget.
0: Oke. Ini mau arah barat atau, Pak, ya jenengan?
2: Iya, ini mau. Ini udah nyampe Gumul ini.
0: Oh, sudah nyampe Gumul. Oh. Geng. Bermalam atau pulang, Pak, nanti?
2: Alhamdulillah pulang malam.
0: Oh, pulang malam. Rencananya dinner apa ini nanti? Kalau tidak salah, setahu saya Pak Hajir itu kalau di Gumul itu nyarinya soto nggak sih, Pak, yang terakhir itu?
2: Iya. Barusan.
0: Oh, ya,
2: di keamanan.
0: Oh.
2: Di terminal.
0: Malah barusan ya?
2: Oh, iya, di terminal Kediri.
0: Di terminal Kediri.
2: Tinggal ngopinya yang belum.
0: Oh, tinggal ngopinya yang belum, makanya di Gumul ya, Pak Hajir ya.
2: Iya.
0: Sambil cuci mata, Pak. Banyak makanan di sana.
2: Oh iya, kalau makanan. Itu cuci matanya.
0: Ya, cuci matanya kan makanan, Pak Ajir. Ngonten loh, Pak. Aduh. Rame enggak ini, Pak Gumul? Pripun?
2: Gimana, Om? Mbak Intan?
0: Gumul rame apa mboten ini?
2: Rame banget, Mak. Orang jualan tapi.
0: Tapi kalau pengunjungnya rame enggak, Pak?
2: Masih sepi. Oh, masih tapi sepi. Enak gini saya.
0: Bisa menikmati ya?
2: Bisa, iya betul.
0: Nanti Pak Hajir masuk ke lorong bawah tanah itu apa cuma di pinggirannya saja?
2: Ya kulinernya.
0: Oh, cuma saja di kulineran. Oke, jadi nggak sampai.
2: Kalau ke apa itu gapuranya kayaknya apa ya? Bukan anak muda lagi tuh, Mbak.
0: Loh, gak apa-apa toh, Pak. Umur boleh, tapi kan jiwa tetap harus muda dong.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Lihat anak-anak muda yang di situ.
0: Malah kebanyakan anak kecil, Pak. Kalau setahu saya, iya kan? Kebanyakan anak-anak kecil itu berada di monumennya yang ada di tengah itu kan?
2: Iya. Tadi sempat terdiri itu nemui apa listrik mati, Mbak, juga di
0: mana, Pak?
2: Apa? Timurnya terminal Kediri itu juga.
0: Jadi
2: gelap gulita.
0: Oh, sekitaran Muning itu. Timurnya itu kan terminal kan?
2: Iya, betul.
0: Oh iya iya, daerah Muning itu, Pak. Oh, Padang juga. Nggih.
2: Iya, Mak. Mati gelap. Jalan-jalannya juga gelap.
0: Oh, nggih nggih. Sekitar jam berapa itu, Pak?
2: Ya barusan.
0: Barusan tadi, ini Mbak, tadi ya?
2: Itu. Oh. Habis makan tadi kan lewat situ.
0: Iya iya, nah kayaknya merata, oh, Pak. Di rumah jenengan gimana, Pak? Aman kah sejauh ini? Ada apakah juga pernah bergiliran padam?
2: Oh, lah kemarin minggu yang lalu, Mbak. Saya kan menghilang ke Cangar itu, ke Pacet. Lah, Ibu, matinya itu dari siang sampai jam 4:30.
0: Oke. Okay.
2: Makanya saya lebih baik keluar aja lah daripada is wifi mati terus mati. Mending keluar cari adem di cari apa adem, di Pacet.
0: Tapi ada info kan, Pak Jenengan, kalau padam di daerah Jenengan?
2: Iya ada.
0: Oke, jadi kan tahu dulu gitu loh.
2: Dikirim ke WhatsApp perumahan sama Pak RT-nya.
0: Gitu.
2: Langsung berkemas.
0: Langsung berkemas, langsung pindah haluan nggih, Pak Hajir nggih.
2: Nggih. Berkemas hari.
0: Iya, lama ya. Siang sampai 4:30 ya, lumayan. Itu lagi kalau nanti ada perpanjangan.
2: Tambah lama lagi. Takutnya gitu, Mbak. Makanya wes daripada kemeringet di rumah. Nah,
0: daripada kemeringet terus panas ya mending di luar saja ya, Pak ya. Iya. Ini tadi akhirnya Jombang mana ya? Ada juga disampaikan ada yang padam kok, Pak. Saya lupa juga Jombang. Kayak masuk pedesaan gitu. Itu juga padam.
2: Jangan-jangan itu, Pak. Mau di blackout semua ini. Jawa Timur.
0: Jangan.
2: Kayak Sumatera kemarin. Nah. Ya mending ini adaptasi, Mbak.
0: Oh iya.
2: Adaptasi langsung mati.
0: Mending saya digilir aja, Pak, matinya, jangan di blackout semua ya. Aduh nangis dong saya nanti.
2: Terus ini ya, semoga gitu.
0: Mending
2: takutnya di buat latihan, Mbak.
0: Waduh, di trial gitu ya, Pak Ajir ya.
2: Iya, di trial satu-satu ya sih. Nanti sudah kalau terbiasa langsung tep.
0: Waduh, wes menangis aku tak pindah Jombang ya, Pak ya, langsungan.
2: Kan,
0: oh ya semua lah. Ya. Aduh, gimana ini ya? Aduh. Susah lah ya, semoga saja enggak sih, Pak Ajir. Aku berdoanya yang positif-positif aja deh.
2: Inje, kan feeling saja, Mbak.
0: Iya.
2: Feeling.
0: Feelingnya
2: trial dulu.
0: Ya trial aja dulu. Mending saya gini, digilir aja nanti bertahap gitu. Pokoknya jangan sampai di blackout. Waduh, Pak, nangis dong, Pak. Kalau se-Jawa Timur itu loh ya.
2: Ini, Mbak, apa enggak Jawa Timur aja, Jawa Tengah juga sama.
0: Oh, juga sama pemadaman bergilir ya, Pak?
2: Gitu. Ya banyak gitu loh, Mbak, infonya.
0: Ya semoga
2: takutnya
0: saja.
2: Kan trial satu-satu.
0: Aduh.
2: Kalau udah terbiasa dengan listrik mati.
0: Langsung saya saja kalau listrik padam setengah jam aja sudah bingung, Pak, Pak mau ngapain juga. Karena kan meskipun pakai data HP kan juga itu, Pak, kadang sinyalnya kurang bagus menurut saya lah ya, kalau pada saat ya, listrik padam ya kan, Pak. Yang saya alami seperti itu. Ini masih di Gumul saja, Pak, jenengan?
2: Iya.
0: Sudah menepi?
2: Barusan ada. Belum, ini barusan ada pesawat kok agak apa?
0: Apa?
2: Di enggak di atas gitu loh. Oh, ini loh. Ada jet kayak latihan.
0: Pas di Gumul tak, Pak? Di atas Gumul itu.
2: Iya. Iya. Suara jet. Pesawat jet. Tapi kan mobil saya yang grow kok.
0: Apa? Suara apa gitu ya?
2: Pada lihat ke atas semua.
0: Oh, ternyata ada itu. Ada jet ya, Pak ya.
2: Ada lampu-lampu pesawat di atas banyak itu.
0: Lebih dari satu, Pak?
2: Lewat dua kali ya.
0: Oh, berkali-kali.
2: Oh, banyak itu. Oh, ya, lampunya di
0: atas. Oh, jadi lebih dari satu itu?
2: Lebih kayaknya.
0: Oke. Ada yang menambahkan ada terbang malam, Mbak, dari Madiun katanya. Gitu ya.
2: Oh ini lo. Oh, banyak, Mbak. Banyak.
0: Oh, banyak.
2: Berkali-kali kok.
0: Oh iya, lebih dari satu ya jadi ya, Pak ya.
2: Ya, lebih kayaknya.
0: Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi, Pak Ajin, yang mau disampaikan mungkin, monggo.
2: Ampun, ini udah mau landing saya.
0: Oke, baik, siap. Semoga menyenangkan ya malam hari ini, Pak Ajin.
2: Oke, sami-sami, Mbak.
0: Baik,
2: terima kasih selalu, Mbak.
0: Amin, ya Allah. Iya, baik. Doa baik kembali baik, Pak Ajin ya. Semoga juga diberikan kesehatan sekeluarga, nggih.
2: Amin.
0: Selamat malam Pak Hajir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper, Lilin silakan.
1: Ini tadi dari Bapak Zaki juga mengabarkan ada terbang malam, Mbak, dari Madiun.
0: Oh, pantesan. Makanya tadi kan Pak Hajir memberikan tahu ada apa ya di atasnya gumbul pas. Muter-muter.
1: Muter-muter, ya. Katanya Pak Zaki ini ada latihan.
0: Oh, latihan.
1: Angkatan udara, ya.
0: Oh, gitu. Kok enggak di sini saja ya, muter-muternya enggak ya? Carilah yang luas, ya kan?
1: Cari yang view-nya bagus.
0: Oh,
1: dong.
0: Iya dong.
1: City light.
0: Oh iya betul. Makanya oh rutenya cuma itu ya, Madiun Kediri.
1: Iya, sepertinya ya. Tidak mampir dulu ke
0: mampir ke Cakra kini turunnya mana? Kalianyar ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini terima kasih Pak Zaki sudah berbagi informasi ya. Ini tadi juga dikabarkan sama Mas Kopeng ternyata di beberapa daerah juga mengalami pemadaman listrik ya.
0: Iya, betul.
1: Tadi di Cukir itu nyala, Cukir Jombang ya. Kemudian ke arah Blimbing, kemudian Badas Kediri. Ini kan Mas Kopeng arahnya ke Pare Kediri.
0: Oke.
1: Tadi sempat melintas di Blimbing, kemudian arah Badas Kediri. Itu listriknya juga padam ya. Jadi gelap gulita di sana.
0: Benar. Tadi Muning Kediri yang disampaikan Pak Hajir juga padam nih.
1: Benar
0: kota
1: sekali.
0: Kota ya, Kediri kota. Badas kan kabupaten ya.
1: Benar sekali. Ini harap bersabar saja ya Sedulur Cakra. Kemudian terkait dengan beberapa informasi dari Sedulur Cakra dan keluhannya terkait dengan kondisi kelistrikan saat ini yang memang ada manajemen beban ya atau pemadaman listrik bergilir begitu, Intan. Saat ini saya komunikasi dengan Bapak Rizal Yuda Wicaksono, manajer PLN ULP Nganjuk. Beliau mohon maaf untuk saat ini belum bisa bergabung via on air ya, karena masih ada kuliah beliau, masih ada kegiatan begitu. Tapi untuk Sedulur Cakra jangan khawatir, karena memang untuk hari ini ada manajemen beban, pemadaman listrik bergilir.
0: Bergilir, tenang.
1: Durasinya
0: semua
1: itu
0: kebagian. Biar juga, gak ada yang meri ya.
1: Benar, saya juga khawatir di ini loh, di Kalianyar ini loh. Tapi masih
0: kapan belum, hari kan pernah kan
1: beberapa waktu lalu itu juga sudah pernah. Tapi saya juga khawatir ini nanti nyampe di Kalianyar kan.
0: Aduh, kita siap-siap langsung turun ini nanti menyalakan gensetnya kan.
1: Ini saya harus lari nanti.
0: Lari ya, Lilin gitu.
1: Iya, aduh saya juga was-was kalau misalkan pemadaman listrik seperti itu ya Sedulur Cakra, sama seperti Sedulur Cakra pasti juga panik apalagi mau berkegiatan begitu. Jombang Kota belakangnya RSUD juga aman, informasi dari Pak Yetno. Dan untuk wilayah Gondanganjuk seperti apa saat ini sudah ada yang bergabung, Intan?
0: Oke, terima kasih Lilin, saya sapa dulu. Bergabung Pak Joko, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat Pak Joko, jenengan?
2: Alhamdulillah sehat, sehat terlalu baik.
0: Alhamdulillah sehat. Meskipun sehat harus happy ya, Pak Joko.
2: Siap, ini sambil jalan-jalan sambil kerja sama dengan happy-happy itu.
0: Oh iya betul, sama kayak Pak Hajir tadi, kerja sambil jalan-jalan happy ya pastinya.
2: Pasti seperti itu,
0: betul. Apalagi kerjanya sambil jalan-jalan dua kali happy-nya ya Pak Joko. Iya, ini posisi di mana Pak Joko kalau boleh tahu?
2: Ini lagi di Gondang ini, Pak.
0: Oh, sudah kondur, sudah pulang.
2: Ini sambil temenin di arah-arah nunggu usahanya ini, Mbak.
0: Iya.
2: Di baratnya Koramil Gondang.
0: Di mananya Pak?
2: Di baratnya Koramil Gondang.
0: Oh, di baratnya Koramil Gondang. Koramil Gondang itu kalau tidak salah yang selatan jalan bukan sih Pak? Betul nggih?
2: Betul sekali, Mbak. Betul sekali di selatannya Tugu Pramuka itu persis.
0: Iya
2: persis.
0: Betul, selatan jalan nggih. Baik. Kondisi jalanan gimana Pak malam hari ini? Aman ya?
2: Cukup ramai karena ini kan bisa pada pulang dari PT SAI, jadi yang dari timur mau ke barat itu cukup lumayan ramai. Yang arus sebaliknya yang pulang dari PT apa itu yang bikin seperti KBA apa ya itu?
0: Pelfood bukan?
2: Itu dari
0: Ngangkatan ya?
2: Itu kan juga dari Ngangkatan itu juga ke timur ya cukup lumayan. Aku sangat antusias sekali Mbak, tertip sekali.
0: Kenceng-kenceng ya?
2: Kayak Iya. Kencang-kencang tapi tertib sekali, Pak.
0: Oh, gak gitu. Enak. Amanlah ya jadinya ya. Wilayah Gondang sendiri, Pak, pernah sudah dapat giliran listrik padam belum?
2: Kayaknya sih belum, Pak.
0: Oh, belum.
2: Kok kemarin belum, ini tadi belum.
0: Kapan hari juga belum, enggak? Minggu kemarin?
2: Belum, Pak. Kan.
0: Belum kebagian itu Pak Joko kayaknya. Iya kan biar biar gak meri nanti Pak teman-teman ya toh dibagi rata. Cuacanya gimana ini Pak Joko saat ini, aman ya?
2: Kalau cuaca sangat bersahabat, agak anginnya itu semerbuk dingin.
0: Waduh, oh iya anginnya sekarang sudah angin malam ya Pak Joko ya?
2: Ini kan musim kemarau, jadi kalau Nganjuk kan terkenalnya di luar kota kan kota angin.
0: Iya betul, anginnya sudah waduh tembus sampai ke tulang belum Pak Joko?
2: Belum, kalau pagi itu memang terasa Pak Intan. Kalau pagi waduh, jam 5, jam 4 sudah terasa Pak Intan.
0: Sudah terasa ya. Lalu terus ini tadi jenengan buatan perjalanan Pak Joko? Mana ini tadi habis rutinnya? Pulang, dari mana?
2: Habis dari pelabuhan Bayangkan ngambil bawang.
0: Oh, pelabuhan mana? Gili Ketapang atau Surabaya?
2: Surabaya.
0: Oke. Terus ini tadi dari Surabaya jam berapa Pak Jeringan? Tol panjang atau lewat bawah aja?
2: Kalau pulang dari Surabaya Perak langsung tol panjang lanjut Pak langsung makan bawang.
0: Oh, turunnya Begadung ya?
2: Iya, terusnya Begadung itu.
0: Oke. Selama perjalanan tadi aman ya Pak Joko ya?
2: Aman terkendali, cuman agak ramai roda 4 pribadi itu Mbak yang arah ke barat.
0: Pada saat jam berapa itu tadi Pak Anjenengan melintas?
2: Kira-kira jam 2:30 kalau nggak salah.
0: Oke, masih jam-jam sore ya. Baik siap. Pak Joko ada yang mau disampaikan lagi mungkin monggo.
2: Itu aja Mbak. Semoga Dr. Radhi Cakra sehat selalu, Mbak Intan pun juga begitu, sehat selalu semuanya. Diberi rezeki yang melimpah semua.
0: Amin. Doa baik kembali. Baik ya Pak Joko nggih.
2: Nggih, Mbak Intan matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Joko, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Dan untuk di malam hari ini pemadaman listrik sepertinya merata seluruh cakra karena tidak hanya di wilayah Nganjuk saja, ini terjadi juga di wilayah Kediri Kota, kemudian Kediri Kabupaten, lalu wilayah Jombang juga ya. Ini imbas karena aja ada beban berkala atau pemadaman bergilir untuk sementara waktu. Kalau untuk di wilayah Nganjuk sendiri, kita dapati itu wilayah Brebek, kemudian wilayah Mojodur, Desa Kuncir, lalu wilayah Blongko, kemudian kalau tidak salah tadi wilayah Jekek Baron, itu juga sama untuk di malam hari ini juga listriknya padam. Kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda bagaimana sedulur cakra? Anda juga bisa sampaikan melalui 0852 9001. Sedulur cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap untuk bekerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kemudian ada crane hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, kemudian dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap untuk masa depan.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Jam 7 malam lebih 7 menit ya. Bagaimana untuk perjalanan Anda untuk di hari Rabu malam kali ini ya? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Karena mengingat beberapa daerah dikabarkan listriknya padam ya, dan itu pun merata wilayah Nganjuk, kemudian Kediri, Jombang dan sekitarnya juga listriknya padam untuk di petang kali ini. Kira-kira untuk di rumah Anda yang saat ini juga listriknya padam, salah satunya yang ada di wilayah Nganjuk Kota juga bisa ditambahkan. Ini kira-kira daerah mana? 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Untuk di malam kali ini cuaca cukup bersahabat seluruh cakra karena cuacanya aman, tidak hujan untuk di beberapa daerah ya. Jadi aktivitas ataupun perjalanan Anda tidak terkendala oleh cuaca. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ya. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo. Selamat malam, Mbak.
0: Iya.
1: Saya Bu Hani dari Nganjuk.
0: Oke, Nganjuknya mana ini Bu Hani kalau boleh tahu?

0: Ini tadi berangkat jam pinten?
1: Waduh, mampir-mampir, saya nggak ingetin jam.
0: Oke, baik-baik. Ini terus sampai mana?
1: Ya, dari Malang ini sudah sampai Tolonganjuk.
0: Oh gitu, oke. Mungkin bisa disampaikan ini perjalanannya tadi gimana?
1: Ya, perjalanan sepanjang Malang sampai Jabanan kita lancar. Lebih lenggang lah untuk kondisi tol ya, lebih lenggang. Tapi kita lewat Jabanan karena menuju ke Pacet. Kondisi tempat wisata Pacet pun juga lenggang, lenggang sekali, sepi bahkan sepi, bisa dibilang sepi ya. Sepi. Terus kita perjalanan pulang sampai ke Mojoagung, Peterongan lampu mati, PLN padam.
0: Peterongan Jombang ya Bu ya?
1: Iya, iya, okay. Sepanjang jalan raya itu loh kan kita lewat bawah.
0: Oke.
1: PLN padam tapi lalin rame, rame sekali, lancar. Rame lancar ya itu istilahnya ya. Rame tapi lancar.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kita ngisi BBM Pertamax, Pertalite ada di SPBU Mojoagung.
0: Mojoagung Jombang aman ya
1: untuk ya aman. Aman, tapi kalau untuk solar kayaknya nggak ada yang ngantri tadi. Artinya kalau nggak ada yang ngantri bisa jadi barangnya nggak ada.
0: Iya betul,
1: gitu loh, Pak.
0: Antara dua itu ya, ada yang nggak memang kosong atau mungkin lagi nggak ada yang antri gitu kan.
1: Iya, kosong, mungkin kosong tadi ya.
0: Iya.
1: Sudah sampai perjalanan bawah, rame lancar kok saya nggak sabar ya. Akhirnya kita ngetol mulai dari Kertosono ke Nganjuk sudah.
0: Oke, jalan ruame ya Bu ya. Jadi yang mau arah Nganjuk itu.
1: Rame, iya. Saya juga heran kok dari Malang sepi begitu lewat bawah. Waduh. Sampai enggak telaten saya.
0: Enggak telaten. Soalnya kebiasaan ngetol Bu Ani ya.
1: Iya itu. Sampai enggak telaten. Pinara loh Mbak kalau lewat Mojorembun.
0: Iya, nanti kalau lewat lagi saya tak mampir Bu Ani ya. Boleh ya, Bu?
1: Boleh, boleh. Di situ ada bornya Bravo Rencar saya Mojorembun.
0: Oke. Itu kiri jalan atau kanan jalan Bu jenengan kalau dari arah Nganjuk?
1: Kalau dari Mojorembun kanan jalan, Mbak.
0: Oh, kanan jalan. Kalau kita dari selatan kanan loh jalan. Ya itu ya.
1: Penjenengan dari selatan, saya utara jalan.
0: Oh
1: ya, utara jalan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Bersama keluarga ini, Bu Ani?
1: Oke. Okay. Berdua aja sama
0: berdua
1: suami,
0: aja.
1: Mbak. Iya.
0: Berdua aja.
1: Ya tujuannya hari apa? Hari libur kemarin kan kita staycation di Cobantalon. Rame di tempat wisata Cobantalon rame.
0: Oke. Okay. Jadi ini ceritanya habis bermalam di Malang
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Okay. Jalan-jalan aja.
0: Berangkatnya jadi kemarin, Bu Jenengan?
1: Berangkatnya hari libur itu hari Selasa.
0: Hari Selasa itu ya, berangkat pagi
1: iya.
0: Gitu.
1: Berangkat gitu. Pagi, check in di Cobantalon jam 2, ya always nyantai di sana. Ngedem. Dingin Mbak cuacanya, aduh dinginnya ekstrim loh.
0: Ademnya gimana?
1: Kalau ada, kalau yang berminat mau yang dingin-dingin, nah saat ini puncaknya dingin ini.
0: Ya puncaknya, apalagi kan ya nggak hujan kan Bu, aman ya.
1: Ya, enggak hujan, enggak hujan.
0: Oke, baik, siap-siap.
1: Kegiatan outbound anak sekolah menjelang liburan mungkin ya. Banyak rame tadi pagi.
0: Iya, betul. Ini langsung pulang saja, Bu, jenengan atau masih mampir lagi nanti?
1: Sudah capek,
0: ya?
1: Mau pulang, mau tidur.
0: Mau pulang istirahat, ya kan? Sudah mengabadikan momen
1: iya,
0: dong, tentunya.
1: Iya tentunya dong.
0: Oh, oke, okay, baik. Siap ada tambahan lagi Bu Ani? Kulaan story ya?
1: Kulaan apa? Kulaan profil.
0: Oh. Kulaan foto profil maksudnya Bu Ani.
1: Iya. Oke, okay, itu aja Mbak. Selamat bertugas, sukses selalu,
0: amin.
1: Sehat begitu ya.
0: Iya, terima kasih Bu Ani sudah bergabung ya.
1: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Bagaimana untuk di malam hari ini jam 7 lebih 22 menit ya. Untuk daerah Anda yang listriknya padam, apakah sudah mulai menyala atau masih berlangsung untuk padamnya? Tadi Bu Hani juga menyampaikan ya, wilayah Peterongan Jombang juga sama. Untuk daerah di sana juga listriknya padam. Namun meskipun begitu, kondisi jalanan juga dikabarkan cukup ramai namun masih lancar saja. Kira-kira untuk di wilayah mana lagi untuk di malam hari ini yang listriknya juga padam? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Malam hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Erga, silakan.
1: Ini Intan, misteri kematian Khoiriah 47 tahun. Perempuan tunagrahita asal Jombang mulai terungkap, Intan.
0: Oke.
1: Okay. Kakak kandungnya, Suparni 61 tahun, ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang diduga menyebabkan korban meninggal dunia ini, Intan. Sehari-hari Suparni bekerja sebagai buruh masak, sedangkan Khoiriah tidak bekerja karena mengalami tunagrahita. Sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara, Khoiriah selama ini dirawat oleh Suparni setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Kematian korban awalnya disebut akibat terjatuh di kamar mandi, namun kemudian mengarah pada dugaan penganiayaan. Para tetangga kos menyebut korban diduga kerap mengalami kekerasan fisik, mulai dari dipukul menggunakan tangan kosong, tongkat sapu hingga ulekan. Korban juga diduga dibenturkan ke dinding dan dicelupkan ke kamar mandi. Motif penganiayaan diduga dipicu rasa jengkel tersangka terhadap korban. Penyidik mengaku belum dapat menggali keterangan secara maksimal karena Suparni lebih banyak diam dan mengaku sakit selama pemeriksaan. Meski demikian, menggunakan kursi roda, terduga tersangka tersebut, hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan kondisi fisiknya normal. Polisi pun berencana meminta keterangan tambahan setelah pemeriksaan psikologis dan psikiatris dilakukan. Selain itu, penyidik menemukan indikasi penganiayaan terhadap korban terjadi berulang kali. Informasi itu diperoleh dari keterangan para tetangga kos, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa angka kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Nganjuk masih tergolong cukup tinggi dalam kurun waktu 5 bulan belakangan ini. Data Satlantas Polres Nganjuk menunjukkan bahwa dalam rentan Januari hingga Mei 2026 telah terjadi ada 706 kali insiden lalu lintas dengan korban, sebanyak ada 1.425 orang. Dari jumlah korban kecelakaan, yaitu ada 876 orang dinyatakan merupakan laki-laki, sementara 549 orang berjenis kelamin perempuan. Dari segi profesi, korban kecelakaan terbanyak merupakan kalangan pekerja baik negeri maupun swasta dengan jumlah total mencapai 879 orang. Disusul kalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 366 orang dan 180 orang lainnya terdata belum atau tidak bekerja. Memperhatikan masih tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Nganjuk, Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin menyampaikan bahwa pihak Satlantas Polres Nganjuk terus berupaya untuk menekankan angka kecelakaan tersebut. Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Avandi Dwi Takdir menambahkan, pihaknya mengajak masyarakat Nganjuk untuk selalu menaati aturan lalu lintas yang ada. Menurutnya, kesadaran berlalu lintas sangat diperlukan untuk menekankan angka kecelakaan karena hampir seluruh kejadian laka lantas selalu didahului dengan pelanggaran.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dimanapun Anda berada, tetap waspada dan berhati-hati seluruh cakram karena mengingat beberapa daerah listriknya padam sehingga kondisi jalanan cukup gelap ya. Tadi beberapa daerah dikabarkan wilayah Jombang, kemudian Kediri. Kediri pun juga sama, Kediri Kota, bagian wilayah Muning ya. Kemudian Kediri Kabupaten itu kalau tidak salah wilayah Badas tadi disampaikan juga untuk malam hari ini listriknya padam. Kira-kira untuk wilayah Nganjuk, untuk di wilayah Brebes, Kuncir dan sekitarnya, apakah listriknya sudah mulai menyala atau masih berlangsung padam? Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Barusan saja saya putarkan apa tadi judulnya Yogyakarta. Kalau kita berbicara mengenai Yogyakarta, apa yang terlintas untuk di benak Anda seluruh cakra? Apakah Anda sudah kangen dengan Yogyakarta? Karena memang di setiap sudut Jogja itu estetika. Mungkin untuk sedulur cakra yang punya pengalaman menarik ya untuk di Jogja juga bisa diceritakan. Nah, kira-kira untuk wilayah Jogja sendiri ya, Lilin, apakah sudah ada di setiap titik Jogja? Setiap sudut maksud saya.
1: Belum ada.
0: Oh, belum ya. Ada.
1: Kalau setiap titiknya saya rasa belum ada, karena ke Jogja pun juga cuma sekali ya saya ingat-ingat ya.
0: Diingat-ingat ah.
1: Saya ingat-ingat ya cuma sekali ya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Di mana ya sudah itu ya biasanya buat study tour. Nah
0: ya di situ. Biasanya kan di Pantai Parangtritis. Kemudian Malioboro,
1: pusat oleh-oleh.
0: Terus mana itu candi itu? Candi Borobudur apa Prambanan ya?
1: Candi Prambanan, ke Candi Borobudur. Kemudian yang di itu apa ya? Yang di keraton ya.
0: Oh, saya belum pernah ke sana malah.
1: Di situ ya. Di keraton. Kemudian ada kayak itu loh, pohon beringin kembar itu loh.
0: Pohon beringin kembar.
1: Alun-alun deh itu.
0: Oh, alun-alun ya.
1: Mas Erga ini yang
0: Mas Erga udah pernah ya. Erga juga udah pernah ini ternyata ya.
1: Sudah pernah kayaknya lebih sering dia ya kalau tadi sepada saya.
0: Berapa kali itu? Oh, dua kali. Lumayan
1: banyak
0: loh.
1: Ya.
0: Banyak loh dua kali itu.
1: Dua kali kalau sudah gede kan bisa nginget-nginget. Kalau saya kan kesananya dulu waktu masih PI ya.
0: Masih PI ya, waktu study tour ya.
1: Waktu study tour itu pun SMP ya. Jadi tidak apa ya, tidak terlalu ingat itu sudut-sudutnya.
0: Kira-kira pokoknya sudutnya di mana? Soalnya setahu saya memang sudut yang ada di Yogyakarta itu indah.
1: Waduh, iya benar sekali. Indah sekali.
0: Indah. Apalagi kalau malam malam atau sore? Oh, sore ya. Kalau malam sore hujan, waduh syahdu.
1: Waduh syahdu. Kalau di candinya sore-sore itu bagus suasananya, mataharinya juga bagus gitu ya.
0: Jadi nanti itu filosofinya begini. Sore, hujan, dan Jogja.
1: Aduh,
0: mantap ya.
1: Sore, hujan, Jogja, dan kamu.
0: Waduh, ini puitis sekali ya malam hari ini.
1: Harus ada tambahannya itu.
0: Iya, kamunya itu. Kalau gak ada kamunya gimana?
1: Gak apa-apa, ada kita.
0: Ada kita yang selalu menemani.
1: Benar sekali. Soalnya kalau di Jogja itu memang banyak ya muda-mudi yang suka kayak plesiran ke Jogja. Yang suka touring-touring.
0: Suka touring itu apalagi ya.
1: Mungkin sedulur cakra juga, kapan ini terakhir kali ke Jogja sedulur cakra? Kalau saya ya sudah lama soalnya.
0: Saya juga lama.
1: Aduh, ini Pak Chandra Budi tadi juga mengabarkan ternyata kalau di Jogja itu juga mati listrik Intan.
0: Oh, mati listrik juga
1: iya,
0: ternyata.
1: Sama,
0: okay.
1: Harus pemadaman bergilir begitu. Biasa musim kering atau kemarau begitu, biasanya PLTA Puron itu bermasalah kalau musim kemarau.
0: Kayaknya kita harus ke Tuban aja deh. Kita langsung bilang saja sama petugasnya di sana. Gimana sih kok Jawa Timur kebagian? Bagian Nganjuk lagi, ya kan?
1: Bener, kebagian lagi. Banyak ini tadi ternyata sudah itu atau belum ya? Saudara Cakra sudah nyala atau belum ya update-nya? Tadi soalnya di Jombang, Mojoagung sampai ke
0: Peterongan juga.
1: Iya,
0: kemudian
1: juga
0: Japanan,
1: sama.
0: Ya kan?
1: Kemudian Badas Kediri. Nah, itu banyak sedulur cakra ternyata yang pemadaman listrik untuk di malam hari ini ya.
0: Okay.
1: Kemudian kita kembali ke Jogja lagi. Bukan ini ke topiknya maksudnya.
0: Oh, topiknya. Oke. Okay. Ke topik Jogja ya.
1: Bener. Ditambahkan tadi kan saya menanyakan itu loh yang kayak
0: kembar.
1: Apa ya, pohon beringin kembar itu. Namanya Puro Pakualaman kayak gitu.
0: Puro Pakualaman.
1: Oh,
0: malah
1: Puro Pakualaman itu juga ada ringin kembarnya.
0: Okay.
1: Ini kalau kata Pak Chandra Budi ya, Tugu Jogja yang jadi favorit. Kemudian museum
0: sama titik nol Yogyakarta.
1: Benar.
0: Itu spot foto biasanya spot orang-orang foto. Fotonya selalu di situ, titik nol Yogyakarta.
1: Yang belakangnya ada tulisannya salah satu bank gitu.
0: Iya betul. Kalau enggak foto di situ kayak kurang afdol gitu
1: kurang
0: ya.
1: Kurang afdol gitu ya.
0: Kayak enggak mencerminkan ke Jogja.
1: Kejogjaannya
0: gitu.
1: Itu.
0: Iya kan?
1: Iya, iya. Kemudian kereta kencana di baratnya keraton. Ini nah, Pak Chandra Budi nih yang sudah itu, sudah hafal
0: ini
1: titik-titiknya.
0: Katam sama Jogja.
1: Katam kalau sama Jogja ya. Waduh,
0: ada juga loh. Kalau tidak salah di Jogja itu di mana perumahan, bukan perumahan, daerah itu untuk bangunannya seperti kayak di Bandung, kayaknya rumahnya Dilan itu.
1: Oh iya.
0: Ada
1: iya.
0: juga di sana tuh Lili. Tapi lupa saya mana ya.
1: Aduh, Dilan.
0: Pokoknya
1: itu.
0: Menurut saya Jogja setiap sudutnya estetika.
1: Benar sekali. Tapi kalau ke Jogja itu saya pengen itu lihat pertunjukan sendera tarinya.
0: Oh,
1: itu kan ada di Yogyakarta.
0: Oh, yang di itu loh Lilin, mana candi itu,
1: Candi Prambanan. Itu kan latar belakangnya kayak candi ya, kemudian terlihat megah, kemudian dengan lighting, betul. Penampilannya malam hari, kemudian sendera tari Ramayananya ini kan selalu ditunggu-tunggu wisatawan.
0: Backsoundnya enggak sih yang mendukung itu?
1: Backsoundnya, pokoknya semuanya tuh dikemas sedemikian rupa dan cantik sekali. Sayangnya saya cuma lihat itu melalui media sosial
0: saja. Sama, saya juga gitu.
1: Waduh, saya belum pernah ke sana. Harga tiketnya ini yang lumayan ya.
0: Pricey ya?
1: Agak sih.
0: Agak atau pricey?
1: Agak pricey ya. Gitu. Cukup untuk kita makan setengah bulan ya.
0: Setengah bulan, berapa itu Lili? Setengah bulan saya sama setengah bulan beda loh ya. Ayo, kamu kan delivery order terus makannya.
1: Nah, benar. Ini soalnya harga tiketnya itu mulai Rp165.000 sampai Rp550.000.
0: Oh, boleh nggak yang 160 itu?
1: Boleh, tapi nanti Intan duduknya paling belakang
0: ujung.
1: Ini. Iya.
0: Oh, gitu.
1: Soalnya harga tiketnya itu tergantung sama kelas
0: tempat
1: kursi
0: duduknya.
1: Dan jadwalnya.
0: Oke.
1: Jadi ini, waduh,
0: kalau melipir gitu nggak bisa ya?
1: Nggak bisa, tertib semua kalau di Jogja itu.
0: Gitu.
1: Jadi biasanya kalau untuk sendera tari ini diselenggarakan selama musim kemarau ya, pementasannya diadakan di panggung terbuka kayak gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau musim hujan pertunjukannya nanti pindah ke panggung yang tertutup atau gedung Trimurti kayak gitu. Dan lokasinya sendiri ini ada di Candi Prambanan Sleman. Ini kan luar biasa sekali.
0: Iya, betul.
1: Mungkin Sedulur Cakra juga sudah pernah ini nonton langsung sendera tari Ramayana ini.
0: Nah,
1: coba
0: kira-kira itu durasinya
1: ada.
0: Berapa lama ya Lilin ya?
1: Cukup lama sepertinya ya. Soalnya kalau saya lihat-lihat itu juga menarik sekali. Selain ada sendera tari Ramayana kan pastinya kayak ada pertunjukan-pertunjukan lain ya Intan. Jadi kayaknya panjang ini.
0: Terus kira-kira untuk penyampaiannya menggunakan bahasa apa ya?
1: Ya kan? Sama kayak sama. Bahasa Jawa gitu.
0: Bahasa Jawa yang ejaan lama itu ya.
1: Kalau langsung ditranslate pakai bahasa Indonesia enggak
0: boleh
1: nanti.
0: Oh, enggak kena ya, enggak boleh ya.
1: Aduh, iya.
0: Itu kan tentunya juga ada waktunya ya Lilin ya. Pertunjukannya kan enggak mungkin setiap hari kan.
1: Benar,
0: pasti kayak ada hari-hari tertentu.
1: Ini biasanya kalau kayak teman-teman yang
0: ternyata beda jam kayaknya kok beda tarian ya.
1: Beda jam, beda tarian, beda harga juga.
0: Iya, ada yang Roro Jonggrang, Dea Sinta Obong, iya. Terus apa lagi tadi? Ramayana gitu ya.
1: Banyak pokoknya.
0: Pokoknya tergantung pilih tiketnya yang mana.
1: Iya, soalnya kabarnya itu juga diselenggarakan hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi biasanya open stage gitu ya kalau misalkan musim kemarau. Jadi ini sudah open stage dong ya.
0: Dong, apalagi rame-ramenya ini.
1: Rame-ramenya kayaknya ya. Luar biasa sekali. Jadi memang ini adalah
0: view-nya luar biasa ya, cantik banget.
1: Cantik banget pokoknya.
0: Apalagi untuk view buat apa itu, yang itu loh Lilin, kalau mau nikah itu apa? Priwet. Kok loading sih Lilin?
1: Buat nikah apa?
0: Yang biasanya yang persiapan itu.
1: Pre-wedding.
0: Pre-wedding itu loh.
1: Bener, jadi waduh luar biasa sekali ya. Dan ini tadi Intan juga dikabarkan juga sama Mbak Anita. Beliau lagi perjalanan melintas wilayah Kediri. Situasi lalu lintasnya ramai.
0: Oke.
1: Kemudian ini ditambahkan juga sama Pak Chandra Budi ya. Yang keren itu di sendera tari Anoman Obong pas padang bulan. Jadi
0: iya,
1: lightingnya alam.
0: Lightingnya langsung menggunakan api gitu ya.
1: Bukan menggunakan api.
0: Apa ini terusan Lilin?
1: Itu kayak kalau padang bulan kan kayak bulannya terlihat cerah gitu ya. Kemudian didukung juga sama lightingnya. Nah ini Pak Chandra Budi itu mengibaratkan kalau padang bulan atau pas bulan purnama ya istilahnya. Nah itu kayak jadi lighting alami gitu.
0: Oh,
1: loh
0: iya,
1: Intan.
0: Betul sih. Mm-hmm.
1: Jadi suasananya itu akan lebih hangat,
0: lebih ngena.
1: Lebih deep. Suasananya itu akan lebih hangat,
0: lebih ngena.
1: Lebih deep begitu, lebih iya, lebih mengena pokoknya ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dari Pak Chandra Budi sendiri, biasanya kalau pakai bakar segala di timur sungai, yang nontonnya di barat sungai katanya.
0: Okay.
1: Ini lokasinya di mana saya juga kurang paham ya,
0: kurang
1: untuk
0: paham
1: titiknya.
0: Ya.
1: Benar sekali. Kalau Candi Prambanan itu ikut Klaten Jawa Tengah kayak gitu. Mm-hmm. Ini tadi gambar dari Pak Chandra Budi. Ibu Nining, ayo siapa yang mau ke Jogja barengan sama Ibu Nining?
0: Kapan
1: besok
0: ini?
1: Hari Sabtu mau pulang ke Jogja, Lempuyangan.
0: Mm-hmm. Lempuyangan. Oh, turunnya mm-hmm. Lempuyangan.
1: Iya, jantungnya kota Jogjaku tetap istimewa.
0: Aduh.
1: Ini Ibu Nining mau itu, mau pulang kampung.
0: Oh,
1: ikut,
0: Bu Nining
1: ibu.
0: Aslinya Jogja ya?
1: Aslinya Jogja. Mm-hmm.
0: Ikut dong
1: ya.
0: Saya, Bu.
1: Katanya itu harusnya ya? Sabtu kemarin mm-hmm. pas waktu larung sesaji di Pantai Parangkusumo. Banyak sesaji, hasil bumi dan juga ogoh-ogoh yang dilarung ke pantai kayak gitu.
0: Okay.
1: Ya. Kemarin kan Suroan ya, biasanya
0: iya,
1: Suroan ada larung sesaji dan lain sebagainya juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Bu Nining tidak bisa ikut waktu larung sesaji di mm-hmm. Jogja, enggak apa-apa, Bu.
0: Enggak apa-apa, Bu. Ini kan mm-hmm. endingnya kan nyusul juga tuh di Jogja.
1: Mm, iya,
0: Malioboro,
1: iya. Malioboro kalau Mas mm,
0: jangan lupa
1: ini.
0: Pianya ya Bu, Pia mm-hmm. Patok, iya
1: Pia
0: kan?
1: Patok, dodol, mm-hmm. apalagi ya di sana makanan
0: ada
1: khasnya.
0: Ada juga apalagi ya? Yang kalau bisa
1: gudeg.
0: Di enggak nanti basi lilin, iya kan? Itu aja Pia yeah. aja deh, Pia Patok aja deh.
1: Mm-hmm. Baik. Kemudian ini tadi kita juga dapatkan informasi agak panjang ya.
0: Apa itu?
1: Ini disampaikan sebentar. Ini nomor baru Intan. Saya lihat dulu ada Bapak Wawan ternyata.
0: Oke. Okay.
1: Beliau minta tolong untuk diinfokan kepada siapa saja yang mengetahui keberadaan orang yang ada di KTP tersebut. Ini beliau menemukan itu. Sepertinya KTP dan juga ada beberapa identitas lainnya, dompet warna hitam
0: okay.
1: berisi sejumlah dokumen sedulur cakra. Dan ini tadi kabarnya tuh Bapak Wawan sudah berusaha untuk mengembalikan ke pemiliknya sesuai dengan alamat yang di KTP. Tapi setelah sampai alamat, info dari yang punya rumah ternyata mm-hmm. yang bersangkutan ini sudah 6 tahun tidak tinggal di rumah tersebut.
0: Okay.
1: Dan kemudian dikasih alamat kemungkinan dia tinggal, coba ke sana juga sudah tidak ada yang tinggal di sana ternyata.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rumah, karena rumah yang ditinggali itu kabarnya juga ada sedikit masalah begitu ya.
0: Okay.
1: Dan info dari tetangganya beliau sudah 10 hari ini si pemilik dompet ini tidak kelihatan di lingkungan dia tinggal begitu. Dan di lingkungan tersebut dia tinggal dikenal dengan nama Bapak Gimbal asli dari Jember, seperti itu ya. Jadi sedulur cakra apabila mengetahui keberadaan bapak tersebut ini mohon diinfokan. Kalau dompetnya saat ini sudah diamankan sama Bapak Wawan ya. Untuk lokasinya ada di Candi Rejo Loceret Nganjuk begitu. Oh, Candi Lor, Candi Rejo Loceret Nganjuk, benar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka.

0: Segera daftar di gelombang 2. Dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

106,1 Radio Cakra Krisna. Tentunya tuh di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan cuaca dan jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di malam hari ini. Anda bisa kirimkan foto video atau bergabung via telepon kami, langsung menyampaikan ngobrol bersama penyiar ya. Monggo saja 0852 9001 061. Untuk di malam hari ini, waktu tidak terasa sudah memasuki jam 8 malam. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya Lilin Bayu. Untuk di malam hari ini masih ada Erga dan juga Intan Anggraini. Silakan Anda berbagi informasi, kalau mungkin di wilayah Anda masih ada daerah-daerah yang padam, nanti juga bisa terus disampaikan. Jangan lupa kirimkan foto dan videonya, Mojoagung Jombang, kemudian wilayah Baron Nganjuk, bagaimana? Ngetos yang kabarnya tadi juga masih padam ya, sedulur Cakra juga bisa diupdate kembali. 0852-9001-061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Caster, dan juga Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, seluruh cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Naria terdekat. Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Bagi Anda seluruh cakra yang ada di Pacul Bojonegoro ya, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Biata Herbal Naria Pacul. Untuk lokasinya sendiri di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Proses seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK Negeri di wilayah Kabupaten Nganjuk saat ini tengah berjalan. Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk, Mulyono, mengatakan terdapat 3 jalur yang dapat diikuti calon siswa SMA atau SMK pada SPMB tahun ini. Jalur pertama yakni jalur domisili yang telah dibuka pada 11 hingga 12 Juni dan telah diumumkan hasilnya pada 13 Juni 2026 dengan kuota 35% untuk SMA dan 10% untuk SMK. Mulyono menjelaskan pada penerimaan

0: listener.
1: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
0: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Polres Trenggalek menerjunkan ada 900 personil gabungan untuk mengamankan pengesahan warga baru PSHT. Selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krishna FM, Trenggalek.
2: Pihak kepolisian bakal menindak tegas jika terjadi tindakan kriminal dan kerusuhan. Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki mengatakan, pengesahan digelar pada Selasa 16 Juni 2026 malam. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kini pihak kepolisian memaksimalkan pengamanan agar tidak terjadi kesusahan. Selain itu, pengamanan pengesahan tersebut juga akan dibantu satu kompi pasukan Brimob Polda Jawa Timur lengkap dengan peralatan penghalau massa. Seluruh personil yang terlibat pengamanan disebar di titik rawan di seluruh wilayah Trenggalek. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Polsek Samping untuk melakukan penyekatan guna menghalau masuknya penggembira dari luar kota. Pihaknya menghimbau seluruh anggota perguruan silat untuk menahan diri dengan tidak melakukan konvoi dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Saya Ike Linda dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Selengkapnya disampaikan oleh Sinta, Radio Krishna FM, Madiun.
3: Langkah antisipasi dilakukan menyusul prediksi musim kemarau tahun ini yang diperkirakan lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Saktia mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat edaran sebagai langkah awal menghadapi musim kemarau. Selain itu, BPBD juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan air secara bijak. Menurutnya, masyarakat perlu mulai mengatur penggunaan air agar tidak berlebihan selama musim kemarau berlangsung. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat berkurangnya curah hujan. Sementara itu, Bupati Madiun, Hari Wuryanto mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau, terutama kebakaran. Saya Sinta, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
0: Pemka Bojonegoro melalui BPBD terus memperkuat penanganan dampak musim kemarau dengan menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
4: Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak berkurangnya ketersediaan air bersih. Berdasarkan data BPBD Bojonegoro, distribusi air bersih telah dilakukan di Desa Deru, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, dan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kepuh Baru. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengatakan pihaknya juga tengah memproses sejumlah permohonan bantuan air bersih yang baru diajukan masyarakat. Menurut Heru, setiap permohonan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai tingkat kebutuhan di lapangan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
0: Kenaikan harga Pertamax mulai dirasakan dampaknya di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
5: Sejumlah langkah efisiensi pun mulai diterapkan, mulai dari pembatasan perjalanan dinas hingga dorongan penggunaan angkutan umum bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo, mengatakan pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran sebagai upaya mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi tersebut. Menurutnya, efisiensi dilakukan pada berbagai sektor, salah satunya perjalanan dinas. Ia meminta setiap

0: organisasi perangkat daerah atau OPD lebih selektif dalam mengirimkan pegawai untuk menghadiri kegiatan di luar daerah. Perjalanan dinas, menurut Andang, dilakukan oleh pejabat yang memang memiliki kewenangan atau keterkaitan langsung dengan kegiatan yang diikuti. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara menegaskan pelaksanaan program pelatihan kompetensi kerja menyasar warga miskin. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krisna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
2: Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di Kukar yang mencapai 6,72%. Data ini diperoleh berdasarkan pendataan pemerintah daerah pada 2025 lalu. Data ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 7,29% atau sama dengan 59.000 jiwa, yang menurun menjadi 54.000 jiwa. PLT Kepala Distransnaker Kukar, Dendi Irwan Fahriza, mengatakan target pelatihan kompetensi kerja ini menyasar data kemiskinan yang diperoleh dari Dinas Sosial. Data sasaran ini terdiri dari kategori desil 1-5 yang memang layak sebagai penerima bantuan sosial. Menurutnya, keterlibatan anggota keluarga yang masuk kategori sebagai peserta pelatihan diyakini mampu mengubah ekonomi keluarga. Pihaknya berharap melalui upaya ini bisa turut menekan angka kemiskinan di Kukar. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Ratusan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Pacitan menggelar festival nelayan bertajuk Larung Sesaji sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan ikan yang melimpah sekaligus penghormatan terhadap Laut Selatan. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krisna FM, Pacitan.
3: Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, mengatakan tradisi tahunan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Malam Satu Suro yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Pacitan. Kegiatan dipusatkan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Pacitan. Beragam ritual budaya Jawa turut mewarnai acara, mulai dari prosesi larung sesaji, bakar ikan bersama, hingga pagelaran wayang kulit. Sebelum sesaji dilarung ke laut, para nelayan terlebih dahulu mengikuti prosesi ingkungan dengan membawa tumpeng dan ingkung untuk didoakan bersama. Doa dipimpin tokoh agama dan sesepuh adat sebagai simbol ungkapan syukur atas keselamatan serta harapan agar para nelayan terus memperoleh hasil laut yang melimpah. Setelah prosesi doa selesai, hidangan tersebut kemudian disantap bersama dalam tradisi Kembul Bujono. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Nganjuk masih tergolong cukup tinggi dalam kurun waktu 5 bulan belakangan ini. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krisna FM, Nganjuk.
4: Data Satlantas Polres Nganjuk menunjukkan bahwa dalam rentan Januari hingga Mei 2026 telah terjadi 706 kali insiden lalu lintas dengan korban sebanyak 1.425 orang. Dari jumlah korban kecelakaan tersebut, 876 orang diantaranya merupakan laki-laki, sementara 549 orang lainnya berjenis kelamin perempuan. Memperhatikan masih tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Nganjuk, Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin menyampaikan bahwa pihak Satlantas Polres Nganjuk terus berupaya untuk menekan angka kecelakaan tersebut. Menurutnya, kesadaran berlalu lintas sangat diperlukan untuk menekan angka kecelakaan, karena hampir seluruh kejadian laka lantas selalu didahului dengan pelanggaran. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk, Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur cakra, bagaimana untuk perjalanan Anda di malam hari ini ya? Apakah sudah aman dan lancar semuanya? Dan beberapa daerah tadi yang juga sempat mati lampu sedulur cakra, apakah sudah menyala ya? Ini bisa terus berkabar dengan kami di 0852 9001 61. Berbagai informasi menarik juga sudah kami hadirkan melalui media sosial, kemudian juga di Facebook, Instagram juga sedulur cakra ya. Di website kami juga bisa Anda cek, karena memang beberapa informasi juga sudah kami rangkum di website tersebut. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan wilayah siar kami, Anda juga bisa terus menyimaknya melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download dulu di App Store maupun juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krisna, background-nya yang warna putih. Kembali ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Pak Hajir ya. Lili ini tadi kan menginformasikan di wilayah Kediri ya. Tadi kan di Gumul. Nah, waktunya pulang ini Mbak Lilin lewat jalur Pare.
0: Lewat jalur Pare, rame ya?
1: Rame dong, seperti biasa. Ini satu dokumentasi berupa video yang dikirimkan Pak Hajir ya. Ramai, kemudian untuk jalur yang dilewati Pak Hajir ya, kanan kiri untuk penjualnya buka semua Lilin.
0: Buka semua, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah kondisi cuaca juga aman, tidak hujan ya. Mm-hmm. Jadi terlihat tambah 2 kali lipat untuk keramaiannya.
0: Oke. Okay.
1: Begitu. Kok buru-buru pulang saja Pak Hajir? Gak bermalamkah di Kediri? Melihat apa? Tadi kan di wilayah mana tadi? Gumul ya, Lilin. Mm-hmm. Di wilayah Gumul tadi kan ada apa tadi? Jet ya, yang
0: ada
1: dari
0: AU.
1: Apa tadi? Oh, nah itu loh tadi.
0: Ada latihan apa ya istilahnya, terbang. Kalau kata Pak siapa tadi, Pak Zaki,
1: Pak Zaki ya tadi.
0: Katanya ada itu Mbak, ada terbang.
1: Terbang ya. Terbang AU ya, latihan gitu ya. Dari
0: saya
1: Madiun
0: juga bingung
1: ke Kediri.
0: Tadi.
1: Iya betul. Bapak
0: ada
1: Zaki.
0: Terbang malam Mbak. Terbang malam apa? Mm-mm. Bapak gitu.
1: Iya.
0: Ternyata pesawat terbang dari Angkatan Udara.
1: Iya
0: ya.
1: Betul. AU ya.
0: Mm-mm. Lagi
1: nah,
0: latihan.
1: Latihan. Jadi dari rutenya Madiun Kediri. Mm-mm. Pas di atasnya Gumul itu muter-muter di sana.
0: Kalau kata Pak Zaki itu mungkin ada kadet gitu ya.
1: Ada kadet itu biasanya tuh kayak yang apa ya Lilin? Kayak trial gak sih? Trialan gitu.
0: Trial. Atau
1: kenapa kok Kediri yang menjadi spotnya ya?
0: Soalnya bagus.
1: Oh, bagus.
0: Kemudian
1: itu.
0: Untuk
1: padahal Nganjuk juga bagus, alun-alunnya.
0: Bagus.
1: Di atasnya itu.
0: Iya kan? Kenapa ya? Kita
1: apa
0: cari kemungkinan lain untuk pendaratannya. Ada. Nanti kan mendaratnya bisa di itu Bandara Doho nanti.
1: Oh iya sih. Itu.
0: Ada landingnya juga.
1: Nah,
0: tempatnya
1: di
0: luas.
1: Di depan studio juga boleh. Lapangan itu. Lapangan kaliannya juga boleh.
0: Gak muat itu.
1: Gak muat.
0: Kan
1: ya.
0: Gak cuma satu ya.
1: Mm-hmm. Tadi katanya lebih dari satu sih yang disampaikan
0: lebih
1: Pak
0: dari
1: Haji.
0: Satu, oke, kemungkinan juga itu tadi kemungkinan yang kenapa kok Kediri yang dijadikan tempatnya, karena mungkin di sana ada bandaranya, jadi ya, bisa
1: betul.
0: Landing di sana ya.
1: Apalagi
0: jadi
1: kan,
0: semuanya aman, tidak mengganggu itu, tidak mengganggu apa ya kegiatan masyarakat
1: lainnya
0: sekali.
1: Ya katanya gini, kalau kehabisan bensin bisa turun di Doho Mbak.
0: Itu sebelum kehabisan sudah diisi
1: itu
0: loh,
1: sebelum
0: Pak.
1: Kehabisan sudah itu Pak, sudah planning turunnya ke Doho gitu Pak Cir. Atau mungkin kenapa Kediri menjadi spot ya untuk menjadi latihan di sana, kayaknya ya memang mau melihat Gumul dari view atas.
0: Oke.
1: Padahal Nganjuk bagus loh juga.
0: Juga bagus, tapi masih rindang.
1: Masih rindang, enggak apa-apa.
0: City light-nya itu bagus di Kediri. Atau mungkin karena memang mau lihat itu. Kalau di Gumul itu kan biasanya aktivitasnya ramai ya.
1: Ramai itu Lilin.
0: Nah,
1: apalagi
0: sekalian
1: yang di monumennya di tengah-tengah itu.
0: Benar.
1: Nah, banyak pemuda, pemudi, banyak anak-anak kecil yang berlari-larian. Waduh.
0: Benar.
1: Luar biasa sekali ya. Kalau Pak Hajir ini Nganjuk banyak anginnya gitu.
0: Anginnya agak kencang ya kalau di Nganjuk.
1: Tapi tidak Nganjuk saja deh Lilin, kayaknya Kediri juga berangin deh. Tadi gimana Pak Hajir merasakan anginnya apa enggak? Atau
0: tapi mungkin anginnya lebih kuatan Nganjuk kalau saya
1: gitu
0: ya.
1: Bukan angin rindu ya?
0: Bukan angin rindu. Ini angin, bukan angin duduk ya.
1: Bukan angin duduk, itu udah beda lagi Lilin, itu penyakit ya.
0: Aduh.
1: Ini jadi angin Nganjuk luar biasa sekali ya. Oke, baik, hati-hati Pak Hajir ya. Selama perjalanan nanti jangan lupa diupdate kembali saat ini sudah sampai di mana. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Lina. Selamat malam Mbak Lilin.
0: Selamat malam Mbak Lina.
1: Nah, ini saya di Plimping Baron Nganjuk. Disampaikan lampunya padam.
0: Belum nyala ya berarti.
1: Lampunya padam itu sedari jam 4 sore lebih 40 menit dan alhamdulillah sudah mulai menyala di jam 8 lebih 14 menit tadi. Jadi waktu program jaring radio itu memberikan informasi bahwasanya untuk di wilayah Baron Nganjuk itu sudah mulai menyala begitu. Jadi estimasinya 3 jam ya, benar ya yang diinformasikan dari teman-teman PLN kan 2 sampai dengan 3 jam begitu. Jadi yang disampaikan Mbak Lina yang ada di wilayah Baron sudah menyala. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Kang Zen ya, tadi menanggapi terkait dengan kita berbicara filosofi Jogja ya. Aku sudah berkali-kali ke Jogja, gak tahu sudah berapa kali ke Jogja, tapi kenapa ya vibes-nya itu selalu dikangenin. Iya memang Jogja selalu ngangenin ya.
0: Jogja selalu ngangenin memang.
1: Memang ini kan.
0: Apalagi kalau kesana dulu itu ada someone.
1: Sambuan siapa?
0: Iya nggak tahu.
1: Nggak tahu. Kalau Kang Zen tetap sama Nyonya dong.
0: Tetap sama Nyonya.
1: Neko-neko
0: iya
1: saja
0: berarti
1: ini.
0: Kan berarti sambuannya sama Nyonya. Di sana iya, berarti betul. Ada kenangan-kenangan indah yang dulu sempat tertinggal kayak gitu ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi waktu pulang nggak diajak kenangannya.
1: Oh. Kenangannya ditinggal aja ya.
0: Sedikit yang dibawa pulang karena
1: 30% dibawa pulang, 70% biar di sana.
0: Biar di sana. Soalnya kalau dibawa pulang semuanya keberatan.
1: Keberatan, iya betul. Nanti capek di jalan ya kan. Nah ini selain Jogja mana lagi ya kira-kira daerah-daerah yang membuat kita itu selalu pengen kesana begitu.
0: Kalau Surabaya, saya mana ya?
1: Surabaya.
0: Surabaya. Gimana saya hidup di sana 1 bulan rasanya tidak akan kembali. Bukannya tidak akan kembali ya. Saya merasa di Surabaya itu terlalu padat ya.
1: Oh terlalu padat. Tapi city light-nya di Surabaya okay loh. Malam hari vibes-nya.
0: Vibes-nya bagus. Ada mall-mall, gedung-gedung tinggi seperti itu.
1: Betul.
0: Cuma itu
1: enggak
0: ya
1: dulu
0: kenapa ya?
1: Ya
0: hawanya itu anget ya.
1: Enggak dong.
0: Hawanya itu loh agak
1: katanya
0: panas.
1: Katanya Mas Rika keungkep malahan.
0: Bener.
1: Lo enggak dong.
0: Hawanya itu
1: kita
0: loh
1: harus
0: ya.
1: Menikmatinya dengan happy.
0: Oh,
1: kalau
0: iya.
1: Happy kan tentunya dingin.
0: Mm-mm.
1: Atau kalau pengen yang dingin banget katanya Bu Hani tadi tuh di Batu Malang.
0: Di Batu Malang. Oke.
1: Okay. Kayak gitu.
0: Bagus.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Lanjut Intan.
1: Nah kalau Pak Hajir ini menambahkan selain wilayah Jogja ya Mbak, Bali katanya juga bagus.
0: Oke okay, nah, Bali ini okay lah. Kita harus kesana berarti ya.
1: Saya pernah kesana 1 kali Lilin, pada waktu study tour itu.
0: Momen kita waktu study tour ya.
1: Iya betul. Waktu momen study tour itu yang paling saya ingat itu kalau tidak salah wisata di mana ya? Dia tuh pokoknya adem gitu. Saya juga lupa. Soalnya sudah waktu SMA.
0: Bedugul.
1: Nah, iya betul. Lilin tahu itu.
0: Tahu saya. Nah. Itu biasanya kalau misalkan study tour Bedugul itu menjadi salah satu tempat yang wajib kayaknya untuk dikunjungi.
1: Iya, betul. Dia tuh kayak dingin, adem, nyaman kayak gitu.
0: Bagus.
1: Pernah ada di momen waktu itu kan saya beli camilan ya. Dan ternyata yang penjualnya itu orang Nganjuk, Lilin.
0: Waduh, ketemu.
1: Jadi
0: sama
1: saya
0: orang
1: terpercaya.
0: Nganjuk.
1: Maksudnya saya percaya dengan makanan itu gitu.
0: Iya ya. Kadang kan apa ya kayak takut keblondro, ya. Ketipu.
1: Betul. Dan ternyata
0: kadang enggak sesuai ekspektasi juga.
1: Nah. Jadi pada saat saya tanya ternyata orang nganjuk juga. Waduh mas, mas saya juga nganjuk kayak gitu. Jadi terpercayalah ya untuk cemilan yang saya beli pada saat itu dulu kala. Ada juga lilin yang ada pantainya, mana ya? Pantai di
0: Kutai.
1: Oh iya di Kute, Kute gak
0: Kute.
1: Sih? Kute bukan Kutai. Kutai Kartanegara itu di Kalimantan Timur loh lilin.
0: Aduh iya ya. Saya ingatnya kayak Kutai Kute gitu.
1: Nah ini ditambahin Pak Hajir, ada puranya di danaunya, betul.
0: Oh iya bagus itu.
1: Dan di sana tuh di sekitar danaunya itu kayak ada jasa itulah apa pengambilan foto. Saya ingat kalau tidak salah waktu itu 20.000 di tahun dulu loh ya.
0: Di tahun dulu, kalau sekarang kayaknya udah naik ya, soalnya udah naik. Profesional dia.
1: Benar, 50.000 mungkin ya. Atau enggak ya 50 up segitu. Kalau pada saat tahun berapa ya lupa saya. 2017 kalau enggak 16 itu 20.000 di Bali itu. Begitu. Luar biasa sekali ya. Tapi kalau Bali jauh loh, Pak. Saya kesananya gimana? Kayak harus membutuhkan timingnya lumayan banyak ya.
0: Kayaknya 5 hari ya.
1: Enggak
0: deh. Biar enggak capek.
1: Seminggu enggak sih?
0: Aduh, terlalu banyak ya.
1: Terlalu
0: itu.
1: Banyak ya. Oh, ditambahin sama Pak Hajir. Sekarang Lilin tahu enggak? Untuk harganya berapa? 250.000 sekarang.
0: Untuk foto ya?
1: Iya.
0: Itu bagus enggak? Berapa file? Nah, nanti dicetak atau enggak?
1: Dulu itu saya sudah sama cetaknya 20.000 satu foto itu.
0: Yang satu foto ya, benar.
1: Oh, 250.000 itu sama naik boot-nya. Oke. Okay. Oh, saya pikir cuma jasa pemfotoannya ya.
0: Tapi sekarang lagi hype itu loh, Intan.
1: Apa itu?
0: Kalau naik boot itu pakai drone.
1: Oh iya,
0: FPV namanya.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Nah, bagus itu kalau biasanya drone-nya kan ngerekamnya kan flat kayak gitu ya.
1: Sekarang dia muter-muter dia drone-nya.
0: Sekarang dia muter-muter di Pangandaran ya kayaknya. Jawa Barat.
1: Betul. Nah, tapi enggak di sana aja deh Lilin. Kalau tidak salah di mana ya? Di wilayah Tulungagung, ada juga gak sih jasa itu?
0: Ada, ya, Tulungagung kan? Benar.
1: Itu kan hitungannya per menit ya?
0: Per menit,
1: bentar banget.
0: 15 menit, gitu udah habis ya.
1: Itu udah habis, tapi kan sudah sama dokumentasi.
0: Sudah sama dokumentasi.
1: Kapan lagi sih begitu, ya kan?
0: Jadi kalau Sudiro Cakra mau kesana, silahkan hubungi saya, nanti saya rekomendasikan
1: nah,
0: ya.
1: Betul, atau mungkin sekalian Mbak Lili diajak monggo untuk itu ya, rekreasi bersama.
0: Benar, begitu. Saya juga penasaran naik boot ini ya.
1: Rasanya
0: kira-kira gimana ya?
1: Nano apa tidak ya?
0: Soalnya saya agak ngeri ya kalau
1: tapi
0: lihat.
1: Tapi bisa renang.
0: Tidak.
1: Oh, tidak. Ya udah pakai pelampung saja.
0: Kan ada
1: ya.
0: Rescue. Oh.
1: jangan mengandalkan rescue lo ya. Enggak boleh. Nanti kalau rescue-nya sibuk gimana?
0: Enggak boleh sibuk. Kan sibuk. Selalu standby.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya,
0: biasanya kalau misalkan ada kayak wahana air itu kan selalu ada petugas yang standby kayak gitu.
1: Iya, betul. Sekali itu harus siap siaga, tapi kita memang harus safety juga ya.
0: Benar.
1: Selain itu apalagi
0: pelampung.
1: Di air, menurut saya tuh air lebih menakutkan ya.
0: Nah itu loh maksud saya, kayaknya saya antara berani atau enggak itu saya juga enggak tahu ya.
1: Harus diberaniin ya kan kalau kepingin lah.
0: Benar.
1: Ya Pak Zaki ini juga menambahkan kalau di Bali itu sanur juga Mbak atau tanah lot.
0: Benar.
1: Yang terkenal itu ya sarung pantainya. Sarung pantainya dulu kalau tidak salah 30.000 sarung pantai. Soalnya saya beli waktu dulu itu. Kira-kira harganya kayaknya sudah mulai mahal ya. Berapa Pak Hajir untuk sarung pantai sekarang? Soalnya di tahun dulu itu saya beli di angka 30.000.
0: Rp30.000. Kalau sekarang kan sudah ada inflasi, naik.
1: Oh iya,
0: ya.
1: Naik pasti mungkin 70-80-an ya, atau mungkin 100 free apa gitu, free ganci ya kan mungkin. Ganci tanah lot gitu. I love Bali, biasanya.
0: Kalau
1: kan
0: ke Jogja, I love Jogja. Ke Trenggalek, I love Trenggalek.
1: I love Trenggalek. Tulungagung ya, I love Tulungagung. Kayak gitu. Oh, 50-an sarung pantainya. Oh, kenaikannya cuma Rp20.000 Lilin, gak terlalu jauh ya untuk kenaikan harganya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Ini juga sudah melintas di jalur Kertosono yang rencananya akan mengarah ke Baron Ngancuk lewat jalur utama. Sejauh ini kondisi jalanan dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di petang kali ini juga masih aman ya, tidak hujan. Lalu tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak imam melintas di jalur papar arah ke Kediri Kota. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca petang kali ini tidak hujan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini informasinya. Kita lanjut lagi, Erga.
4: Ya, informasi tambahan dari Pak Mustofa ini, Lin. Biu Mbak, radioku dari pagi sampai sekarang belum dimatikan, katanya.
0: Kok belum dimatikan, yeah. Gimana?
4: Katanya siaran radionya belum dimatikan karena menunggu Mbak selesai siaran baru dimatikan.
0: Oke,
4: radionya.
0: Oke, siap. Jangan dimatiin, yeah, Pak lah. Ya.
4: Selalu stay tune ya.
0: Selalu stay tune. Pokoknya di 106,1 FM ya, Bapak.
4: Radio tercinta.
0: Radio tercinta. Radio ini wong anjuk pokoknya, yeah, ya.
4: Benar itu. Selanjutnya dari Pak Suwarji mengabarkan bahwa beliau perjalanan dari Ngetos menuju Kediri ini, Lin.
0: Oke, mau dan, lihat itu apa tadi? AU.
4: Iya, mungkin.
0: AU lagi latihan ya. TNI AU sedulur Cakra.
4: Lagi terbang.
0: Ya. Lagi terbang katanya, terbang malam.
4: Beliau melintas di simpang 4 Pace mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2, Lin. Untuk cuaca juga cerah dan bersahabat. Untuk selanjutnya laporan dari Mbak Ulan yang saat ini dalam perjalanan dari Mojokerto ke Nganjuk. Melintas di kawasan Simpang Cangkring Randu Jombang, arus lalu lintas terpantau ramai lancar juga dari kedua arah, cuaca di lokasi juga bersahabat. Kemudian Pak Toyo melaporkan juga dari kawasan Simpang 4 Jong Biru, arus lalu lintas ramai lancar dan didominasi kendaraan roda 2 serta roda 4. Kondisi cuaca juga dilaporkan cerah sehingga perjalanan berlangsung lancar. Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Harga sebelumnya ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus ya untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour di Mekah dan Madinah. Harga normalnya Rp37 juta. Jadi kalau sedulur Cakra daftar sekarang juga di Johar Tour and Travel, Anda akan mendapatkan diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212 atau melalui media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Wacaret, Nganjuk.

Sedulur Cakra PT Freeport Indonesia menargetkan kapasitas produksi setelah insiden longsor di area tambang bawah tanah Gasbreak Block Cafe pada 8 September 2025 dapat pulih 100% di tahun 2028. Hal itu disampaikan oleh Presiden Direktur PT FI Tony Wenas dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Ia pun menjelaskan di semester 1 2026 kapasitas produksi tambang GBC setelah insiden longsor berada di kisaran 50% dari kapasitas normal. Kemudian diperkirakan pada semester 2 2026 kapasitas produksi akan meningkat menjadi 65%. Lebih lanjut, pada semester 1 2027 kapasitas produksi ditargetkan mulai pulih hingga 75% sebelum menuju 100% sepanjang semester 2. Meskipun masih dalam proses pemulihan kapasitas produksi, Tony Wenas menegaskan bahwa kontribusi Freeport kepada Kabupaten Mimika Papua Tengah masih bisa berada di kisaran 4 triliun rupiah per tahunnya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian. Satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir, dan sebuah arca dwarapala. Arca dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk pikuknya wisata air terjun Serudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Siduri Cakra yang sudah berbagi informasi dari pagi tadi sampai di malam hari ini menuju jam 9 ya, 20 jam 20 lewat 59 menit Sedulur Cakra. Bagaimana untuk situasi lalu lintas maupun juga kewaspadaannya Anda bisa terus sampaikan. Dan kita bertemu lagi besok hari Kamis 18 Juni 2026 jam 6 pagi ya Sedulur Cakra. Bersama saya kembali besok Lilin Bayu, kemudian ada Intan Anggraini juga. Nantinya kita akan berbincang, berbagi informasi, kewaspadaan dan juga berita-berita terup to date tentunya Sedulur Cakra ya. Dan sudah masuki jam 9 malam. Bagi Anda yang lagi perjalanan tetap hati-hati, tetap konsentrasi dan fokus, dan bagi Anda yang sudah ada di rumah, selamat beristirahat. Saya Lilin Bayu, Muhammad Erga dan juga Intan Anggraini izin bergeser dari ruang dengar Anda malam hari ini, dan kita jumpa lagi besok di hari Kamis pagi Sedulur Cakra.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai

0: di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh, tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar, tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa mas, dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi mas banyak ya, banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Gester mas, paket 1 cuma ya, paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bontotane iki lho Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Be, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah pak yo, pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang, tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin, jika menggunakan kompor gas, akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: Selawan bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik. Kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mas.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut De Klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah gih, karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah. Rasakan manfaatnya.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

0: to, selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsering, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsering sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving. Melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian. Berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua, mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke tanah Jawa yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kaos lawan bu be
1: bentotan iki lho pak
0: iyalah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret
0: be aku wingi nggawa siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni konco-konco lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret
1: mantap.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campur.

0: to, selawan bu, pe.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Narias obat pilihanku.

0: kon Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Maria Sigaret.
1: Man.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

0: bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Tatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mana?

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kaos lawan bu be
1: bentotan iki lho pak
0: iyalah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret
0: be aku wing gowo siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni konco-konco lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret
1: mantap.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salat. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya, yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi? Telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah? Atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi? Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kekhusyuan, yang kedua cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi rajiun, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu akbar fa yaqulu Allahu akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan, ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini, dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalam tu nafsi ya, kemudian wa'taraf tu bidhambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah ya. Baik ya, jadi saya batasi di sini dulu, kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti ya, yang dimulai dengan bacaan ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya kita bacakan pertama kali setelah istiftah, istiftah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya al-qira'ah. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis-hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah, ada alarm wik wik wik wik wik wik wik. Dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok, inti, pembuka sesuatu. Ya, pembuka, pokok, inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya ya, kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya. Keutamaan
2: Al-Fatihah ini keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Kan? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali. Itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq nih yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali kan. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati. Hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, biasanya bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun. Ya, fa khidajun talatan, tiga kali. Ya, ai ghairu tamamin. Ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu. Satu terkait dengan kewajibannya. Ya, jadi kan tadi kita bahas dua kan? Satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah. Kedua keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, ya kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat. Hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik. Jadi man shalla salatan. Hei engkau, hei siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat. Ya, salat apapun ini. Salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 2, 4, 4, 3, 4, ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya, ya, siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah, ya, nama Al-Fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya, ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya, nanti Al-Fatihah disebut umul Qur'an, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, umul Kitab, gitu kan, jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak. Tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa. Ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran. Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia umul kitab, kan? Umul Quran yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Quran itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa wassalatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini teman-teman sekalian. Nah, orang yang sholat, terus dia nggak baca pembukaannya, nggak masuk ke inti pembukaan, kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat, nggak lewat intinya, nggak buka pintu, nggak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan? Nggak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya, langsung dari atap yang robos, bluk, ya, jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja, mungkin dari kejar pas pampres, lihat. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Ini ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayyakhidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj. Pencuri, dia pencuri. Pencuri gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna. Jadi kan menjadikan sesuatu tidak sempurna. Makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya. Ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian, ya ini dia yang disepakati, yang nggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya, ya karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya, tidak sempurna. La naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini ada yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya, imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi, mengatakan kalaupun imam sudah bacakan, maka makmum diam. Maka berlaku hadis qiraatul imam, ya qiraatul makmum. Innama ju'alil imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti, maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Maka di Hanafi itu diam, menyimak bacaannya imam, ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari, teman-teman sekalian. Karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka muncul hadis tadi. Ya. Ke sini dulu teman-teman. Teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita salat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami atau Rasulullah SAW. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu. Baca silent. Ya, faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya bermakna bacakan di dalam dirimu. Jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam sholat maghrib, saya nanti sholatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar. Itu lebih aneh, Joni. Saya sholat duhur, imamnya sir, andanya jahar sendiri, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran, jahar itu kedengaran oleh orang lain selain Anda. Kalau sir silent, yang dengar cuma Anda. Jadi kalau Anda baca sir kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau Anda sholat sir silent, ya gak harus dikencangkan orang juga ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla ya, qala Allahu azza wa jalla. Dia ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Wa li 'abdi, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita. Kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat, karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat di sini teman-teman sekalian. Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah. Ya di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-shalah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya. Ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dan ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtus salata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hamba-ku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan salat kan, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita menunaikan salat dan kita memulai salat ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti salatnya, pembuka ini inti salat, qasamtu salat, aku bagi nih dalam pembuka inti salat ini di Al-Fatihah ini kan, nisfa ini pada dua bagian. Baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah. Kan? Wa baina abdi, dan ada bagian hamba-ku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya? Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hamba-ku masal, hak dia, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya? Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa najjina ya Allah minal kalbil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giring sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？

0: Malam Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga, pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zunbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra. Bagaimana untuk kabar Anda di hari ini, hari Kamis bertepatan di tanggal 18 Juni 2026. Semoga Anda selalu senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk memulai aktivitas ataupun perjalanan Anda di pagi kali ini. Tentunya untuk di Kamis pagi kali ini jam 6 bersama dengan saya Intan Nanggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Dan pagi kali ini saya tidak sendirian, tentunya juga ditemani tugas ada Erika dan Lilin yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini Kamis yang cukup menyenangkan ya, karena mengingat cuaca juga cukup bersahabat untuk di jam 6 pagi lebih 9 menit. Informasi sejauh ini yang kami terima ya, beberapa pendengar menyampaikan untuk daerahnya juga sudah mulai cerah untuk di jam 6 lebih 9 menit. Kira-kira perkembangan untuk jalur yang Anda lalui seperti apa? Tentunya Anda juga bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Lilin, silakan.
1: Kita dapatkan informasi dari Pak Tris Bianto adalah Kalantas di Brangkal Mojokerto pagi tadi ya, di jam 3 dini hari Intan dikirimkannya. Kalau dari video yang kami terima, ada sebuah truk, ini muatannya apa ya, kayak sebuah truk buk terbuka begitu loh Intan.
0: Oke.
1: Ini kayaknya kalau dari kejauhan triplek ya atau apa ini. Soalnya ini agak jauh, kemudian posisi truknya itu ada di tengah jalan, warnanya putih begitu ya Intan. Kita masih belum tahu ini yang terlibat antara kendaraan apa saja, soalnya yang bagian belakang kalau tidak salah lihat juga ada sebuah truk lain. Jadi posisinya kayak depan belakang begitu, ada truk yang berhenti di tengah jalan warnanya putih membawa muatan, kemudian di belakangnya juga ada truk yang berhenti. Hanya terlihat bagian depannya saja begitu. Kemudian di sisi lain ini juga nampak seperti truk berwarna kuning bermuatan juga ditutup terpal, kalau yang ini juga berhenti. Coba kita nanti komunikasikan sama teman-teman kepolisian yang ada di lokasi ya. Karena kalau dari video yang dikirimkan sama Pak Tris Bianto ini tadi, pihak kepolisian juga sudah berada di lokasi, terlihat ada mobil polisi juga yang ada di lokasi begitu. Pada saat kejadian tersebut lalu lintasnya juga cenderung lengang saja ya, karena memang masih dini hari kemungkinan. Okay. Jadi tidak terlalu padat seperti biasanya. Untuk seluruh cakra tetap berhati-hati dan juga waspada ketika Anda berkendara, apalagi ketika berkendara malam hingga ke dini hari ya. Tentunya itu kan menguras tenaga dan juga ngantuk biasanya ya Intan.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Pastikan seluruh cakra tetap fokus saat berkendara begitu ya. Kemudian ini tadi kita dapatkan informasi lagi dari Bapak Joniwan begitu. Ini mohon bantuan, ada orang yang hilang. Sebelumnya kemarin itu kita dapatkan informasi juga ya Intan,
0: iya,
1: dari
0: betul.
1: Kalau tidak salah ini temannya salah satu pendengar Radio Cakra Krisna yang kemarin juga menginformasikan adanya orang hilang begitu. Bapak Joniwan ini warga Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk begitu. Desanya adalah Desa Ngronggot Dusun Dingin ya. Di mana beliau melaporkan telah kehilangan sebentar, ini sepertinya istrinya begitu ya, bernama Mbak Husnul Khotimah. Okay. Ini di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk untuk lokasinya. Untuk kronologi kalau dari laporan yang kami terima, ini kan sudah lapor ke pihak kepolisian begitu ya, terkait dengan hilangnya Mbak Husnul tersebut. Kalau dari kronologi yang kami terima, Mbak Husnul ini meninggalkan rumah pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 kemarin sekitar jam 2 dini hari menggunakan sepeda pancal mereknya Sera warnanya merah dan memakai baju kuning jilbabnya warna coklat begitu.
0: Oke.
1: Kemudian di keterangannya juga disampaikan bahwasannya Mbak Husnul Khotimah ini mengalami depresi kurang lebih 1 tahunan begitu ya Intan. Dan keluarga juga sudah berusaha untuk mencari dengan sampai saat ini, namun belum ditemukan dan akhirnya pihak keluarga ini langsung melaporkan ke Polsek Ngronggot begitu ya. Nanti kita bantu untuk up sedulur cakra di media sosial ya, siapa tahu sedulur cakra juga pernah melihat Mbak Husnul Khotimah melintas di sekitar wilayah Anda begitu. Nanti untuk informasi lebih lengkapnya sedulur cakra bisa lihat melalui postingan kami di Facebook. Dan kalau Anda nanti mengetahui atau mengenal ciri-ciri yang disebutkan, sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper ya tentunya. Kemudian satu informasi lagi kita dapatkan disampaikan sama teman-teman BMKG ya, ada gempa dengan kekuatan 3 magnitudo begitu. Lokasinya di selatan Trenggalek, Jawa Timur, kedalamannya 10 km. Ini di terjadi sekitar jam 5 lewat 58 menit, berarti baru saja ya.
0: Oke.
1: Kemudian di update kembali untuk perjalanan yang ada di sekitaran Warujaya Nganjuk, tadi sama Bapak Soleh juga kabarnya di sana masih lengang saja, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 2 yang mendominasi untuk di pagi hari ini. Kemudian kabarnya di Wates Kediri, tadi malam itu juga ada terjadi insiden kebakaran begitu, Intan. Kabarnya kok kebakaran kandang ayam ya. Coba nanti kita carikan informasi ya, soalnya beberapa video yang masuk ke Gatekeeper itu kobaran apinya sangat luar biasa besarnya begitu, Intan.
0: Iya,
1: coba
0: iya.
1: Nanti kita komunikasikan, dan kalau dari beberapa video yang masuk, ini terlihat banyak warga juga yang berada di lokasi. Nanti kita coba komunikasikan sama Bapak Kaleb Untung Satria Wicaksono ya, selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri terkait dengan hal itu. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anal 852-9001-061 tentunya untuk di pagi kali ini. Cuaca di daerah Anda seperti apa untuk di jam 6 lebih 16 menit ya. Tentunya apakah sudah mulai terik dan panas, sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari ya, atau masih cerah berawan saja. Anda bisa sampaikan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sementara itu di ujung telepon juga sudah berhasil tersambung dengan Mas Joni. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kabarnya sehat ya Mas ya pagi kali ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Ini mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Mas Joni untuk kronologi awalnya istrinya jenengan gini ini?
1: Iya, kan posisi malam pas waktu tidur semua itu jam 2 pagi itu keluar rumah tanpa pamitan gitu.

0: Oke, baik
1: Lewat
0: untuk
1: belakang mengendarai sepeda ontel gitu.
0: Oke, ini untuk kejadiannya tepatnya kapan, Mas?
1: Hari Selasa.
0: Hari Selasa.
1: Selasa pagi gitu.
0: Selasa
1: Selasa.
0: pagi jam 2 dini hari ya.
1: Iya, 2 dini hari.
0: Oke, baik. Jadi posisi istrinya jenengan itu ketika keluar jam 2 dini hari, untuk yang ada di rumah itu posisi pada tidur semua ya, Mas ya?
1: Iya, masih tidur semua itu.
0: Oke. Jenengan mengetahui untuk baju yang dikenakan terakhir kali pada saat keluar rumah itu mungkin bisa disampaikan, Mas Joni.
1: Iya, terakhir memakai baju terusan warna kuning gitu.
0: Oke. Kemudian untuk
1: Terus
0: jilbabnya?
1: memakai jilbab warna coklat kayak.
0: Oke, baik. Kemudian apakah mengenakan tas atau apa gitu, Mas Juni?
1: Kalau mengenakan tas enggak, HP sama tasnya ditinggal gitu.
0: Oke, jadi HP sama tasnya ditinggal ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Bisa disampaikan untuk identitas namanya Mas Joni, disampaikan ya, atas nama siapa?
1: Nama saya Joni Wan.
0: Untuk istrinya, Mas?
1: Alam. Kalau istrinya Bu Husnul Khotimah.
0: Oke, baik. Mungkin untuk ciri-cirinya juga bisa disampaikan, Mas Joni.
1: Ciri-ciri kulitnya kulit sawo matang ya.
0: Oke. Tingginya?
1: Tinggi sekitar 160 saja,
0: 160
1: 163.
0: ya. Oke, baik. Jadi untuk tingginya sekitar 160-an, kemudian terakhir yang digunakan itu baju gamis gitu ya, Mas ya, warna kuning ya.
1: Iya, warna kuning. Ya.
0: Warna kuning. Oke, baik. Jadi HP, dompet semua ditinggal di rumah begitu ya, Mas?
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Baik. Sebelumnya pada malam hari itu sempat komunikasi atau tidak, Mas? Ngobrol atau bagaimana gitu bersama istrinya?
1: Iya, sempat ngobrol biasa gitu juga.
0: Oke, baik-baik. Jadi untuk terakhir keluar rumah itu 17 Juni, Selasa jam 2 dini hari, nggih?
1: Iya.
0: Oke, baik. Oke, baik Mas Joni, ya, terima kasih nggih sudah bergabung. Ini nanti biar dibantu teman-teman gatekeeper di up ke media sosial kami, nggih?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, baik. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Mohon atensi ya seluruh cakra, bahwasanya ini tadi Mas Joni yang barusan bergabung menyampaikan kehilangan istrinya atas nama Kusnul Khotimah, yaitu warga Dusun Dingin RT2 RW8 Desa atau Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk, bahwa Mbak Kusnul Khotimah ini meninggalkan rumah pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 sekitar jam 2 dini hari, yaitu menggunakan sepeda pancal atau sepeda kayu ya. Dan informasinya untuk pakaian terakhir kali yang dipakai Mbak Kusnul Khotimah itu gamis, gamis panjang dengan warna kuning, kemudian untuk jilbabnya warna coklat. Untuk seluruh cakra mungkin yang mengetahui ya, juga bisa menyampaikan ke gatekeeper kami, dan untuk ciri-ciri lengkapnya nanti akan kami upload di media sosial Cakra Krisna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Pagi hari ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra, apakah jalur utama atau jalur dalam kota ya? Jam 6 lebih 36 menit biasanya memang jam-jam crowded untuk di pagi kali ini. Saya coba cek informasi terlebih ke gatekeeper, Erika silakan.
1: Ya, ini tadi saya terima update ya Intan terkait dengan Haji 2026. Okay. Ini kan juga sudah di pertengahan Juni ya. Mm-hmm. Beberapa kloter sudah pulang, meskipun untuk yang kloter dari Nganjuk masih awal bulan ya.
0: Iya, betul.
1: Tanggal 1 kalau enggak salah
0: tanggal
1: ya.
0: Tanggal 1 Juli ya.
1: Tanggal 1 Juli. Betul. Nah, ini ternyata sudah mulai banyak ya jemaah haji yang kembali ke Indonesia. Okay. Seperti itu. Akumulasi data mutakhir mencatat sebanyak 107.900 sekian jemaah dan petugas haji Indonesia itu telah tiba di Indonesia. Seperti itu. Nah, fase evakuasi udara gelombang 1 via Jeddah ini mengangkut 104.300 sekian orang. Sementara gelombang 2 via Madinah menerbangkan 5.900 sekian orang. Dan Kemenhaj ini juga masih melarang keras ya jemaah menyisipkan air zam-zam di koper bagasi. Okay. Demi mencegah pembongkaran kargo secara paksa. Dan dari otoritas kementerian ini juga mengapresiasi tingginya tingkat kedisiplinan jemaah dalam mematuhi regulasi barang bawaan internasional. Seperti itu. Jadi optimalisasi penanganan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari draft pemeriksaan, dokumen manifest di hotel, alur transportasi menuju bandara, kemudian ada sterilisasi kargo bagasi hingga penyambutan di gedung debarkasi domestik. Seperti itu. Jadi sudah ada 100.000 lebih jemaah seperti itu ya. Jadi statistik mutakhir manifest kepulangan dua sirkuit bandara utama berdasarkan draft sirkulasi data ini memasuki hari ke-16 masa pemulangan. Okay. Akumulasi jemaah dan petugas yang telah sampai di Indonesia menyentuh angka 107.900 orang, terdiri atas 275 kloter dengan rincian 106.800 sekian jemaah reguler dan ada 1.098 petugas pendamping. Jadi sudah banyak ya, 275 kloter yang sampai di Indonesia dan ada 100.000 lebih jemaah haji yang sampai di Indonesia. Semoga saja nanti sampai kloter akhir ya bisa selamat sampai di Indonesia kembali, jadi haji yang mabrur seperti itu. Ini kita tunggu-tunggu yang di Nganjuk ya.
0: Iya,
1: masih lama, masih 2
0: ya.
1: Minggu.
0: 2 minggu lagi.
1: Iya, masih 2 minggu lagi. Betul. Kemarin juga sudah sempat on air ya dengan Bapak Rifai. Okay. Beliau merupakan juga ketua kloter jemaah haji ya dari wilayah Nganjuk. Saat pergantian tahun 1 Muharram itu juga menyaksikan penggantian kiswah. Okay. Seperti itu kan, satu Muharram itu jadwalnya penggantian kiswah ya.
0: Okay.
1: Jadi kata Bapak Rifai selaku ketua kloter 113, beliau ini menyaksikan penggantian kiswah tersebut dari malam sampai subuh karena kan prosesnya cukup lama.
0: Iya,
1: dan juga luar biasa, bersyukur sekali jemaah haji bisa melihat langsung ya,
0: bisa menikmati momen
1: tersebut kan setahun sekali.
0: Iya,
1: ya penggantian kiswah Ka'bah ini setiap di 1 Muharram, jadi ditungguin sampai selesai. Ada sebagian jemaah juga menunggu sampai selesai, ada juga yang kembali ke hotel karena kan kondisi setiap orang berbeda-beda, ya. Betul, kondisi setiap orang juga berbeda-beda. Kemarin masih dalam rangka tahun baru Islam ya, 1 Muharram juga sudah dilaksanakan hot meal Quran sejak pagi sampai Isya ya. Jadi pagi sampai Isya itu ada hot meal Quran di hari Rabu 17 Juni 2026. Nah untuk hari ini kira-kira kegiatan jemaah haji kloter 113 asal Nganjuk ini apa saja, nanti kami juga kembali komunikasikan dengan Bapak Rifai dan juga anggota kloter 113 jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ya. Kira-kira di hari ini akan ada kegiatan apa saja? Apakah masih disibukkan dengan umroh sunnah atau masih ada rangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh para jemaah haji ya? Nanti agar disampaikan langsung dari Mekah seperti itu. Nanti hari apa ya? Kalau nggak salah minggu depan, hari Minggu kalau nggak minggu depan ya, itu sudah bergeser ke Madinah. Kira-kira apa saja yang dilakukan di Mekah ya, sambil menunggu bergeser ke Madinah agar bisa disampaikan langsung. Kemudian saya terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Widodo melintas di depan Gor Bung Karno Nganjuk arah ke Getol Begadu Nganjuk, kabarnya juga masih cukup lancar, ramai dengan kendaraan roda 2. Harap hati-hati dan juga waspada, cuaca Nganjuk kota cenderung sudah cerah untuk pagi hari ini, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 6 pagi lebih 43 menit ya. Kira-kira apakah Anda sudah memulai aktivitas di pagi kali ini? Dan tentunya aktivitas apa yang Anda lakukan di Kamis pagi kali ini? Update cuaca seluruh cakra untuk di beberapa daerah dikabarkan untuk di wilayah Nganjuk kota dan sekitarnya juga masih aman. Sudah mulai terik ya, sudah mulai cerah, sudah mulai ada sinar matahari untuk di beberapa daerah. Anda bisa sampaikan, bergabung via telepon, monggo menyampaikan informasinya langsung 0852 9001061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun, makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, cek informasi gatekeeper Erika, silakan.
1: Patris Bianto ya, tadi sempat mengirimkan sebuah video, okay. Ada insiden lalu lintas di wilayah Berangkal Mojokerto ya. Nah ini masih coba kami komunikasikan dengan Ibda Beni Hermawan, beliau Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, terkait dengan informasi data lengkap ya dari kejadian tadi jam berapa ya? Sepertinya masih malam ini ya, karena kondisinya gelap. Ini kejadiannya seperti apa? Okay. Apakah ada korban? Nanti kalau sudah ada informasi dari rekan-rekan yang ada di Polres Mojokerto akan kami sampaikan kembali. Kemudian Patris Bianto tadi juga sempat memberikan himbauan ya kepada seluruh cakra yang akan masuk kota Surabaya, hati-hati, waspada, ada acara HUT Persebaya. Jadi ruame sekali ya. Sejak semalam saya lihat beberapa video juga, waduh, ada ribuan supporter Persebaya itu kemarin malam memadati depan Stadion Gelora 10 November Tambaksari Surabaya untuk merayakan HUT ke-99 Persebaya. Ternyata sampai saat ini juga masih ramai ini, masih informasi ramai ya, dari Pak Tris Bianto. Jadi harap waspada untuk seluruh cakra yang akan masuk ke wilayah Surabaya hari ini. Intan.
2: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sementara itu, proses seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK negeri di wilayah Kabupaten Nganjuk saat ini tengah berjalan. Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk, Mulyono, mengatakan terdapat 3 jalur yang dapat diikuti calon siswa SMA atau SMK pada SPMB tahun ini. Jalur pertama yaitu jalur domisili, di mana yang telah dibuka pada 11 hingga 12 Juni lalu dan telah diumumkan hasilnya pada 13 Juni 2026 dengan kuota total ada 35% untuk SMA dan 10% untuk SMK. Pihaknya menjelaskan pada penerimaan jalur domisili ini, kedekatan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah bukanlah menjadi penentu mutlak diterimanya siswa. Menurutnya, nilai siswa akan tetap menjadi pertimbangan sebelum akhirnya jarak antara rumah siswa dengan sekolah diukur. Jalur kedua yaitu jalur afirmasi, mutasi dan prestasi non-akademik yang telah dimulai pendaftarannya sedari kemarin 17 hingga hari ini 18 Juni 2026 dan akan diumumkan hasilnya pada nanti 22 Juni 2026 mendatang. Pihaknya juga menjelaskan melalui jalur ini para calon siswa dapat menggunakan berbagai berkas seperti KIP, kemudian surat mutasi orang tua dan sertifikat atau bukti raihan prestasi non-akademik seperti juara lomba maupun hafiz Al-Quran. Selanjutnya, jalur ketiga yaitu jalur prestasi akademik yang akan dibuka pada 24 hingga 25 Juni mendatang dan akan diumumkan hasilnya pada 26 Juni 2026. Pada jalur ini, calon siswa akan beradu nilai tes kemampuan akademik atau TKA dan nilai rapot masing-masing dengan komposisi 60 nilai rapot dan 40% nilai TKA. Dan tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk update cuaca di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa. Tentunya untuk di ruang gatekeeper masih ada Erika dan Lilin yang siap menerima informasi dari Anda.